0: YFM.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kau yang ngau.
5: Oh, sekian mana tuan oh. Jadi tuan mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke daratnya. Lepas mau ke kita ke nurun tuan.
4: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini di ibu nak Ibris Walk ke kebun.
5: Utai yang sama ke nyana tuan.
4: Ya sama punya berdarat ke kebun.
6: Anak-anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
8: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lif Acuap, Tiun Dan Aladdin.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan di Kembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: yang lagu ke mujur nyingkang ba semifinal ACSJ ke dekat di atur ba pun bulan 8 tu ila ba Dewan Selangor. Ariska hari depan tanya bernyang
1: ne. Ya, datai si. Meh bebelah mayuh mehnya tun. Lebih lagi sida ke kita ke sema ngau ha benua Selangor. Ya. Hari sibu leh datai ga hari Bintulu pan mega. Lebih kita tengah menua tun.
0: Ya, amat. Lalu pe mega hari muka pan uliah.
1: Ya.
0: Datai no muda pan bila pan ukai mehnya ukai sebina ACSJ jadi atur lapan nyerumak minggunya meganya Karnival Selangor benung diatur.
1: Oh, benung rami mehnya tun.
0: Oh, pan rumah pampe pasal Selangor apa ba aku.
1: Nyangkoi lah tun.
0: Aku kai bola. Dia nyebut nyaku kuang sih. Aku dia tahu Brunei aku nyau ke ngiga ramu ni ke rumah dia. Nangis nanti cenu malah.
1: Bisiknya ialah dah seko. Tanya mah lemunya ku nuan tadi. Laban ya berbak ngau pengrami kebukai. Dan tentu ya mayuah orang datai. Hendak ngiranya orang dari Selangor pu. Hari menua bukai pan mayuah mega nang penuh mendoro ke bermalamnya.
0: Nyak mereka ku, nyak mereka ku dari nyok kira dini. Nungi gak jinggau kena nyeri kelangkau. Oke, jadi ya pagi toke dini hari itu tadi sih. Mesh ya keterima semifinal World Cup 2026. France bertapat ngau Spain. Jadi merik pegagak tinggi balap penyukur Spain.
1: Wah.
0: Udah menang toke mujur nyingkang ngagai final ngalah ke Fran 2-0.
1: Orang ke nyukung Fran tadi Sinuati pagi tu.
0: Ya, kepada lebih lagi hari tu semua balai induknya sinuk ke mape nyepupan suat. Aku iran mo deh. Ya kepada aku deh. Maya World Cup tu alah sida kelaki. Ngalah lagi balai sida induk mape halan. Tahun tu pun nak kalah-kalah nyebut nama wakil makuna kalah-kalah nyebut nama halan tu nyebut nama halan juga.
1: Engkau hari penyigat kini tuan. Bukan bapak hari gamal. Nanti aku kok aku ngalah ya pada hari buah.
0: Hari attitude tidak ke bapak padang. Ya benar. Lepas itu siku hari top scorer ya ke main mega. Jadi semua kaya aku pan kira si sino mimet Fran nak nyingkang ngagai final lapan julo ati ku tau kamda Fran tu tadi 3 tahun berjurut masuk final. Tu lah ya kamda repeat ya match ya bersatu dengan Argentina. Lapan ba edisi ke sebelah tu kaba World Cup ya ke sebelah tu tadi. Dia sida tu tadi seri kamat ya 99 alah nasib maya ba peniti mainnya. Kekar repeat baru kaya kuntang nikongau nas siap kira pulai ngagai Spain. Jadi berkenan ke ba main pagi tadi nitih ke statistik sepenuh masa kalau dalam minit ke 9 berdaunan nama dia midfielder asida France yang tadi Ebren Rabiot udah boleh kad kuning lalu ba minit ya ke 22 inya tadi pemain Spain udah inya tadi Michael Azuzabal udah skor 1-0 kelebih lagi ba penalty lalu minit ya ke 31 Spain boleh kad kuning pemainnya lalu minit ke 58 gol kedua dipasuk ke Pedro Pero ya lalu ngujuang ke Spain leading 2-0 dalam last minute stress gak bala sida tinggal pada aku bala sida France ngujuang ke minit ke 86 Kylian Mbappe boleh kad kuning lalu dicek ke statistik itu mega mainnya seimbang France bisi 4 shoot on target France shoot on target 4 lalu Spain BC 2 shoot on target entang tayak punya 4 city ada masuk ke France jadi nge Spain tu tanya kurang ball tu unik tayak punya 2 kali shoot 2-2 masuk lalu ngujuang kesedak ya menang. Kira gagal meh siapa kita akan nyukung Spain aku tak minta payuak lagi punya kau menangi.
1: Boleh pengagak tim mengagak orang kenyukung Spain pagi tu na tun.
0: Aku tak kenang kenyak mega si topik tu alaban na dini hari pagila. Urung ya pukul 3 city lagi slot final dekat ditentu ke antara juara bertahan Argentina bersatu ngau city mega atau pernah ke tim favorite ada subak yang tadi England dia kekalak mega jadi champion sebedau tu subaknya seko budak dah kita sih
1: budak dah
0: aku dah damainya dan kita budak punya England kemenang ya. Oh, jadi ya, antara England tau ke Argentina siapa kak pernah kita nyatuk Spain ba final World Cup 2026. Okey, nya tadi arah dah kita begitu dah sih.
1: Iya.
0: Oh, jadi aku sudah kita baca komen pening ah. Nanya dulu siapa kepedanuan antara England ngau Argentina tu nyatu Spain menyela.
1: Bakal ke dah gagak nang gambar buat poster tu nang Argentina.
0: Hey, aku nimbak aja poster nang Argentina. Kenapa ke Argentina kena?
1: Argentina lawan kepada Lionel Messi dia.
0: Oh, dia juga Messi ni. Aku tin terima kasih. Aku sama mulai ngodit lah Argentina
1: sama. Argentina ne.
0: Dan kakungka mua ken bunyaonya ba di tongnya di. Labanya nak duti pagi tu tiba Englandnya sih mua ya kan aku dia.
1: Oh nasi, kau kawan kita nya lagi.
0: Tangan apa ya? Terima kasih pengagai ati ngagai Ken. Laban saya kuah. Mamanya kita tiem ya, mereka kaki tinggal England. Sudah apa ikon?
1: Oh ya, ya kita nya nanya ku England ne.
0: Oh ya, sih mati-mati England ni.
1: Oh, oh, gak. Arab okay. Kebisi berita mana mau buat England gak tang Argentina nya tetap buat. Tetap tanya matun.
0: Sama, aku pun berkedi. Okey, udah tu lagi tu macam komen ada peringat bahas tentang randau kita ke pagi tentang sebenarnya terus mai peringat gergas ke mata lagu Aria Jaya pagi tu ngapung lalu aku.
1: Dua pagi wai wai.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026. Renggat semifinals, France melabangnya Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026, hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, World Cup 2026 nyo kena taiba pengujung ni tim ke dipilih kita. Anda kena nyatup Spain ba final to ilah.
2: Ya, Argentina atau ke England?
1: Ya, kamu di sini dah madah diri Argentina.
2: Argentina. tu mayo pada aku ba komen tuan, mayo sedak ya nyukung England.
1: Kalau bagi baka Joni bagang pada aku segi tap tangan England, lalu pia mega Paul Minggu madah ke England bersatu dengan Spain final to ila.
2: Baka DJ Insin tu chat madah ke dia nyukung Argentina.
1: Ya mesti kelain dari orang Insin. Nemu aku ngine lantar sih kenya yang nas baka ngurang.
2: Kena sepakon.
1: Bakal mereka nemu ya, muda ado, muda pulainya. Aku makanan itu muat.
2: Dengan ini lantan.
1: Kalau bagi ado, jangan debuku seorang kena spray kapit sama muda aku.
2: Oh, ini mah dah biasa tiga lah orang ke deklalo tu nyukung Argentina tu nyukung tumpu tu bawa Facebook tu mayo gak diri sedek ke nyukung Argentina bakal sunggum inka sunggum tu Argentina ngos Spanyol tu ya gak
1: Argentina satu tahun pihak mereka dibiat buah meni yang madah ke kumpum Argentina bersatu ngau Spanyol menyantang nanti di prati ke pada aku. Okey mengak peninggal kita itu aja mayo di pada aku hari tahun-tahunnya ke sebelah tu lebaran kutupan segi orang ke suam dah main bol. Majoriti kita di Malaysia tu tadi si ya mayu agi nyukung tim England. Jadi popuah kemansia baru kamu nama kebuah ya. Kamu nama kebuah.
2: Nama kebuah.
1: Lepas kita itu hari kelia. Kelia aku kaya kaya tu. Start kita berdoa dah pan hari sebuah enangnya suah di bantai orang. Berita-berita kelebih lagi berkawan dengan English Premier League. EPL.
2: Awalnya Siti ada kebuah yang kenyak kini mayu peningat tetadi kepada tua bawa komen Facebook pagi tu mayu gini nyukung England eh.
1: Ya amat. Jadi mesti dibanding ke uji tanya dia di sini aja eh. Siapa-siapa aja nanti ni. Siapa tim main bol ke
2: negara England?
1: Tu tim tu. Klub
2: membuat.
1: Nanti yang madah nanti kayak madah MU, yang nanti madah dari Chelsea.
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Tiga Chelsea, yang madah dari Liverpool. Tahu kita dari baru-baru tu, temu hidup, baru Arsenal, madah baru menang. Pengalaman tahun dan nak menang trofi. Tang pula cerita dari, bakal mesti madah-madah City dari. Tang pula cerita dari, kita Malaysia tu, mayu terdedah ngagai EPL, English Premier League. Lalu kebuah ya City, laban tu yang ke Tegal kita tu City hari bekas jajahan British. Jadi nyak kita lebih cenderung ngagai main bol cara England style. Nanti diperti ke Argentina. Okey madahnya ba klub menua 90 nanda itu berapa 90 gantang player sidaya mayu agi main ba La Liga. Jadi buff nanti nyemak Argentina tu masuk lah rindu main ke dalam bahkan nama APL belaban La Liga main.
2: Memang La Liga. Oh nanti Argentina belaban ke Spanyol, Spanyol belaban ke Argentina nyari rindu lagi pelabak aku madalah.
1: Aku ke Spanyol Argentina salah. Spanyol belaban ke England.
2: Spanyol England.
1: Nanti nyemak kan kau dua itu Liga besar menu besar badunya tu yang tadi La Liga bersatu dengan EPL. Lepas Liga Argentina tu sebenarnya orang latihan dia jangan mengelala.
2: Nanti pelabak ke nonton berkini nanti Spanyol berlaban dengan England pelabak nombor berapa kini points dah.
1: Aku nanti diperhatikan nanti cuma England bertapat dengan Argentina tu sangat aku madah. Lepas jadi kita madah pemain dalam nyak tadi deh. Majority ya nanti bakal kita madah bak EPL orang ya ketebilang dalamnya top scorer pun orang mana buka import arim mana buka sama megang gaul La Liga import arim mana buka jadi kita tu tadi lebih Pengen siang player hari mana bukai ba Liga 60.
2: Iya, iya, iya. Au, nya meh tai ke di pelabok ke kami dua itu aja au. Jadi tu agi ngoi ngagai mendak komen peninga tu tuan mayu ke depada di pedak itu David buah meniang nyukung Argentina ko ya Johnny banyak England John Kua Argentina ko ya madah lalu Henry Jawan pagi ilok ko ya nyukung Sigi Spen belaban ngau England ko ya bok final tahun tu
1: kuya. Ah, asai hati aku. Asai hati ya.
2: Asai hati ya kuya.
1: Jadi ya, tu peringkat kita Eri Mary kemana ke baru bisa cerap mimet menos manggang ke pagi tu. Jadi dini hari tu tadi ke hati ya segi nyukung Fran. Tang nanemu. Kita tahu Allah laban Spain ya. Tu meh nitiah ke hati tadi segi kak main muda Fran bersatu baru ngau Argentina laban kemain tadi ya segi ngarap ke Argentina nitiah masuk final tang piamga gay fan Argentina anang kalau ngemaruh ke tim England lawan England depan ulah agak kejutan ke bakal pagi tadi
2: amat kena
1: okey jadi tu terus sampai pinang pagi tu sudah macam warung komen dan peninga pagi terus sih ke sekali tu terima kasih Lisa Jean engkau

Tu kalau nembiak mayanya, disediakan agak bulan nembiak tiatai mulu program tu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerumpai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia ada kedua-dua kandang negeri ngau menak pesisir, ulang ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemanya agi ruang bilik sida serta mantuk lantan Sarawak. Kita daya menguna jalai kuda sedia ke perintah, nyamik ke mission, ngajulok ati persatuan.

0: Ketika aja kurang hari Francis ke pagi itu 47 minit berlalu pada berapa pagi ini sih?
1: Ya, dah berasa jam hanya ke datai pukul 9 pagi. Seraya tua ke nyebut berkawal dengan FIFA World Cup 2026 tu tuan. Nyelepak mimit ke kira ke dekat promo mimit.
0: Atau lapan bulan apa tu mai utai ke nyadi kamat ya. Tadi bulan 87 ah. Kita MC World Cup Pesta Selangau lalu pihak menggabak RTM tumpu. Kalaya dia tu nak kita dekat ngiga bakat-bakat baru. Tak penglandia baru. Bak kita ya anak Sarawak ya ke landia ngenatai tu ke maca berita sih.
1: Maca berita. Jadi pengacara TV Pan Bisik mega dibuka. Ujung bulan tu 28 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026.
0: 28, 29, 30, 3 hari berunggu.
1: 3 hari berunggunya. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. pukul 5 lemai kini kenyawa aku tu. Bawa auditorium P. Ramli RTM Kuching.
0: Jadi kita ya kelebih akhirnya bala ya ke umur 8 nyentuk ngagai 30 tahun.
1: 18
0: salah.
1: Anak-anak ngasa bala anak kita tinggal tu.
0: 18 nyentuk ngagai 30 tahun dan pernah meluluskan tangga di lalau hadatai mayanya. Ila ni nemu kita siku ari orang ya ke digiga kami jadi ya pengacara tahu program aku tengok tadi tahu kena tadi pembaca berita TV lalu kita jumpa karakteristik kai kita kau nanya
1: utai kepada di kemuan hasil dekat kau engkau uji bakat tu elak tuan basic personality penampilan engkau perwatakan yang menarik kena kita
0: hanya meh lapan sebab basic orang kelab talat tu kemuan gamal
1: kemana
0: engkau kau orang ninggalnya tadi nanti basic orang di dunia tu ada jahinya carut pampeh balas kena jadi utai ya ke di puntang gitu deh orangnya tu basic aura
1: aura basic personality
0: soliti yang muka mulut jaya boleh narit orang medak ya.
1: Betul.
0: Nya aku kita tadi sida ya kemungkinan personality lalu pihak mega nak tahu nak tadi bisi confident ya ketinggi.
1: Amat.
0: Confident tertinggi erti jadi tanya apa yang nemu ya salah baca ya lalu lalu lata.
1: Lalu confirm viral aja ya.
0: Erti ya. Ya nemu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Iya.
0: Lalu lalu lata.
1: Lalu confirm viral aja ya.
0: Erti ya. Ya nemu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Iya.
0: Menyukai aku ketiba lajak perahu meh kumpinya.

0: Siti Ari Adventist taman kita nemu ba RTM tu pan bisik ngeluar ke berita Iban.
1: Ya, Mat.
0: Jadi pemacar berita Iban pan benuang digiga jam ya ke dia tu.
1: Jadi tu memaya kita ke rindu ke pengawak beketu nang tu memaya kita datai ngau nguji. Kena 28 hari bulan nyentuh angge 30 hari bulan 7 2026 hari pukul 9 pagi nyentuh angge pukul 5 lemai datai tumu. Gari nyani bos sebut mah baba aku segudah dah nemu magang, dah nemu magang.
0: Dari orang datai jumpa yang nak sampang kerja. Jadi tadi
1: pancapanda
0: enggak jadi kena meh gari ya kengkeman ke lebih lagi senang aja kita nyebutnya kita berarti buka kita TV nanti gari orang macam berita
1: ya segi nemu kita nanti boleh mayanya engkau kok baji lagi gamal daripada buat TV kini maya kita ke ngagak uji bakatnya nada salah kan nah apa buat aku tau ngantok atau ngupah orang ngantok dulu
0: tau nyaluan diri
1: menyebut aku buat nangga kelalu kena ke ngedayo ketun
0: dai tahu entang anangganya 2 3 titik kalau musik ya nanti ya me pirang-pirang aja nanti ya celum-celum aja anan tumpuak nan nemu makanya ke bulu maya 3 titik kalau
1: kira kan keman ya mak kita pan nemu me berkenai gamal orang ke macam berita kan jadi pengacara TV host TV deh jadi pelabur aku nya mah tu me maya ke pemadu mana kita kenang bisik minat bisik pengerindu bakat ba pengacara TV atau host TV engkau penyampai berita TV
0: peluang tu tadi ia nak teh selalu
1: Amat?
0: Ia datang ya kadang-kadang menyi kurang tu tadi deh jadi ambil me awak tu engkau kadang-kadang kita tu nak nemu pengelandiknya bisik bakitai. Nanti salah nguji.
1: Mat.
0: Waktu tua tu sebenarnya mengumai dari pegawai radio na.
1: Namat.
0: Entah kita teringuji.
1: Nguji
0: je. Limbak apa bulian. Ya.
1: Bisik bakat kepada orang tu.
0: Kita nak nemu bakat kita yang mendatang.
1: Namat.
0: Orang bukan belalama kita tu tadi dah lama bawa sensitif bidang ya.
1: Ya.
0: Macam kerja pengawaknya. Nuan pernah lu nemu. Oh, si Chan itu lah.
1: Ya.
0: Boleh melabak ke. Bahkan kita ke melabak main bol tu main boleh baru kira tahu tu bagi tu.
1: Amat. Nyaga tinggal dok nyana. Eh anu orang tu lagi nama aja penyokong Argentina. Aku rasa temu tungak dok
0: aku. Ya gak main orang England itu pernah aku.
1: Nyawa aku. Tu lagi ba Facebook mayu hasil dah madah ke. Nyapa tu megak tu. Bakal sisi laku meet sendi en nyapa tu pagi tu so pagi lalu hari Samuel Mudin ya madah ke sikit 60% England United with Spain koyo in the final ko.
0: Mana? England bertemu dengan Spain punya.
1: Oh,
0: yang
1: salah.
0: Google Translate.
1: Google Translate. Tekan tu. Lah ya kita. Sekitar 60% England bersatu dengan Spain ko ya.
0: Oh, lepas ya mana Facebook menawak mana tu. Orang aku ibana ya temu tu. Kati aja dukung. Nukar ya ko.
1: Nyamuk aku nyaku kebeli macam tu.
0: Maka Jemina Gracia ke pagi tu confirm final tu ialah Argentina bersatu ngau Spain lalu ngujung ke Argentina ngalah ke Spain. Wih confident ke ban?
1: Sekemak confident tu.
0: Jadi ya Jemina tahu ngujing orang macam berita deh. Namanya tergigak deh ya ke confident.
1: Nama confident. Hari Melintan Imai Tuan tu Jakub Melayu tu memang Allah ku.
0: Memang Allah
1: match engkau antara England dengan Argentina bisi ajak keputusan meragukan ku nya. Tu okay Google Translate segi ya.
0: Segi yang penulis ya.
1: Segi penulis. Spain versus bersatu dengan Argentina final. Baru dah test site hari cangkul bantu
0: tu mesti geng dah teori konspirasi tu konspirasi bukan sebab benda main gi Piala Dunia lalu dah World Cup dah start gi orang deh udah menang Portugal menang lah dah diatur FIFA kayak kan semua ado tu tapi mungkin World Cup sudah pincian ke orang nah dah ega ado nya gini gini Okey, semua pagi muka gaya James Nu yang peningat kita pagi tu jangka aku ke ya. Segi Argentina mai bersatu ngau Spain laban kebuah pihak nak kalah dalam syarah World Cup dalam menua tu tadi deh. Menua bakal England tu masuk final ba masuk final pemain bab menua kelimpah ya hari jadi tuan rumah. Orang tadi yang mudah ke England tu kira kuat main bab home aja. Away kablacan tidak ya. Aku kena udah kena.
1: Ninggal agak sepedek ya.
0: Aku mati ke teori aja.
1: Agak deh apa ikut ngano?

0: Dia dah tahu.
1: Okey sih. Dah selesai nya udah cun dan tu tadi nyurut ke diri yeah. Dua pagi ke pagi tu. Jadi England tau ke Argentina. Oh, ini hari lagi kita medau.
0: Sama-sama mai kita ngantek ya. Laban kedeka anang tindu apa mai tu?
1: Ya mah laban ani rau nade boba bayar lagi. Semua kita free aja ba channel RTM kita.
0: Ya. Kita ke berdua lagi download RTM klik tak download dia tu ga.
1: Lalu pian mega bisi orang komplain deh. Pudih mai ngene ka download internet. Ketiru tenan mo nah. Channel RTM boleh dipedak ba mai free view.
0: Ya.
1: Utanya free aja kamatnya.
0: Dia apa boleh pedak? Ini semina buat ujung jari aja.
1: Iya aja. Okey, banyak kemudian sih ya. Nyurut ke diri. Dua pagi, wajib kita pagi tu.
0: Bye-bye, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Pembangunan pelabuhan Midport Deepak Dixon bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan kenetralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: pagi dekat di Temukitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Why? Why? 9-12.
3: Why? 9-12.

Sulu, lagu hari Desendi, kena muka Y9-12, nama berita kita YY Sulu semua. Kai mayu wai sulu ke benar ya laban nang jakuk kita geneh ya selalu bersulu nama berita nuan wai nya nang ke buah tau ke leka jakuk kita iban lur kita itu bekangau hamba pangan diri besapa ke pangan diri ya jakuk wai sulu jakuk wai nama beritanya Siti jakuk ke cukup siru ke benar ya nah. Sama mega nanti kita nyapa orang nama pengawak Nuan Kumang, nama pengawak Nuan Nigat, nama gagak Nuan Dom. Ya, ngambil lekat jaku kita nya nak lenyau ne, di segang harus pemansang. Lepas dia tu nanti kita ninga ne peninga, jaku suha dinga kita brosis, nyak selalu dinga kita kemai hari dia tu ne. Lebuh ke kita berkena ke jakuk wai sulu nyak jakuk kita ini umang igat dom angat ke kita ini ok bawai 19 kita gulai ngaku min ya terima kasih ngagai setonton ngaisi dah gulai ngaku kita dua pagi kita ke sari tu 15 bulan 7 2026. Ngarap ke kita ya suruhan rega, suruhan ransiang bak pengawak ke di kerja kita bakal ke Sarito. Ya, bawai 9.12 sejam ke terubah tu lagi. Aku dekat berkongsi ngau kita bayarnya sekedar tips, info, tau ke berita. Kau boleh dikenatai ke aku bawai 9.12. Jadi jam ke 2 tu lagi. Urung pukul 10 pagi. Mari kita ningat ke tanduk program pendiau penghidup aku bergulai ngau Thomas Lucia. Mulai dengan Lucia Thomas Kasau. Nih, nyut kalian nak mau pagi tu, nih. Okey, ngarok ke Lucia nak terbatuk main pagi tu, nih. Okey, jam ketiga, lagi terus merindang kita peninga. Ngau lagu-lagu ku dah hadir tusun aku. Y9-12 kita sehari tu. Hari tiga, nih. Hari tiga sehari tu, nih peninga. 15 bulan 7 2026. Tajak nak berasai ni tang kita selalu gak bisik maya kita nak ingat ni suah kebenar nak ingat hari tu hari berapa oh pergilah hari nama selalu kita nak ingat kenyak ni ukai siku-siku ajak kebenar ni mayuah berkenyak ni ukai ketegak selalu makai semut tang nyak tadi meh lawan kita kelalu mayuh tekat di kerja bak pikir bak rundian kita maka ke hari tu kita tentu udah ngerintai kalau kita udah ngerintai batang pengawak kedekat diadu kita lebih lagi baiknya kita kegawat di rumah kini baru rumah kita udah ngerintai udah tu lagi aku dekat bersapu udah tu lagi aku dekat masuk garik pemega kita ke ngemeran ke pengawat dagang sama mega kita kegawat bau pupis perintah ngau company kini yang kaum kita kegawat berkilang pemega bak supermarket tentu bisik rintai pengawat kita bakal ke pagi tu. Ngarap ke mujur, di kerja kita bakal ke sari tu datai ke lemai tu lagi. Tang, aku agi terus merindang kita bajam ke terubah. Ngolagu ku dah dipilih Lucy M. Badukiroah.

Jaku pransang ke sarito. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertujuang. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa juluk hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal.
dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian rialah talo lam sampi. Luya ti nemu semu tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu. YFM Segulai Sejalai.

Ya, kemari ngejang pergi lagu ke Adibai Roslina. Ya, kemari cerita kemari ni sarito kita patut nerus ke singkang kita. Nyau dah setengah tahun tu ni peninga pelaba aku angka nyau dah setengah mega tau ke kira ke nyau dah 50% ko kita ini julu artinya tadi kira ke nyau ka uliah dimpu nyau ka uliah dipegai deka uliah dipenggi kita ini anti 50% nya kira ke na lama dagi kira nyau dah empu kita menya anti nya uliah kita ba ujung tahun. Tak ke julu hati kita nya tadi takut tak ke dikingin kita hari pun tahun tadi laba aku nya udah ke dimpu kita atau ke dipenggi kita. Harap ke semua kita sama mujur serama ngemuan penyikal pengelandi ngemuan pengeransiang abah pengawak di kerja kita besari-sari angka pengawaknya dipun kita engau tai kemit ni nemu dudi hari la ya ulihnya di besai apakah kita ke bersimpan ke duit ni peninga sari kita nyimpan seringgit anti nak ditego anti nak diambil kita lama-lama pun ya ulih membukit korone tau ke majak mayu wah neh atajak mimit pedak kita oh seringgit aja simpan sari ni ke mayuan ni ke jampat nyadi kaya kutua neh atang kita nak nemu ari seringgitnya mega antinya udah lama ditepuk kita ditaruh kita ni nemu ari mimitnya ia uliah mantuk kita ba barang maya kita berguna ke duit. Ya nya contoh ba duit peninga ne ha ba sama mega ba jul ati kita ari utai ke mit nya tadi kita engkau liah datai tau ke kira ke uliah nitiah ke singkang orang bukai ha, kira ke kita itu tadi berarti tau ke medak pemujur orang bukai hari nya kita berarti hari nya kita belajar ngambil kita uliah baka sidak ke mujur ngau cara ke mana. Ya mayu ke benar ya pengawak atau ke kerja ke mana boleh di kerja kita ya ba dalam dunia tu ne nadai kerja kena mana nanti bakanya uncuri ngerumpa nginsap gam bambik ke dada atau pakai ke batu kini nya baru tai kena mana ne peninga harap kita merangsang derimpu merangsang balana merangsang dari sebil ya ngambil seruran kerja pengawak ke mana baka kita ke kerja pengawak dagang kini nyangkanya saritu baru ngepun tau kukira ke udah 3 bulan 2 bulan tu tadi udah ngepun ke pengawak dagang berjual di rumah berjual ke hasil lemak berjual ke asik buraknya lalu berpanduak ke lawak jual ke kaban belayan aja ni kita yang nemu ni bisnes hari kemit bekenya uliang ngeremai ni engka kita itu bisi pengelandi berpanduak ke lawak bisi pengerinduk bergagak ke kuih bergagak ke kia hari utai tu hari dapur ayo leh nyadi bisnes kita. Okey, bapak kara ke bukai berkunci ngau bala kita bawai 9.12 ke pagi tu Raban polis sekelebih lagi polis PJA Brigade Sarawak ngerikut ke 18 bengkah pemujur atau pemujur kudah diadu ke Raban PJA nengah sekedar operasi ti dipejalai ke di Serata Sarawak berengkah 1 hari bulan 7 nyentuk kari 1 tu tadi jadi komander PJA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai ya bisik madah ke tu mungko penyampau semua barang ke dirampas kalai semua barangnya tadi peningah berga 19.96 juta ringgit. Jadi pemujur ti pemaduk besar itu direkod ke di Pilihan Menua Sibu, Miri Bintulu Seriaman ngau di Kuching ke ngau lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan atau ke pemakai proses food kesebut kita nugget nah ngau hotdog. Jadi kelimpah ari stor sejuk beku, perengkap pengangkut serta mayu macam perengkap kena nyimpan ngau ngagak barang kalai semua barang kedai rampas tu peninga berga 10.6 juta ringgit.
Jadi PGM aga udah mujur muntan ke pengawak nyeludup minyak diesel di Seri Aman ngau Kota Semarahan kalai barang ke dirampas tu semak 16,000 liter minyak diesel, tangki sikit, tangki alai nyimpan, jentera berat serta mayu macam perengkah. Kalau dia pelabak ke kena berjalan ke pengawak tu ngau penyampau semua barang kena rampas tu peninga inya RM824,569. Jadi pengawak tu nangnya tiraban polis tau ke raban orang kandang yang bisik berjalan ke ops tu ya bisik nama yang puh. Jadi tu tadi pengawak ku dah di pujur ke tau ke pengawak ku dah mujur diatur raban polis PJA itu inya dengan ops taring batas ke awas ne. Jadi PJA mujur ngiga ngau ngetan ke sekedar rakyat menolak luar ditama ngau nadai pemendar atau ke nadai permit menya ngau mai macam lagi kira ke sebut kita nadai pemendar kelimpah hari sidak tu muntan ke pengawak nyeludup beras ngau produk nanyalah baka daging ke udah diais ke nadai permit sah serta ngerampas sekedar telefon bincang, motosikal serta duit ngau penyampau semua barang tu ke dirampas hanya boleh RM783,747. Hanya tu sekedar hari pemujur ku dah dikerja ke raban polis kelebih lagi polis PGA Brigade Sarawak ungkup ke ops taring batas teka awas 2026. Ya, setiap kita itu nang bisik pengawak tau ke pemujur ke udah di gagak kita ini. Jadi lagi terus berperindang kita ke sekali itu Ita Medin. Ha, merindang kita ke pagi tu bawa 19 jam kita 46 minit dah lepas pukul 9 pagi. Berundang panjang.

Dinyanyikan lagu ke by Ricky Anderson, Gaga Buliah Ikan Padi. Hanya kira ke jaku, kira ke jaku ke lawang muka kita ini. Kak madah ke, madah ke derimpu ya, Buliah Siti agi, atau ke Buliah Pemujur, tau ke utai ke udah uliah, nyutai ke mana hari ke udah. Hanya berarti lagu ke by Ricky Anderson, Gaga Buliah Ikan Padi. Nama ke buah nak angkah lagu Gaga Buliah Ikan Empurau ne, atau ke ikan semah nah. Kita sekedar berita berkawung dengan Pemujur menua kita megak ni. Kebih lagi berita kebisi diperhati kaku bakal ke pagi tu ne. Hayanya awam benung diatur ngau e Borneo. Kita nemu ne, kita Sarawak dia tu nang bisi bilun ke derempu ke disebut kita e Borneo. Jadi awam benung diatur ngau e Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngagai peket sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tu ila. Jadi Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Enya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke engka sebagai hari atlet adakah ngena company penerbai bilun tu berindik hari penyampau bilun ti endak tentu mayuh ne. Jadi enti semak ndak cukup jadi kontijen dekat ngena company penerbai bilun ke Bokai. Jadi ngenang perkara kesama mega peninga kontijen tu udah nyedia ke diri gau Mujur kalai sebagai hari atlet dia tu bak renggat ke penudi berlatih aku kita itu ke mati adrempu menyaknyeng kaum abak menua luar. Jadi Menteri Nembiak Lumba ngau main mega percaya Sarawak dekat naka uleh berpekit dikena ngetan ke gelar champion bak semua peket. Hanya meh pengarap kecukup besai hari Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta Pemansang Orang Dagang menua kitainya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Neh, anggarap ke menua kitai Mujur abak pengawak lumba engkau main neh peninga sikinya sampi kitai engkanya bala anak kita kini dari menyadik kini bisik engkau abak sukma tu tentu kitai besai pengarap meh kebenar ya ngembuan pengarap ke cukup besai ngambil sedak tu tadi Mujur ngalah ke Raban Kebukai atau ngalah ke negeri-negeri Kebukai kita boleh ngemai nama Sarawak tu tadi bak mata dunia tajak ya bak peringkat sukma ni nemu ilak kita boleh nyingkang lagi ngagi peringkat ke tinggi lagi atau ke kebesai lagi kita bersamping ngarap menua kita Sarawak tu tadi boleh Mujur Bak Sukma 2026 di Selangor bulan baru tu ialah. Okey, nyak berkawan kau Pemujur kita ke Datuk Nang udah bisa e Borneo Datuk kita ngarap ke Pemujur Bak tim Sarawak Bak Sukma kita ini. Okey, nyak nak berasai megak peninga kalau aku Datuk lagi dekat terus mic kita mending ke tando program pendiau penghidup aku bergulai ngau Lucia Thomas Kasau.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat kasih ke orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi beruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricih nyawan nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembeng batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mai bisa peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program Peniap Hidup Aku di hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Merik selamat bertemu baru ngagai bala pelinga yang kebisik mending ke program YFM ke minggu tu di keluar kaku hari YFM. Sebedau kita mending ke sana kenang yang kedekat di kenatai kaku tu pelinga. Dulu aku mai kita mending ke Siti Laku di kena muka program PPA kita.

Terima kasih ngagai Nuan pengelola program Laban Nuan udah milih kenang aku di Kelantai Kenduan Bak Radio ke Minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu. Tang aku empai sanggup hati berkunci ngobalah mayu. Tang sarito ngau pengering hati aku. Ngerintai kesadar kenang penghidup aku. Ngambil ketau nyadi teladan serta ajang ngakai bala peningga kebukai. Sebedau aku ngemanyai kesadar kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasar aku hari menua tu gak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup mek kita ngelala aku ngau nama em. Dia tu umur aku 50 lebih ya. Tang tajak pia aku tetap hidup ke dirik-dirik nyentuk datai kesari tu. Subak lebih maya darah bungas. Aku kala berkelala ngusikup lelaki hari menua tu gak keluban tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari keberkelala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan dirik. 4 tahun kebukulai berpangan. Dia yang madah ke dirik dekat ngambil aku ke binia. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke dia di menua. Laban umur ku dah cukup nur ngidup ke dirik. Dia apai ngoinai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah bukulai. Lalu dalam kami duai nak sedar Tuhan merik pemberi anugerah ke cukup berga ngakai kami duai. Teng me peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi. Ngambil aku ke bini ya. Laban kenu kok ya. Ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar mega empai bersedia dekat nyadi siko apai. Asai kena percaya makuninga cakuk ke pansut hari mulut ia. Aku nak terpansut ke cakuk mainnya. Semina air mata kemajak narutuk naya ngemasih kukuyuk wadaku. Pengudih hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bandur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pelakaban kami duai, ia dekat mulai ke dirempu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib dirempu, ngenang anek berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Dia purus aku perut, bak dalam hati aku lalu bercakuk. Nuan anek tetap aku ibun. Tajak pun berkeni anggap orang bukai ngakai aku kududi hari. Nuan anek tetap aku ada. Ngambil kenuan anek berpeluang hidup medak rampak dunia. Ia kerigagak petara. Pengudahnya aku lalu madah ke beritanya ngakai apai nguindai aku ke diau di menua. Lebuh keningan beritanya apai aku nak nerima ucok ya kenadai apai. Kumai apai aku anek dalam kandung akunya anek ampeng. Anek kenadai guna. Lalu indai megak madah kaku anek nadai guna. Semina merik pemalu ngakai sidak acak. Lalu indai madah nak ngasuh aku mulai ke dirik ke menua. Ngai kesidak malu ente orang bukai nemu nasib aku. Mainnya asai ke petang dunia berdalam penghidup aku. Dalam aku dibuai orang bukai. Aku megak dibuai apa yang winai aku. Pia megak balam nyade aku. Harinya aku terus mai penghidup diri. Lalu berjalai mai penghidup ngakai menua kucing. Nasib mainnya bisik sikuk baki aku. Nur aku diau sementara. Nanti aku kebulih pengawak. Hari berganti hari, minggu bertukar bulan. Aku ngada kanak asli, anak lelaki. Bala baki aku memayuh, kiruah ngibun lalu mutar ke pengawal aku. Nyentuk aku pelaki baru ngosikuk lelaki tunggak ke menua Sri Aman. Pemaneh ngap ngiruh ya ke ngibun kami dua menyanek tetap seruran dikingat kaku. Tajak pun kami dua jadi nak diterima sedak sebilia. Tang tu dah tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Penglamaknya maku hidup nak dengar berita sedap apa yang wihai aku. Aku pun udah ngap penghidup aku ke dia tu. Kami menyanek pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu mainnya suba agak bekerja kuli. Biar mega aku nyawam ia ngulih kanak sin nganek belanja. Nga bertanam ke sayur biar mega berjual ke bulu babas.
Bertahun berganti, cukup narai berasai peningah, utai kada sepik berdalam penghidup tu. Anak lelaki aku pun yang mansiam besai, lalu udah megak nemu ke pengawal sekolah ya 45. Jangka kelalu diasi kaku, engka kelalu diasi kaku, dikesayau, dia memulai anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawal kena manah digagak ya. Jaku ajar aku ngakai ya, mimit pun ada mangsa berpendiang ya. Mimik bercakuk dia ia lalu ngeransik serta ringan hati aku. Apa ia nyunak bermunyi, mameh laban ia kukai apa yang kengada. Tentu hati ia nguati aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ya, ngandung lalu ngada ke ia. Tentu aku ngai meda ulah ia tibangan nak menuku. Masa biaya anak aku amis dikena ia lipat kiak-kiak ngobala baki ya. Ngirup udahnya berjamah ya. Sapa hati kita sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ya pulai ke rumah. Aku kemadai seruran pakai jari ya belama. Lari aku puas, nyabe aku puas. Aku nak nemu bekeni aku ngaum hati aku tu. Kerasa babiliak semua udah naris keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniaw anak orang bukai nemu jenuah, nemu sinuk serta sirup kapai na diri. Tang anak aku cukup-cukup medis kati aku. Makin dikesayau, makin kaku tu dicameh ya. Nyunak tan ke inai nuantuk anak. Tubuh inai nuantuk macet tuai. Tulang inai nuantuk macet nadai. Ketega ulah nuan kena keruan. Aku diatuk anak, udah dibuai apai tirik nuan. Kedirik-dirik maku, nerus ke penghidup aku. Nanti seput ke habis, dia berdunia hijau. Dia tu anak, udah 3 tahun nuan dipasuk ke bak rumah cia. Ketega penyalah terdekat nuan bu. Aku nada daya mana, aku dah nadai daya berundian ke nuan lagi. Sampai emas ngau kerusa tua, habis aku jual berturun ke penyalah nuan. Dan nuan anak, banget nak nemu cerak sampai ke nuan dia tu dicia. Dia tu semua aku makan nanggup pemalu. Subah anak, nuan ada, nuan ada apai. Dia tu udah nuan besai, nuan gak nusah hindai. 10 tahun dah lagi, baru nuan pansut hari cia. Tada mana sebut aku tu datai dia, medak lalu ulih berkulai dengan nuan baru. Aku dia tu udah pemedis. Irau maku anak, irau mati aku, nyemak nuan pansut ilah. Kada orang kak medak serta ulih berkulai dengan nuan. Jai-jai nuan ngelamak tu, akik bisik aku, ngibun serta nambun nuan. Sekumen nuan kerja buat rumah cia. Minat 2 kali aja aku berpeluang. Ngabas nuan buat hari gawai 2 tahun berjurut ku dah lalu. Jadi tahun tu, ente orang bukain yang diantik meh. Hari gawai kat pulai ngedirik sebilik bertemu ngakabam belayan. Makai serumpuk ngedirik sebilik ngorang tak disayau sidak ya. Tang aku minat ngantik hari kemayang sidak hari rumah cia. Ngebenar kaku ngelawak ngabas kita dah nek. Entik maya kerebak tawas di pagi gawai. Orang berpanduk kelawak pemakai di empat temuai. Teng aku anaya inai nuan. Berkerama pas manu asik ngelawak di kerinduk ke nuan. Lalu dibayak aku maya ngabas tuan ke rumah jil. Nada na anaya utai kerekat empat nuan dipanduk aku. Dibayak aku ke nuan. Lebuh maya nuan nyuam utai kedebay inai nuan tu. Nyabai aku anaya mendak peniaw nuan. Nanti anaya orang bukai berkarek lawak. Dan nuan anaya ngenak baju penjara. Tajak pun hati aku udah hancur. Pengharap aku udah nadai ngakai nuan anak. Tang jauh-jauh pak dalam lubuk hati aku. Aku cukup sino ngenang penghidup nuan. Bekeni me penghidup nuan anak keduri hari. Hentik nyemak aku udah ketisi nengali hari. Hentik bakal aku datai ngabas nuan. Nak nemu tungak aku anak. Nak madak peniau nuan. Merap lalu nyium koyok nuan. Berteritiak gaya mata aku anak. Tang nesal sikit nadai kalah dulu.

aku nak reklak sebana korang tindu wak. Dan untuk balas tuan ngagai aku, saya umana ya, nuan nak merak pemerintah aku teng hidup kenuan, ngemesai kenuan, ngicak kenuan nyamai, bakal nak orang bukai. Hari nuan kedikan doang aku merintah, jako orang puas ninga. Teng aku nak ada kalah peduli ke semuanya, laban aku anak lebih percaya ke diri empu. Dia tu jako orang yang bakal aku kemakai ase, ditelan di tempat aku. Ente lebuh maya aku berjalai, puas aku ninga, jako orang ke ngomai aku, inai anak kerja, anak yang nadai guna, anak kena ada apai, patut beliau penghidup sidak makanya. Puas ni ngajak koknya, sabar raja me kena ngeri yang kati aku. Ente aku berarti ke penghidup aku, hari subak makoto nadai kalak nyamai. Dia tu aku minat uli bersampi, ngicak ke Tuhan, dengan semua sampi aku ngelamak tu, ngangkat semua peminta aku. Pegawai aku dia tu seminat berjuar ke sayur.

remaja. Pada aku ke gambar ya. Siam aku ke gambar tudahannya aku. Bagaimana kati penyait nuan anak nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngakresa nuan disimpan aku meruan. Di ibu aku ngolikun. Cukup nak disagi menuan dana asik. Sarito semua orang sebakal. Belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nade ngawa. Inai nuan nade kalak ringan. Sudah tangeran sih ngak semua jako orang. Angkat tok mah. Utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngoto ane aku nyurut ke diri bat dalam program pendiau penghidup aku. Ingat noh jako inai nuan to ane. Bekene kati pempemedis aku hidup dia badunya. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan sampai sepuh aku padam.

suka berancak, aram, minyak, lagu dandut.

Okeynya tadi cerita dalam lagu Kedai Baik Nelson dengan Albert Ini Rebak Baru. Oh, nama berita bala Ini Rebak Baru kita. Ya, nama pengawak kita ke pagi tu ne. Ya, ni ingat ke cerita dalam lagu yang tadi buat diguntin layer. Ya, ini rebak baru nak ngira maya pengrami, kenadai pengrami. Nanti kita dekat ngesip ngesip de rempu, kita tetap ngesip de rempu ne. Okay, kita nganti maya busy gawai kini, okay nganti maya Christmas baru kita ngantak. Tang maya hari ke pergi lak lusak penulis ambil kita ngantak ne hari biasa aku kita ne. Ya, anak nak ngesiap drempu, anak nak ngemas drempu. Tajak pun kita itu tadi angkanya nak tu bergamal korane. Gamal nyalaban ku dah diberi petara. Tang kita patut ngemana ke gamal drempu. Kira ke ngesiap diri menya. Buat ke bisi ubannya tadi acuak kita. Nanti bulu mata kita nak tu mayuah atau ke esten baru, tambah baru, tanam baru bulu mata ne. Nanti lubang pendian kita sudah lihat timbak baru gane lekat kantin pihak mega gamal kita antinya kita itu bisi duit kelebihan atau bisi belanja kelebihan ada salah ne kena kita itu ngantak kemua diri ngagai salon ngagak facial korone hanya kemaya radiator ne ada utai nak uliah kebenar nanti kita sigi amamat ke ngesiap drempu hanya di ini arba baru na. Umur segini lah kelari kita peningar risiti berinsur nambah lagi banyak nambah lagi ke umur kita antiknya sudah 50 nambah baru ke tahun baru 51 antiknya sudah 60 nambah baru ke 61 tapi yang mega kita ke ngesip drempu tu patut ngemeran ke mega gaya penghidup kita ke berpengerai. Nanti kita nang sigi udah berpakai ke ubat tang kita tetap agi uliah nyaga pembersih gamal kita pembersih peniau kita ukai semina bermuaja neh tang peniau pakaian kita garik kelambik kena kena kita baju tancut patut ya setipa engau umur serta gamal kita empung. Ya, hari lagu ke dibai Nelson Albert engau Albertnya tadi Ini Rebak Baru. Kira ke merangsang kita kenangnya majak nambah umur tu ni ngambil kita nak nampayak ke diri meh hanya aku aku tadi ni nyamai disebut ni anang kelalu ngayah ke drempu anang kelalu nampayak ke diri ni nanti tua orang ke bekerja bisi anak sinnya tadi ngantak meh kita ya kelaki pun ngegap ke diri ukai ngegap bertinya kita tu tadi kak ngiga orang nak ukai pihak kaya terti kita tadi kak ngegap ke drempu kak ngemiak ke diri nak tang kebenar ya nyak tadi cara kita itu tadi nyaga drempu ngambil kita daripada orang bersih kemas korane nyamai daripada orang api yang megak nyaga pengerai drempu nyaga raras tubuh kita ngambil mani yang daripada orang ne yang kau mulah kita megak ne peninga ulah ngerundian kita megak patut dijaga. Okay, nyak sekedar pesan pandai area aku tajak lebih hari seminit berjakuk ne. Jadi perkara kebukai kulit dikunci kaku ngau bala kita ke pagi tu kelebih lagi berkau ngau teknologi kita kempai nemu agi kini umur pemajak nambah ne angka kita nak nemu berkena ke aplikasi kemayari. Ngambil kita yang nak tinggal hari sidak kebiak, nak tinggal megak hari arus pemansang, lebih banyak kita ke berjalai, driba, tentu mata kita tadi nyuci cipit-cipit. Kelebih lagi kita kena berkena ke cermin mata atau ke gelang mata aku kita ini. Nanti gelang mata kita tadi nyudah ambil sayen ya. Udah ambil sayen maka aku tu tadi. Nyudah ambil degree, nyudah 370. Angka nyekan nambah lagi kini 400 lebih, kini 700 lebih. Udah ambil sayen ya dia. Tukar toba baru gane ganti baru anyak baru teh kepatut diganti kita ini tang ukai pangan ukai kaban kita diganti kita ba hidup kita ini. Okey, lekat kenya dulu peninga kira kaki terus berperindang kita bawa 9.12 ke pagi tu lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Tiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita. Ndak tahu ndak tucum ngah sama pangan. Laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki. Kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini. Amai, bajik dia pagi tu pada aku. Okay, bakal film star. Ti bini kita ni ngah bakanya pagi lah, pagi siti. Agi tebal make up ya. Kemudah boleh perindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai. Manduk teh makai ngos nyonya mai sarinya. Sari setinya nya meda kita makai secapak aja asai. Sari tu ayah meda kita makai tiga capak. Ayah lu nanya kita. Oh darling ko ya. Ketika teh ke panduk ko sari tu. Best ni jalan kita nyawar ke ya. Kadang-kadang orang tu. Sebako. Ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai. Sari tu nya tiga pinggai ni bisa sebako. Tak kita ni arti sedih luke. Nunggu tak luke. Ngai muji kepangan diri. Kita mada apa ndak ruki ku bini ko de. Dah mua baji mandu asik pan-panai. Ti asik pagi tu nya ndak cukup. Ngau de ku makai. Hari sitinya lu ngigo ke buku resepi bini kita.

Bajik tuai ke Lizita pagi tu ni. Ha, kena muji bala ibu-ibu kita. Ha, ngamik nak nempayak ke diri ni. Ha, bisi bala ibu kita ke pagi tu. Merambik ke bala anak kini. Udah tumu nurun nganti abah mua sekolah. Ha, kelebih lagi bala nebiak ke dianjung kita.

ke awam kini. Ngarap ke apa ngawak kita mujur ke pagi tu ni hanang kelalu lawan pemegang anang gak kelalu tumu sebedau nguluk program tentu ke kita tu tadi udah ngirup udah makai ngambil na medih drempu meh kelalu lama kini nganti ba sekeda atau programnya tadi engka nya tembok tengari engka kita nak naka megak neh kelalu ngenat ke drempu lapar. Ya, sekedar berita kebukai ke di kunci kaku ke pagi tu ianya Taman Negara Niah sudah ditutup sementara berduduk hari kandang menua di Bukit Kapur ke Bisi Angus ke di Pelabak ke ke Tegal atau ke Bepun hari ke di Pangka Kilat neh Kilat Nitar kemarin neh laban Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak nya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nya bisi madah ke Sarawak Forestry atau ke SFC ngeletak katurnya kena nyaga penglikun bala temuai jadi ia mega madah ke Penusah Angus tu nya di Bepun hari Penusah Asal lalu kai ke Tegal ulah tau ke penyilap mensia kira ketu bencana mako kita ari gaya ari tau ke di bai pangka kilat ne jadi ya mega englalau mensia mayuh ke bisik merambu dekat raun ngagai Taman Negara ni ya ngambil ke dulu nguliah ke penderang ari upis ke berkuasa lalu englanjar ke dulu penemuai sidak tu tau ke kita ke dekat nemuai lanjar ke dulu meh nyentuk ke Taman Negara tu ila udah dibuka baru ha tadi penderang kebisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Menua Kitai. Yang madah ke anang guai dulu ngelawak atau kerawun ngagai Taman Negara Niah. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali itu merindang kita angkanya bisik tabian kini sehari itu ngau gaya hari kita ke kelalu angat jam ke dia tu anang meh kalau balat nyemi derimpu amata panas neh. Nanti diperhati ke tikas pengangat gayari kita ke seretu 29 darjah Celsius. Tak abas neh bak telefon bincang kita pun bisik di pada berapa tikas pengangat gayari kita ke pagi tu pukul 10.54 minit pagi. NK Yongai, celap angat.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Crystal Natalie selaka pengrindu ya nanti bisi pengeran kurenya padah me jampak neh nyuka apu setahun tu na. Ya, me ujung tahun uliah ga beranau hamlah pinang ko kitai. Ya, anak kalu nyama, anak kalu lama nyimpan pengrindu nya ne paninga. Ya, nanti ka padah ke ka nanti ngai padah ke ngai. Ya, lagi berkongsi sekedar info ngau berita habulai ngau kita bawai 9.12 kira ke jam ketiga atau ke jam kepenudi kita ya peninga ngagai balau rana kita atau kurang kerindu buat pengawak Belanda atau ne hai nama berita kita ke pagi tu ne. Okey, bagi menua Sibu di menua Sibu hadekak nyadi palan endo ngatur Belanda maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 jadi pengawak tu dekat dia tu ialah peninga 22 hari bulan 11 tu ialah ianya ba dataran Tun Tuanku Bujang. Ya, jadi sapit residen bagi menua Sibu Christopher Ranggau Untiang ya bisi madah ke sida ngadang maraton tu ialah dekat di Pasuak kira 5,000 orang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Jadi maraton tu ialah peninga diatur ngena kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawak Dagang Temuai bagi menua Sibu. Jadi maraton tu dekat dibagi ngagai 4 kategori lomba bakal selama lebih lagi bala rana kita nang dah nemu ni angge kita kedeka baru ke engau pengawak begitu anare salah kita nguji ni dibagi ngagai 4 kategori peninga ianya maraton penuh atau full maraton 42 km half maraton 21 km yang kaum 10 km engau 3 km. Jadi bak pengawak Belanda tu atau ke maraton tu bisi nyedia ke prize duit ke boleh RM261,000. Hanya berkawa engkau maraton kedekat dia tu bulan 11 tu ilah nak berasa nak ngumpai lama kita ne. Banti amat-amat ke engkau pengawak Belanda tu kita patut matih kaki kita dulu matih derempu nyedia ke derempu baik nyari suku fizikal yang kau mental kita ne. Kita ngigak stres kita badia nanti kita bisik smartwatch korang atau kena smartwatchnya pedak nakak ni stres kita bakal kesarinya neh lebih banyak kita mati kaki mati rundiang tau megak ngagak interveran hanya kaum ngaga long run Belanda engkanya kita akan ngambil half marathon tau ke full marathon. Jadi ujung bulan tu ialah mega abis lagi program Belanda kebukai ianya heritage ne half marathon kebisik dia tu di Kuching mega ujung bulan tu sama me kita ngau Belanda tu kita aku dah register diri ngarap ke sama-sama udah nyedia ke dirempu bertemu kita mayanya ialah sama kita ngerecah kagi bawa pengawak maraton tu tangan yang kalau meja dirimpu nanti ngasain dirimpu nak bawa pengerai atau nyurut ke diri ne anang kalau meja dirimpu nanti ngasai uliah terus kajak tangan yang kalau nyemuna diri ke Belanda ne kita nguluk sekedar program ke bakat tu atau ke bangsa tu ngati ke lantang relax semuanya korang ni kuliah kita nyak meh di pujur ke kita nanti asai nak uliah ngetu meh kita laban ada orang anuk kita nanti kita ngetu atau kena uliah nembok ke Belanda kita kira ke DNF menyaneh ngetu dulu lekak kajak neh laban mayuh bantu ari orang ke mantuk kita ambulan pebisik disedia ke mayanya lah nyak ba Belanda ke bisik datu ujung bulan tu nyak Kuching half marathon kedekat diatur ujung bulan tujuh tu. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu lagu ari Des Marcus Nguntiak.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mam.

Okey, lagu kedibai ni Yami Medung Pengeran. Ya amat geneh padah kajak kak kengai adudi ngira. Okey, bang media ramah, henti diperhati di pedak kita jam kedia tu mayuh amat kes viral. Kes viral kebisi di pedak baru-baru tu tadi kalai orang beranjung ke WhatsApp ngagai nombor bala orang sekedarnya tadi atau kepada kita hari C hari A ngagai B B ngagai C daripada kita ngeremai ke berita menyatau ke orangnya tadi berkacau-kacau ngena WhatsApp alu dikeremai alu di viral ne jadi kita ke netizen atau ke mensia mayuah kita ke berkena ke media ramah tu kita tak meda ajak dulu ne anang kelalu jampat amat ngeremai ke berita ke viral atau ke berita ke bakat tu entinya kaban belayan tua antik mega apan siak atau ke atur hari araban ke berkuasa anang tua nambah kagi beritanya tadi tau ke kira ke nyengapi kagi orang ke ngempu cerita ke di viral korang ba Facebook nanti kita jadi batu api peninga utainya dekat nyerarai balat agi dia tua pun sama mega tau ke sama cap ngoranya tadi tau ke sama mega ngembuan penyalah ke sebaka yang ngeremai ke berita bola ne nanti utainya tadi namat nama penyadi betul. Nanti utainya amat tadi atur meh ngau cara ke mana tang ukai berkunci ke berita kelebih lagi berita ba kenyadi ba dalam ruang bilik berita kenyadi ba diri sebilik ba Facebook atur ngau naka uliah pelalai ke dulu baru kita berkunci ke beritanya nanti utainya salah minta ampun ke kita ini ngau cara ke betul. Harap kita nak ngeremai ke berita selebubung apa nyak poinnya kebenaran ne. Okey, 11:30 nah nak berasai kita lagi terus berperindang ke sekali tu ukai majak ngitung jam ukai majak kita itu ngira jerumat jamnya tadi peninga tang ngingat ke drempu kita ke pandu aku tai ba dapur kita ke dekat berambik kana kita ke benung driba jam ke dia tu pedak dulu berkeni gaya kereta kita ingat ke dulu api berdapur udah dipadam ke ndak suis ba dapur suis berumah kita tadi engkanya bisik ngayan baju kini Andrika baju ku kita yang kan ingat dipadam kita kebisi ninggal korang tuai bar rumah tentu kesidak ya selamat pintu dah dikunci dah dikerpau kita ni jam ke tadi nah ngara kita sama ingat ke pangan diri me peninga ngambil ke kita itu tadi sama nyaga pengelikuan diri orang keberimbang ke kita pun megak patut dipadah ke kita ngambil sidak ya tadi uliah sama ngemata ke rumah tua ketinggal rumah tua berambil kanak beranjung kanak tau ke nurun kerja tak ke nurun gawa. Lagu kita ke sekali itu lagu Arisa Wong Band, Nginyang Nuan.

anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Lin, lagu kena beri nama Abur dalam Pengrindu. Ya, tentu jam kedia tu kita nyudah berambil ke Balana. Ngarak ke Balana kita tadi selamat diambil minyak kira ke udah tambak dalam kereta kini atau ke Benung Berantik kini jam ke dia tu atau tili atau pedak ngambil ke Balana kita tu tadi nak sebarang ngelayang jalai api yang mega atau perhati kita hari jauh kini ke nak uliah tambak dalam kelas kini nitiah katur ke udah diletak raban area sekolah laman pengajar jadi kita yang mega apa tu berarti ke penglikun anak kita yang mega ne? Nanti sedar tu tadi bisik nantu berbunyi kini pulai ke rumah atau tanya atau pansiak mega nama kebuah tanya ngau mana ne laban dia tu kita nemu ne kes buli korang ne baca ku bahasa atau ke kes ngemediah ngenyati ngemelik ngelese atau ke malu kini ngetil kini nang suah amat nyadi tajak di pedak kita yang kanya gagai balan biak ketua tang tua nak nemu ne bekeni gaya anak tu nerima gagai ari bala kabarnya tadi angkanya tadi ia ulia stres kini tuan nak nemu atau tanya ke mana-mana nama kebuah anak atau tadi nantu berjakuk bisik utak keringat ke kini atau perasa tubuh anak tua angkanya bisik pedih kini kita nak nemu ni nyak meh bak dunia kemayari dia tu anti anak tu salah anak ketua ngemang ke ya anti anak tu bisik ngerja pengawak kena betul bak sekolah anak ketua nanah ke sidak ni sama meh kita berarti tau berat ke ulah anak kita perangai anak kita bak sekolah mai sedak ai pulai ke rumah ne perhati telak tanya randau sedak ya ne ngambil tua sama nemu bekeni gaya anak tua ba sekolah nyeng kau bekeni pelajar anak tua ba sekolah okey nak berasa ya mega ne apa ninga jadi ya sekedak berita kebukai tak kena ka berita ke bisik di pada aku jadi upis kereta darat pampang kapiat bisik ngatur ops kedikumbai ops dadah ngau adriba rakyat menua luar inya pewa abgulai ng agensi penagang penusa dadah ADK serta upis immigration Malaysia bak jalai selirik di kapit jadi sidak tu bisik berjalai ke ops dadah jadi bak penerang Facebook GPJ Sarawak madah ke operasi tu kira ke 200 buah perengkau pengangkut bisik di persa jadi ari asia ops tadi peninga ngayan ke sekedak penyalah bisik di kerja kurang nyengkawum ngguna lampu HID di tak ke LED kena nitiah ke atur ke betul atau ke spesifikasi ke kita ini nadai lesen driver cukai jalai udah habis timpuh serta sekedak penyalah teknik ke bukai jadi buat operasi ke sebaka mega AADK atau ke agensi penagang penusa dadah tu bisik merasa 14 ikut orang kalai 4 ikut hari sidak tu ditemu positif dadah metafitamin. Jadi atur kepatut mega udah dipejalai ke Raban AADK jadi belalau ke bidang kuasa ke di komisi agensi tu jadi perkara tu apa ninga jadi kajar jadi kukur bagi kita ngambil kita berarti ke bala anak kita baiknya baru hari umur 12 tahun tau ke sidak itu baru berangkat darah baru berangkat lanyau ni takut ke sidak bambik kutai kesalah nanyalah bakar dadah lagu kita ke sekali tu lagu Ari Igu Anthony Meligai Pengrindu.

anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Selamat tengah hari peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari Sarito 15/7/2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kanser Negeri Opar dekat dipejalai ke bak sekolah SMK Lunduk ngau SMK Sematan. Kaban Kanser Negeri Sita Opar Billy Sujang madah ke dua bengkak projek tu ianya pengawal endur ngangkat ke pemanah tempat makai sekolah SMK Lunduk tiba ungkus RM150,000 ngau pengawal ngangkat ke pemanah gelanggang lumba ngau main sekolah SMK Sematan tiba ungkus RM100,000. Projek tu dipejalai kena nyedia kepalan pelajar ti manah serta liko nagi ke orang bak sekolahnya. Billy Sujang mansut ke Jakoto bak pengawal endurian nyerah ke tabak projek RTP di Lunduk. Ia madaka projek bak sekolah SMK Lunduk dekat diteruska berenggar-enggar netia ke guna ngau pemisik belanja. Tu nyengkaum ngangkat ke pemanah tempat makai serta palan bukai ti patut diadu manah ke agi. Bagi menua sibu dekat nyadi palan nur ngatur pelandak maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 kena 22 ribulan 11 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sapit Residen bagi menua sibu Christopher Ranggau Untiang madah kesidak ngadang maratonnya ilak dekat dipasuk kira 5,000 korang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Maraton tu diatur kena ngena kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawal Dagang Temuai bagi menua sibu. Maraton tu ilak dekat dibagi ngagai 4 kategori lumba, ianya maraton penuh 42 km, setengah maraton 21 km, 10 km ngau 3 km. Maraton tu megak bisiknya dia ke peraih duit ke bulia RM261,000. Siku induk rakyat menua tumpu udah ditan ke polis bak pasar Lubuk Antu pagi kemari. Laban dipelabak ke nyadi keldai akaun bak sekedar kes nipu cara online. Tuai bagian pemansiat jenayah dagang Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi, ngulu ke operasinya di ngujung ke sidak lalu ngetan ke sikut suspek ke umur lebih 20 tahun. Pansiat polis belabak ke yatu nyadi kedai akaun bak dua itik kes meranak ke pokok ti bula. Kes nipu nyedia ke peluang gawak ngau sitik kes duit jali ke bula. Semua kesnya mungku penyalah nipu orang di Pulau Pinang, Sabah, Pahang ngau Kedah ke alai pengerugi di pelabak ke ngelui ari RM100,000. Opis kereta darat tau ke JPJ Pampang Kapit bisik ngatu ops dadah ngau driba rakyat menua luar pewa begulai ngau agensi pendagang penusa dadah AADK serta Opis Immigration Malaysia bak jalai seliriak di Kapit demalam. Bak penerang dalam Facebook sidak JPJ Sarawak madah ke bak operasi tu kira 200 buah perengkap pengangkut bisik diperasa. Pengawak meresa ngayan ke sekedap penyalah bisik dikerja orang yang kaum nguna lampu HID LED tindak nitiah ke spesifikasyen nadai lesen driba cukai jalai udah habis tempoh serta sekedap penyalah teknikal kebukai. Bak operasi kesebaka AADK Mega bisik meresa 14 ikut orang ke alai 4 ikut hari sidaknya ditemu positif dadah metafitamin. Atur ti patut Mega udah dipejalai ke AADK belalau ke bidang kuasa ke dikemisi agensinya. Berbangunnya Upis Immigration Malaysia nadai ngerekod ke sebarang kes bas pemanjai operasi tu ke diatur. Tenaga kami nabu ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Pak Wang lah tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Suriaman.
1: Terima kasih YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Suriaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Sekolah Engau kami bawak ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

Ya, selamat tengah hari Gembala Penyengah. Nama berita kita jam dia tau. Hari ini kita jam dia tau. Nama pengawal kita jam dia tau. Terima kasih labas mampai meliang ke YFM. Dia tau gintir YFM Sriaman ngau kita. Nyentuak ngegap pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 15 hari bulan 7 2026. Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak tau. Sepengelamat nak kurang lebih 3 jam. Berkongsi kemayuh macam berita sekali kena berkongsi ke pemerintah ungkup kita. Ya, kita sudah bertengah nengah bulan 7 Julai 2026. Sari itu 15 hari bulan 7. Ketika gaya perambu kita bak tengah ya ke penudi, setengah ke penudi kebenarnya. Lalu api amaga ba 2 minggu kudah lalu dalam bulan 7 harap ke semua perambu pengawak kudah di atur kita lancar api amaga lantang di penyalai kita nyentuh ke pengawak kita tembok niat hati digapai semua pengawak dia termujur dalam 2 minggu ba bulan 7. Ya, terima kasih alamak sempat milih YFM Sriaman. Mayu macam berita dekat berkongsi ngau kita dalam awak kesekali tu. Biar muka rintai lagu dah tersusun ngau mana. Dikharap ke tau ngelantang kati kita ya kebisik ngau kami jam dia tu. Bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari ngau nak uleh berkongsi ke pesan berat diterima di kita balap ninga. Lalu pukul 1 kita dalam program Ruai Kita yang nur berkongsi ke penerang ianya temuai ya kebisik di ngau kedatai ngagai konti kita. Lalu pihak muka pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Pihak muka setengah jam ke penudi 2.30 ngali hari dalam program nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita peninga mayuah asih di Keskayau Kemagang. Ha. Kita berengkah ngenatai ke pemerintah kup kita selito. Lagu keterubah lagu hari What Rock Kedekumbai Terabai. Terima kasih atas mampai milih YFM. Segulai sejalai.

0: paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, ini hari tadi kita sudah nemu Araban main bol World Cup menua Francis madah diri sudah pulai dalam perjalanan mulai ke diri ngai menua triumpu bekau ya kudalah betapi ngau menua Spain. Araban main bol World Cup menua Spain atau ke Spanyol ngau Rizal ke penuri tadi 2-0 Spanyol ngalah ke Francis. Francis atau ngujuang ke Araban main bol World Cup menua Spanyol tau ke Spain dah masuk nganti hari betapi engkau antara England engkau Argentina buat final ilah. Lalu siapa bagi ya ke engkau ya buat final betapi engkau ya buat final ilah dekat ditemu kita dini hari pergi lah 16 hari bulan 7 2026. Kalau dini hari pergilah Raban pemain bol World Cup England menua England dekat tapi engkau Argentina. Antara dua itu dekat engkau Spain final World Cup 2026. Okay, lansap berita berkawal dengan main World Cup, main ball World Cup 2026. Minit dah pukul 12:30 hari ketika gaya kita ngau kami harap ke semampai lantang nakak ke dia tau lantang mendiang ke YFM nak milih nama kena kita RTM klik sekali kena radio manual ya kesuai dikena kita di rumah-rumah panjai jam dia tau kita japan pihak ya ke bisik lain mana jam dia tau 4G 5G boleh mendiang ke kena telefon canggih culia pemansang kemayari keretapi kita diasai ke kita jam dia tau. Aku berkongsi ke dulu berita gayari ke diterima dari Upis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia. Suriaman ngawa betuang pagi tadi ni tiah ke penerang di tok bisik hujan. Muak ke dini hari. Nyentuk ngagai pukul 6. Dibagi menua Suriaman ngawa dibagi menua betuang bisik hujan. Pagi tadinya. Bisik ngemasah ke jalai. Lalu ngalih hari itu, nyentuh ngagai malam lagi, lemai lagi, direport ke nadai hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua, sekali kena bagi menua betuang tau ke bagi menua Suriaman, antara 24 darjah Celsius, degree Celsius, nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Tajapan kita bisa hujan pagi tadi. Kita balat ngasai ke pengangat jam dia tu, gaya hari ya ke cukup hangat jam dia tu. Lalu nitiah ke penerang hari Met Malaysia, moga kita dekat betapi engkau tahu ke benuang ke pelabak aku. Nanti salah, nanti nak salah sebut, nanti nak salah ingat ke aku, kita dalam proses, dalam proses neh. Dalam gaya hari ya ke Suahage, dekat ngasai ke pengangat. Bisik penerangnya, lagi aku berkongsi kau. Nya aku gaya info gaya hari kena berkongsi aku dulu. Kalau kita ya kebisa ngatur pengawak muak ke ngalih hari tu lagi ngau lemai tu lagi di luar rumah dari penanggul kita ya ngatur pengawak jam dia tu nyentuh ngagai lemai tu lagi laban nanti ke petang kita di dua mengkah bagi menua nada ngasai ke hujan nyentuh ke malam tu lagi. Jadi nama-nama pengawak kreator kita harap kita penua ngau pengelantang sarito lebih lagi kita ya ke benung bertengah ke jalan aluan jam dia tu kini ke penua kita sekali kenya ngagai pasar, ngambil bala anak pulai ngagai sekolah, pulai hari sekolah. Biar muka bisik ya ke ngagai sekolah jam dia tu, ya ke nama tu sesi lemai. Ya ke bisik belajar perengkai hari tengah hari, tentu ya baru dah nganjuang bala anak ngagai sekolah. Lalu kita ya ke menuang dalam pramu ngigak ndorah alai makai. Meli pemakai tengah hari tu, harap kelantang dalam perjalanan kita. Bersabar meh. Nang segi gaya menua pasar, jarang nak jam. Lebuh maya tengah hari, lebuh kita ngetu tengah hari. Anang ke tengah hari, berengkai di pukul 9 oleh jam. Laban sama belak makai di pasar, nganal ke menyadik kita ya ke berbansa. Nabilah bansa ya ke bisik, ngatur pengawak berdagang. Menua barang pemakai, tak kau terhirup di pasar. Tentu kita dapat ke ya, okey? Laban kita ya... Nara mai bekal dari rumah. Sekali kenyang ada orang nyendia atau kita ndak nyendia ke drempo, mai bekal dari rumah. Datang pilih kita nadai ya salah. Labannya pilih drempo, jadi kita ke sekali tu kita ya nampung baru pemerindang mendiang ke lagu hari darah Helena kedekumbai perau mit.

Ya, bawa pun program tu balap ningah dua bengkah lagu ke dia berkongsi dengan kita. Dua itu lagu tidak tayari hari rintai semifinal SCSJ ke 9. Lalu bisa 24 lagu didengar kita dalam paket semifinal SCSJ ke 9. Jadi kali diatur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Lalu 12 itik lagu dekat dipilih ngagak ronggat ke penudi SCSJ ke 9. Okey, kita kenang Siti info dikongsi ke Upis Pengamata Gayari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Kalau Upis tu, mendung berarti kengau teriat. Fenomena El Nino tidak pelabak ke boleh mai ubah gayari di Malaysia. Di itu, nyentuk ngagai pun tahun 2027 nyanilah. Jadi fenomena kena sebut El Nino tu dipelabak ke mai gayari yang kangat biar muka kemarau lebih hari ngelamak tu. Semanyai monsun barat daya to berengkah hari 14 Mei 14 hari bulan 5 nyentuh ke bulan 9 September 2026. Lalu pihak muka dalam tempoh angat tau ke kemarau to sekedap penanggul nyangka dekat nyadi baka kurang air babas angus nadai hujan pihak muka sebun asap. Nyalai semua kita di serata menua nang dipinta awak kesama berkelimat lebuh berkenak ke air pihak muka seliah ke aktiviti bertunuk ke babas kebun menanam besai, jaga pengerai dirempu pihak muka kita sebiliak serta uliah kemeh penterang ia ke pemaduk betul. Berkawal ngawak gayari ngena aplikasi My Cuaca tau ke Met Malaysia. Siti info di kenatai ke dipungsi ke Upis Pengamata Gayari Menua Kita Malaysia, Jabatan Meteorologi berkawal ngawak fenomena El Nino.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, dia tu aku berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari bola peningah. Kali pesan ke sekali itu, ianya dua bengkah pesan pemati. Jadi pesan keterubah tu pesan yang kedatai dari atau rumah ajak anak sang. Madah ke pemati ayak ya. Ianya ajai anak ganing. Tiudah nadai 13 hari bulan 7 2026 tu tadi. Niang dekat disenggai lemai tu lagi. Lemai hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Niang dekat danjung pagi hari 4. 16 hari bulan 7 2026. Nyalai pesan tu. Mesan ke kebab layan yang mengelola ajai anak ganiang. Ajai anak ganiang tau ke ayak tu rumah ajiak. Kita dipinta ngesah pemati tu. Penusah tu ngagai rumah ajiak. Ulu betan buku pakan. Jadi pesan tu tadi madah ke ajak anak ganiang. Udah nadai 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disenggai lemai tu lagi. 15 hari bulan 7 2026. Dianjung kena pagi. Hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah. Ajak ulu betan buku, pakan. Jadi pesan kedua, pesan pemati megak datai hari Ember. Madah ke pemati apa ya? Ianya munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa Ember, tau ke imba. Jadi pesan tu, niang tu dekat di sengai, lemai tu lagi megak. 15 hari bulan 7 15 hari bulan 7 2026 dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026 pesan tok dituju ngagai kebang belayan kediau di Tiris Miri Bara Sebangki Pandak Sebangki Panjai Bintuang Bala Bak Batu Pansap Ngau Kedang Indonesia kebang belayan di Suah Sayat Nengah Kumpang Rasau biar mga kebang belayan di Kumpang Pawah Kumpal Langgir, Danau, Kelampok, Ngau Semua, Kaban Melayan, Tinglala, Munan, Anak Ubuang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ringkai, Surmat, Ngkelili. Laban pesan tu madah ke pemati. Apai imba tau ke Munan, Anak Ubuang. Jadi niang tu dekat di Senggai, lemai tu lagi. 15 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam. Pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Terang kesiliap kawan dengan penusah tu. Kita tahu telefon ngagai anak ni yang tu. Ianya Ember 013-2356-642 013-2356-642. Dua bengkah pesan pemati. Ketiga tu pesan pemati mega. Pesan pemati tidak tayar ibadah anak bukiang. Madah ke pemati indaya. Ianya inya anak kasih. Inya anak kasih. Tiudah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026. Dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan kita dipinta datai ngagi rumah ganji. Meriok sedan baruah angkelili ngesah penusah mati tu. Jadi pesan tu dituju ngagi kaban belayan ke diau di Meriok nambah rumah, Merinduan kampung saudara baru, Bara, Sebangki dua baru rumah, Seremat, San Panjai, Bukit Tungkuk, Sangkul, Cangkul, Tinting Lalang, Selindung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuyah Baru, Sukung Lubantu, Jelukung, Isu Semunjan, Rumah Sami, Sedarat, Langkang Kelili, Sanugul, Marup Atas, Marup Baru, Ngau Semua yang ngelala inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke pemati inya anak kasih tu dah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat disenggai. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026 dianjung ke Pendam pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan kita dipinta datai ngagai rumah ganji. Meriuk Sedan Baruah Ang Keliling. Lalu pesan keempat, pesan ngetas ulit ngau muain terbalu diterima dari tuai rumah Krizon Anak Nyambuang. Pesan tu dicuju ngagai kabam layan kediau di ulu sekali kenya ile ya kenglala niang Nyambuang Anak Punde. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas ulit ngau muain terbalu ke Lemau Anak Abas dekat diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai nguluk pengawal kita sulit ngemuan terbalu tu. Di dekat datur, bak rumah Krizon. Anak Nyambung, tawai ilik ngkelili. Tu tadi pesan timadah ke pengawal kita sulit ngemuan terbalu. Kelemau Anak Abas diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Krizon tawai ile angkeleli. Jadi kita belelak dulu mendiang ke lagu tu sebelum kita nampung baru ngatai ke pesan-pesan berat ke bisa diterima ari bala peninga.

0: Terus aku berkongsi ke pesan berat bukai kini terima kami di itu. Kalau pesan itu pesan kita sulit data dari tinggal anak mangan madah ke pengawang kita sulit ni yang apa ya ni yang mangan anak kandau lalu muain terbalu sima anak jabiang dekat diatur pagi hari 4 pagi lah 16 hari bulan 7 2026 rengkah di jam 9 pagi. Jadi pesan itu dituju ngagai ke Bamlayan ke dia di Batang Kesit Batang Lemana, Ulu, Ngawile, Batang Kari, Skim, Batang Aik, Fasa 1, Ngawa 2, Sungai Keruah, Panggang, Merindun, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjo, Ulu Lansiang, Lubuk Subuang, Basi, Selindung, Kelili, Lubuk Antu, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Sabah, Ngau semua, Kaban Melayan Bukai, Ting Lala, Niang Mangan, Anak Kandau. Kaban Melayan dipinta datai ngagai rumah menua, Nangga tiga atas Lubuk Antu, laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak nyata sulit keniang mangan anak kandau lalu muain terbalu sima anak jabing diatur pagi 4 pagi lah 16 bulan 7 2026 rengkari pukul 9 pagi. Sebarang tanya berkawal ngawa pengawak atau kita tahu bertelepon ngagai tinggal anak mangan umur teleponnya 0112-5083-769 0112-5083-769 sekali kenyangan gaya celing anak mangan nombor teleponnya 013-5400-585 013-5400-585 pesan ke sekali itu pesan kita sulit megak data dari itu rumah cun anak pengabang tau kemenyade Niang Kristina Pagi. Niang Kristina Pagi, tiudah nadai 10 hari bulan 7, 2026 tu tadi. Pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ke dia di Batang Baliah, Batang Mujuang, Batang Rajang, Batang Sud, Pasar Kapit, ngau semua kabar Melayan, ting lala Niang Kristina Pagi. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak, kita sulit Niang Kristina Pagi, berengkai hari malam hari 5, 17 hari bulan 7 2026 lalu maya atur dekat datur pengawak nguan uliat. Jadi pengawak ngetas uliat diatur pagi hari 6 18 hari bulan 7 2026 perengkari pukul 9 pagi. Kaban Belayan ke dituju ke pesan dipinta datai ngagai rumah ni yang rumah apa ini yang to Mr. Pengabang Anak Labuang Basimpang Pisang Jalai Seliriak Kapit. To tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawak ngetas sulit Niang Kristina Pagi tidak ada atur berengkah hari malam hari 5 tulak 17 hari bulan 7 2026 mayato dekat ada atur pengawak nguan ulit nangkan kenyak pengawak ngetas sulit diatur pagi hari 6 18 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 9 pagi ngetas sulit Niang Kristina Pagi. Kabar Melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah apa ini yang to rumah Mr. Pengabang Anak Labu di Simpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. Pesan nangkan kenyak ianya pesan kita sulit megap. Data dari Lembak Anak Anyuak madah ke pengawang kita sulit niang apa ya ianya niang ex tua rumah Anyuak Anak Dingun dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 17 hari bulan 7, 2026, kalai mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetas ulit, diatur pagi hari 6, 18 hari bulan 7, 2026. Kaban Melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ke rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Lium, Jalai Entabai Pakan. Pesan tu dituju ngagai Kaban Melayan ke dia di Sepemanjai Jalai Engkamut Pakan, Nangga Pedanum, Nangga Ulu Pedanum Pakan, Nangga Balut Julau, Kaban Melayan di Semanjai Jalai Shin Yang Pakan, Nangga Jalai Wak Pakan, serta ya ke nak lah disebut itu, Tinglala Niang X tu rumah Anyuak, Anak Dingun. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawang atas sulit, Niang X tu rumah Anyuak, Anak Dingun, berengkah hari lemai hari bulan, lemai hari 5, 17 hari bulan 7 2026 kalai mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetas sulit diatur pagi hari 6 18 hari bulan 7 2026. Kaban belayan te ditujuk pesan di pinta datai ngagai rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Liom, Jalan Tabai Pakan. Lalu pesan berat ke sekali itu, ianya pesan ngeta sulit menggap datai dari Sharon anak Seli, madah ke pengawak ngeta sulit niang apaya, ianya niang tuai rumah Seli anak manca. Deka diatur pagi 18/7/2026, perengkah hari 6 pagi, baru Masli, Sungai Menuan, Kapit. Pesan itu dituju ngagai kaban belayan di Serikai, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pihak Mekah Johor, pihak Mekah Duju, tuai-tuai Raban Bansa di Bukit Guram, Kapit. Kaban belayan yang kengelala niang, tuai rumah Sli, anak manca, pihak Mekah kaban belayan kebukai, ia kenalah disebut di selintang nama sekali kenyak Nur Peniau. Kaban belayan yang kejauh dipinta datai tumu kage kena 17/7/2026 laban mayato dekat datur pengawak Nguan Ulit niang tuai rumah Sli anak manca. Penderang kesilia kaban belayan tau telefon ngagai base anak Alang tau kebini niang tuai rumah Sli anak manca, lemu teleponnya 014-6135-298, 014-6135-298. Tahu mereka bertelepon dengan gaya anak niang to, Mr. Stanley Silang anak Sli, 013-859-3273, 013-859-3273, sekali kenyang dengan gaya Sharon Betsis anak Sli. Mereka teleponnya 012-8807-307, 012-8807-307. Itu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal atas sulit niang tuai rumah Sli anak manca. Jadi dekat diatur berengkah hari lemai 17/7 kalai mayato 17/7/2026 Wan Ulit. Lalu pagi 18/7/2026 berengkah hari pukul 6 pagi diatur pengawal ngetas sulit niang tuai rumah Sli anak manca. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datai ngagai rumah Sli, Sungai Menuan, Kapit. Jadi ngarap ke pesan-pesan ya kini ya kenatai kakunya tadi terang didinga, lebih agak didinga kaban belayan ke dituju ke pesan-pesan dipkunsi kaku tadi.
1: Lagu dari Clement Joy kini kumbai orang kedua.

Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: bergulai dengan kami. Ba awak ngelah tengah hari. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ialah gori desa
1: nasi. Lapan lagi mengkang, ba awak ngelak tengah hari. Hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
0: Ya, terima kasih yang mengalami sampai mendiang ke YFM. Nyata dia lagu Desen Day of Y Solo. Ya, bukan selama pukul 1. Mendul kita dalam program Ruai Kitai. Okey, kita kedekat Budak Kami Live. Nanti perangsang Budak Kami Live di Sri Aman FM. Kita dekat Medak, siapa bagi temuai yang kedi baik kami yang kebisi datang ke konti YFM. Suri Aman, Ungkup Sarito. Okey, kita sudah live jam dia tu. Kalau belum peningat, kita yang kebisi mendak kami live di Suri Aman FM. Tentu kita sudah medak. Siapa bagi yang kedi tulis kudiak nama, ianya siku ada doktor kita di bagi Menosri Aman. Ianya Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan dari UPS Pengerai di bagi Menosri Aman. Dekat berkongsi ke Siti ada topik di kumai rota virus di dekat ngacau, ulih ngacau ngurugak atau kengancam anak mir. Okey, jadi ngelalu ke penatai Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan bagi UPS Pengerai bagi Menosri Aman. Selamat datang, doktor.
2: Oh, selamat datang. Terima kasih, ya. DJ Stephen.
0: Oh, nama berita?
2: Oh, mana?
0: Doktor tu, doktor sama pula kita nemu. Doktor tu berbangsa Melayu. Tajak pun pihak yang kenarit hati kita semua bala peningah. Uji sangka kita. Ya, berbangsa Melayu menua kita Sarawak. Sekali kenyak menua Bukai. Jadi bala peningah, ngambil ke penemu tambah kita, doktor tu ianya datai hari menua Kedah di Semenanjung. Nah, selamat datai.
2: Orang Kedah.
0: Selamat datai ku aku tajak pun pihak doktor tu dah lama di menua Sarawak.
2: Oh, dah ke 3 tahun. Sebedar tu ya bisi 6 tahun tu datai baru tu 3 tahun.
0: Oh, dengar kita peningat. Ada lagi jakok Melaya. Tak ada lagi jakok Melaya.
2: Dah tak ada.
0: Okey, selamat ngalih hari, selamat tengah hari doktor. Terima kasih halaman boleh limpang ngagai YFM Sri Aman berkongsi ke penerang. Jadi penerang ke dekat berkongsi ke ya berkawal ngau rota virus ngancam anak miet atau ngacau atau ngeruga anak miet. Jadi terus ngagai nuan doktor tidak ngepun ke randau tua ngau berkongsi ke perkara yang kebenar berkawal ngau utai kesebut kita rota virus. Okey doktor.
2: Oh, terima kasih DJ Stephen. Assalamualaikum ngau tabik besai ngagai semua pendengar. Terima kasih ke kangau bala kita. Sari tu aku dekat berkongsi pasal rotavirus lah. Siti igit penyakit di suah nyadi ba anak mit ngau nembiak mit lah. Tang lagi kurang dipertika mensia mayuh lah yang topik tu. Oh. Tu ya rotavirus tu ya ti jakok virus ya ti yang asuh pengasuh ngau usus kena rampit lah dikelala ngau nama gastroenteritis. Tinya siti ari pun penyakit cirit birit balat ba anak mit ngau nembiak mit lah kebaruh umur ari 5 tahun. Yeah. Cakitan tu tahu ngasuh yang muntah, yang cirit birit yang berair. Tabin serta ya pedih perut lah. Nanti ndak diperubat ngau mana. Ya tahu ngunjung ke dehidrasi lah. Ya nya penyau air tik balat ba tubuh lah.
0: Ya, lenyau air ba tubuh air kebalat. Laban ya muntah udahnya ciriat laban virus tu ne doktor.
2: Oh.
0: Tabin lalu pian megak pedih perut. Yang ngunjung kia ulih lenyau air balat ba tubuh. Bekeni ko rota virus ulang rekai dah, doktor.
2: Okay, rotavirus tu nya ulih rekai negah jalai fecal oral ya. Ya bak beka madah ya bak mulut bak nya taik lah nya virus tu ngerengkai negah exposure ari taik ngagai mulut nembiak bukai. Ambil ke contoh ya. Tahu jadi ti bisik orang nuka lampin anak midnya. Indahnya. Nuka lampin bisik taik bajari. Lalu dahnya neguk perengkak permukaan atau pemakan gau nyuci jari ya.
0: Nak nyuci jari.
2: Oh, nyan nak nyuci jari.
0: Ya.
2: Oh, untuk semak nembiak bukai. Nyentuh neguk ya pun perengkak atau permukaan ngena jari sidak.
0: Oh.
2: Lalu ya lalunya ngampit ngampit sidaknya kan pegai utai ya. Kah jari bak mulut sidaknya. Lalu virusnya tahu ngengkai nembiaknya. Yang boleh ngengkai nenggah jari utai main tahu ke objek bak rempang menua ke kamar, makai pemakai gau air hirup ke kamar serta neguk utai ke kamar ha. Sidak megai lampin anaknya, anak midnya patut nyuci jari dulu, penyudah nukar lampinnya. Lalu ia pun perengkap mainan anak mid ngeliling sidaknya pun patut jaga bersih.
0: Patut dibersih.
2: Anak
0: mendaknya utai di kena sidak yang bersari-sari lalu nak dibersih ke sekali-kali. Kau doktor. Temu kita ia tu dah tahu kamah nama makbuah kita kena dia pindai. Biar menggabal anak, nak dajar kita nuci, dirempu, jari sekali kena perengka. Ya, dia kena ngambil ke benda kamar. Nah, doktor?
2: Cuci jari dulu.
0: Cuci jari dulu. Anak mengulai engkau bala kaban kita yang sakit ke dah?
2: Apa indai lah selalunya. Cuci lampin, nuka lampin. Lepas cuci, nyuci lampinnya, cuci jari dulu.
0: Berat kegi pembersih? Lebih? Bersih, tekankan kebersihan.
2: Kebersihannya, gimana jaga kebersihannya?
0: Okey. Nama kini nama kena kumbai itu gejala yang kepatut diperhati kamat apa indai sentang virus rota virus to doktor.
2: Tu ya batai gejala ya cirit birik beraiknya lah. Muntah, tabin, ngau pedih perut. Bala anak yang megang kak kurang regas serta ndak rinduk makai. Yang kak enggai makai, kurang ngirup. Perkara tik pemandu ngirau hati. Ianya labuh anak mit lenyap. Lenyau mayuh agi ketega sirik-birik ngau muntah. Lalunya boleh jadi dehidrasinya.
0: Ya. Lenyau mayuh air.
2: Lenyau yang mayuh air. Sebabnya bisik cirik-birik ngau muntah ya.
0: Ngau muntah.
2: Yang ngasuh lalu jadi dehidrasinya lah.
0: Dehidrasi itu nama kini patut diperhati kita kena dia pindai. Tanda dehidrasi itu.
2: Antara tanda-tanda ya mulut ngau bibirnya kering, nyam matanya tenggelam tu nya selalu boleh jadi bakal anak mid lah ya pun kurang daripada 1 tahun nya boleh pedak mata baru ya tenggelam. Nya kurang kemih, nya nada lagi kemih. Jadinya nyabak pun dah nadai air.
0: Nadai mata lagi.
2: Nadai mata lagi. Bisik kurang air dalam badannya. Nadai air keluar. So, jadi pedak kelalu, lemik, tahu kan ngantuk. Serta nyanggai ngirup gig. Sebabnya dah badannya dah terlalu lemah. Jadinya ngasuh nyanggai ngirup gig, yang dah penat juga. Nanti anak mit bisi yang ke tanda-tanda tu, apa yang dah patut lengkas, mai anak mit ngagai klinik. Tahu ke hospital lah. Ngambil ke berubat no?
0: Mayu apa indai ngombai penyakit cirit-birit tu boleh diubat ngau antibiotik. Aman ni kini doktor?
2: Untuk ya antibiotik tu nya ndak lah ha. Sebabnya bila kita kangau ngan antibiotik hanya manah merubat untuk bakteria. Jadi yang untuk ya kan bakal madah takde rotavirusnya labannya nya virus. Jadi ya pun nadam ndak memantulah untuk ya pun rotavirus tu ah. Batang cakra cakra berubatnya. Untuk anak midnya boleh ti cukup dikena nanti air ti lenyau ketika cirit-birit entau engau muntahnya. Larutan dehidrasi lah ORS ataupun sidaknya kangau bakal air garamnya. Nya amat mantulah. Ngagai anak midnya gi ke susu, olehnya susu badan pengawak susu tu patut diterus pejalai. Ti anak midnya balat dehidrasi. Tahukah anda boleh ngirup gi? Sedaknya angkat berguna berubat bawah hospital lah. Hospital ke klinik ke baik sedaknya.
0: Ya, laban dia ngai ngirup.
2: Yang ada boleh ngirup gi. Tapi agi kalau nyagi kat ngirup. Baik, boleh cuba beriknya, ngasuhnya. Cuba berik ya. ORS dulu.
0: Nanti ya, nak miat tu anda boleh ngirup. Tang ya kena hidrasi tu doktor kira kena nak gitu limpang nak tanya tu katik ya di
2: sebab bilanya datai
0: sidak lebih bahasa ya
2: ya kak guna IV drip kah maksudnya kita sidaknya masuk air lah kalau sidak ya jakuk sidaknya masuk air so sidaknya nadai kan bilanya dah mayuh air keluarnya dia dehidrasi. Sidaknya kan badannya pun dah lembek. Nada gig kak ngirup. Nada boleh ngirup, nada boleh nelan. Jadi bila dah datang hospital klinik tu, boleh kita mengasuh airnya lah. Masuk air bak uratnya. Jadi bekalnya lah untuk selalunya kita boleh mengurangkan risiko komplikasi untuk dehidrasi nya lah.
0: Okey, nya kena pembayar doktor tadi ORS
2: tentu. Oh, ORS nya air garam nya. Oh.
0: Okey. Namo kini cara kepada mana dikena nyeliah ke anak miat tu hari kena rampit rota virus tu doktor.
2: Oh, apa indai tu nya perlu berjalan ke tanggungjawab pengawal atau berguna amat dalam mengurangkan risiko kena rampit rota virus tu lah. Ndak antara atur ke ulih dikemeran ianya tentu pemering diri gau rapai menua seruran bersih. Dijaga. Oh bersih. Oh basuh jari ngena sabun ngau air bersih. Lebih lagi mudah ngena jamban, mudah nuka lampin, semedau sebedau nyedia pemakai ngau sebedau makai lah. Oh tu ya pun manah jakuk pesan abah anak mid lah. Oh tu apa indah ya kena pesan ke diri lah. Oh, kelimpah harinya tentukah pemakai ngau air irup disediakan ngau bersih serta likun. Oh, serta merisi pembukaan ngau utai main anaknya ngau tetap. Tok ya pun indai apa indai ya pun tanggungjawab jua lah. Oh, nanti semak biak mit saya cirit birit tahukah muntah seliah hari nganjung sidak ngagai blend dekenya lah. Ngetu dulu sedaknya gerai ngau manah dulu baru ngantarnya sedaknya ke dekenya yang untuk mengurangkan risiko berampit ngagai nembiak bukanya lah bukai. Ke pemadu berguna apa indai patut berubat tumu nanti anak sedaknya ngasai cirit birit balat suah muntah atau kabisik ngangka tanda dehidrasi lah. Pengawal tumu tu boleh nyeliah ke komplikasi ti balat lagi.
0: Hari ngambil kian tak balat. Kita sudah nyeliah ke penanggul bukai. Ngau cara kena sebut doktor tadi. Nanti bisa sudah mendak tanda ya kebansanya. Bala anak kita yang kelalu hidrasi. Tinggal ke kena virus tu. Jampat-jampat anjung ke hospital.
2: Ya doktor. Hospital klinik pun tahu meh. Klinik semak yang lagi daripada hospital.
0: Semak ngau kita.
2: Ni klinik semak lagi.
0: Okey. Tok doktornya ngasuh nuan namrek jako lalau tu ngagai bala pindai pian mega penyaga bala anak kita di ya luar den.
2: Tok aku dekang ingat ke semua pindai anak ngambil mudah penyakit cirit birit ba anak mit ngau nembiak mit tu. Nanti anak nuan ngasai ke cirit birit beraik tindak ngetu suah muntah enggai ngirup kurang kemih nampak lemit tau ke bisik tanda-tanda dehidrasi tadi. Tekannya baik anak nuan ngagai fasiliti pengerai lah, ngambil ke diperiksa serta diperubat. Berambak ngaunya terus meri lautan ORS lah, tibisik bar rumah untuk dipekerja pengawal pengerai. Lalu ungkap anak mid ke agi nyusu, terus nyusu. Amalkan pemersih diri ngau rampat menua. Lalu minta jakut lalau adi doktor nuan pasal cara nanggang ti patut yang kamu vaksin rotavirusnya.
0: Vaksin vaksin lah.
2: Tapi bakal vaksin rotavirus tu untuk klinik kerajaan ya. Nadai ya, ya pun tapi bak ya pita madah GP ya, swasta pun ya bisi. Yang maknanya ya pun vaksin kendiri lah. Ya bukan rutin vaksin yang kita beri selalu macam yang biar ambil data klinik ya nak sidak ngecek beri vaksin ya ukai. Ya tu untuk macam bakal vaksin tambahannya lah. Nya kena kendiri. Tapi ya pun ya pun ikut apa indahnya lah. Mungkin ni kak ngatur untuk ngambil ba klinik luar ya. Pengawal tumbuh hari apa indah untuk berguna dikenyah.
0: Dikena
2: komplikasi ya. Serta itu anak tu masang besar ngau berpengerai.
0: Ya, sehingga hari ya tengok pengawal apa indah ya ke betul. Jaga pengelikun sedaya, pembersih sedaya. Tentu kanak masang besar engkau berpengerai. Okey, bisik kini doktor penemu mukai ke dekat berkunci sebelah tuang ujuang ke randau.
2: Tu ke mana ke madah lah ya pun memang untuk penyakit tu apa indai sebab selalunya ya jadi ba anak mid yang kurang daripada 5 tahun. Jadi apa indai tu yang perlu jaga kebersihan anak anak midnya lah. Lagi-lagi ya pun yang dah datang sekolah main bak luar, nadai cuci jari sebudang makai apa indah yang boleh pedak ya lah, madah ngau sidaknya supaya kurangkan risiko untuk jangkitan penyakit tu. Tapi kalau ya bisik tanda-tanda, baik je datang hospital, klinik yang semak gi untuk berubat. Tapi nadai ORS baru rumah, datang klinik je, sidaknya boleh beri ORS nya lah.
0: ORS, air garam.
2: Oh, air garam. Air garam ya, sidakkan ngau ya, oh, air garam. Kadang-kadang nadai sidaknya spare baru rumah, boleh cari buat farmasi. Tapi nanti nadai kat beli buat farmasi, datang klinik je. Oh, datang klinik sidaknya boleh merilah lagi. Lagi kalau anak midnya lagi kat makan, lagi kat ngirup, kita beri garamnya. Tapi kalau yang nadai boleh lagi pedaknya amai, dehydrationnya tu teruk amai, kita pun bisik boleh masuk air, perlu hospital, perlu refer ke hospital, kita refer ke hospitalnya lah untuk monitor ya.
0: Kalau ya udah, kalau ya udah, nanti ya udah kalau balat nak boleh ngirup airnya nyak ke di
2: drip. Oh, di dripnya. Oh, tapi ya. Oh, jadi ya kena nganjung ke hospital lah. Yeah. Kalau ya pun dah sampai perlu di dripnya, ya selalu kita nganjung ke hospital lah untuk monitor gitu kini.
0: Ya, ya, ya.
2: Oh.
0: Gak kebisik terbukain,
2: dok. Oh, benar.
0: Okey, terima kasih ya ke penerangan doktor yang ujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ke sekali lagi dengan gaya Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan Area Upis Pengerai bagi Menurut Seri Aman. Laban sudah berkongsi ke info pengerai yang amat guna. Lalu harap ke topik itu memberi penguntung dengan semua peninggal. Kelebih lagi apa indai, piham ke yang kedekumai pengasuh dalam menjaga anak mit hari kena rampit rota virus. Terima kasih Laban sudah berkulai dengan kami.
2: Oh, terima kasih.
0: Okey. Tunggu baru, doktor. Okey, lagu kena ngujung ke program ruang kita ke sekali itu. Ricky, Richard Lee kebenarnya. Okey, Ricky. Richard Lee kena kumai lelah.

0: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ki? Hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Aku berkongsi ke Siti hari pesan berat yang kebaru diterima kami di to. Kalau pesan to datang dari Michael anak andu, tau ke apa jantiang. Mandah ke inai ya, ianya inja anak manggan, inja anak manggan, tau ke inai Michael. Udah dadai pagi itu tadi 15 hari bulan 7 2026 bah hospital Miri. Niang tu dekat dibaik pulai ngegar rumah Tungku Tanjung Udul Julau sarito. Jadi dekat di sengai bebala mayuah malam hari 4 lemai 4 16 hari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngegai semua kebang belayan di Nangas Pituah, Rumah Anggit, Rumah Berayun, kebang belayan di Batang Julau, Batang Merurun, Batang Kenawit, Batang Mujuk. Gau semua kebang belayan tinglala inja anak mangan. Inja anak manggan. Atau kinai Michael. Jadi pesan tu madah ke pemati, inja anak manggan. Inja anak manggan, tau kinai Michael. Inai Michael. Udah nadai pagi tadi 15 hari bulan 7 2026 bah hospital Miri. Niang tok niang inja anak manggan dekat dibaik pulai ngagai rumah Tungku Tanjung Udul Julau sorito. Lalu dekat di sungai bebala mayuah lemai hari 4 16 hari bulan 7 2026. Niang dekat Tanjung pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026. Kaban melayan kedai tujuh pesan. Lebih agak kita kenglala niang to, ya kenglala inja anak manggan, pesan to, minta kita ngesah penusah pengelanyau tau ke pemati inja anak manggan tu dan adai 15 hari bulan 7 niang dekat di sungai lemai 16 hari bulan 7 dan juang ke pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026 kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didinga. Terang didinga kelebih lagi kabar melayan ke dituju ke pesan tok tadi.

Semangka muka berita yang kedatang dari Lopis Pengerai Menua Kita Malaysia. Jadi info kena berkongsi ke berkawal dengan merik darah. Jadi merik darah Siti Hari Budaya patut ditanam bagenap ikut kita. Genap ikut kita yang kena diperanak menua kita Malaysia. Nama kebuah pala peningah. Laban untuk mencara Siti Hari cara kita kena kita mantuk nyelamat kenyawa ndak ngira siapa-siapa ti berguna ke darahnya. Lalu ingat sekantung, satu kantung darahnya oleh nyawab nyelamat ketiga ikut nyawa. Okay, kita ya ke tahu merik darah. Suah kemeh ngatur pengawal merik darah. Sekali kenyangan juang diri ngagai hospital merik darah. Tahu ke ngawal program kempen merik darah. Jadi dipejalai ke upis pengerai menua kita Malaysia. Ya ke suah diatur kita di kita di Malaysia dia tu. Ujung-ujung minggu. Ngatur program kempen merik darah. Dipejalai ke upis pengerai menua kita Malaysia. Nya Siti berita berkawal dengan penerang pengawal merik darah. Dia boleh nyelamat ke nyawa siku-siku orang. Siti kantung mengikut itu. Satu kantung darah tahu nyawa nyelamat ketiga ikut nyawa. Kita berkongsi ke berita berkawal dengan menua bagi menua sibu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 dekat diatur di bagi menua sibu berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7. Etinya di pelasar alai ngenegap ke ulah taluak ngagai menua penyerakup ngau sejarah dengah macam program bekawal ngau identiti ngau pemansang menua Sarawak. Jadi beramai ke Jakok Sarawak Maju Makmur segulai sejalai pengerami tahun untuk diadang di Golok beribu-ribu ikut mensia mayuah kelebih lagi arisita tengah menua Sarawak. Lalu Menteri Pengangkut Sarawak ia kemegak Menteri Pengatur Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 Datuk Sri Lee Kim Shin Madah. Sibu dipilih menjadi tuan rumah ketegal kedekat meri awak ngagai rakyat di Sitak Tengah sampal datai ngericah ke pengerami itu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Lalu kuya penuduk sibu ia kebak tengah Sarawak dekat nguntung kagi mensia mayuah ngolok pengerami itu ilak lalu berarti ke serta nambah ke penemu berkawal ngap mansang negeri itu negeri kita Sarawak Ibu Pertiwi ko. Okey, nah sudah ditemu ke kita, sudah ditemu kita di bagi menu sibu. Nur ngatur pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Pengerami nyambut Hari Sarawak diatur berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 Julai 2026. Sebelum kongsi ke berita bukai, info bukai. Mendiang ke lagu hari Priti Nina kedikumai Sulumangah. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM.

Okey, 45 minit dah pukul 1 ngali hari. Kita ngoyang ngagai Facebook YFM Seri Aman. Boleh selamat ngali hari ngagai semua kita yang kewisi ngatai ke pesan dia. Banyak macam pesan dia perkongsi ke. Bisinya pesan madah ke bisinya apa. Beri selamat ngali hari. Bisa berkongsi ke info gaya hari. Bisa juga berkongsi ke pengawal yang diatur jam dia tu. Nalan dia selintia aku nama akaun kita balap ninga yang kebisi kena tai ke pesan dia. Okay, kita yang kebisi kena tai ke pesan di Facebook YFM Seri Aman, Seri Aman FM. Terima kasih. Ngagai sokong kita yang kena berbelah bagi. Oh. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman. Nyentuh ngagai pukul 3. Harap ke semua pengawal kreator kita, kelebih lagi kita yang menjadi peminat-peminat setia YFM Seri Aman. Lantang magang di pejalai ke kita. Nyentuh ngagai tembok pengawal. Siti hari pemansang tiba-tiba bisik udah dipejalai ke di bagi Menos Riaman. Ia nyak jambatan batang lupar satu. Ia kena belanja 848,000. 848.745 juta ringgit. Okay ribu. 848.745 juta ringgit. Ungkus kena ngagak jembatan batang lupar satu. Dia tu ia udah jadi ikon, udah jadi klaik baru menua kita Sarawak. Lalu projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Nyalai ke Sapit Menteri Sapit Premier Sarawak. Benar ya, Sapit Premier Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Nyematan tu ia kenyadi pemadu panjai beraka sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Lalu pihak muka nyematan lupar ia kepanjai 4.844 kilometer. Siti ada projek besai sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua tu menua Sarawak. Lalu projeknya ukai seminat dekat nyampat ke timpuh jalai tang megak ngurang ke ungkus logistik ngemudah ke pengawak dagang narit pokok sultan nyungka sektor dagang temuan. Jadi ia maksud ke penerang tu Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas rambau pengerami berjadi ke nyematan batang lupar di Sebuyau empai lama. Lalu berbak ngonya Sapit Premier Menteri Kota Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak di Atuk Benung Cakah ngagak jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR bak bagi menua Semarhan betuang ngau Seri Aman. Lalu semua jalai itu disambung ke bersambung ke Kandang Endur ngelingik nyematan batang lupar satu itu mungkur 8 projek ngau penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Tadi juta to bilion. Ungkus 3.21 bilion ringgit. To tadi mungkur 8 projek. Projek ia kena kumbai jalai bersambung ke Kandang Endur ngelingik nyematan batang lupar satu. Lalu ia madah perintah Menteri Sarawak megak ngagak 21 buah jembatan besai buat Sultan Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah menua Sarawak. Okey, maka kenang jematan batang lupar satu Premier Menteri Kota Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu sepengudah berjadi ke jematan tu hari 4 tu tadi 9 hari bulan 7 2026. Jadi Premier Menua Sekitar Sarawak ngulu ke konvoi tu bak penyawah lebih 200 km hari jematan batang lupar satu pengudah berjadi kenyematannya bak Sembuyau
9 hari bulan 7 atau tadi. Jadi ya mega bisa ngetu nak lama bas kedak palan nur nyapa bala tuai-tuai raban bangsa pihak mega mensia mayuah bas pemanjai konvoi ya ke diatur ya besribai ngau pengawak berjadi kenyematan batang lupar satu empai lama. Jadi raban tu bisa ngetu ba masjid Al-Mutakin Surikai nur sidak besembiang zohor ngau asar berjumaah serta ngirup lemai seberang nerus ke pejalai nengah jalai besai Pan Borneo. Jadi penatai premier gaya sibu mayanya jadi ke penghujung siri pejalan yang nak butuh sikal di nyambung nyematan batang lupar ngagai menua sibu. Dulu harinya balap ninga konvoi motosikal tiap bertuai ke premier menurut kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ke pusat lalu mayanya pengawak tu penemuan itu ngagai pusat jadi kenang ngagai peranak menuanya lebih sidak yang diberi peluang nyambut serta nyapa premier menurut kita Sarawak sepengudah yang berjadi kenyematan batang lupar satu. Lalu penatai raban tu bak dataran Tanang Sari pusat disambut ngau manah mensia mayuah timadah ke program tu kelai kawal yakel rat antara ketuai menua kita di tu ngau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen menua kita Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Lalu ko pemesai peliliah pusat Encik Hamdan Katang Madah penatai premier maya tok ko ya merek perangsang ngagai semua ngambil bukulai sama ngemansang ke peliliah tu kelebih lagi. Lalu pihak mega ko konselor zon pusat Encik Ramzi Rasid Madah ke projek ngagak nyematan batang Suribas 1 ngau 2 pihak mega nyematan batang Lupar 1 jadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat ya ke ukai semina ngemandak ketimpuh jalai tang mega ngenegap ke jalai bak kandang menua pesisir kelebih lagi. Okey, mai kita kenang baru pengawak berjadi ke jematan Batang Lupar. Itu dah dipenyadi ke empat lama. Batang Lupar 1, jematan Batang Lupar 1, dipenyadi ke premier menua kita Sarawak. Info-info pemansang dipengkunci dengan kita bahawa YFM Sri Aman.

lagu dari Joshua Joss kena kumai peraja mata sebelum kita nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruran dikenang ba YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari. Tiap hari 3 semina ba YFM

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio dah. Ura penyanyi merindu nggo berita na. Ura penyanyi ura lama klemana. Nya peminat bakal sida kejemat sida nya kliapo rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijip ura lama mana magang. Orang kelihat baru rindu nih.

Ya, lagu Kedai Kumbai Ayak Batu Melaban. Lagu keterubah ke sekali itu dalam program Seruran Dikenang di baik Michael Jeman. Ya, kita ayak kerindu ke lagu hari Michael Jeman, harap ke Perindang, harap ke Lantang Hati, mendiang ke lagunya tadi, lagu Kedai Kumbai Ayak Batu Melaban. Nangkan ke lagunya, kita mendiang ke lagu hari Jelika Belayung, lagu Kedai Kumbai Dinga Lagu Aku. Sebelum mendiang ke lagu hari Clement Inggun, Kedai Kumbai Aku Nemu Ari Suba. Cuma meh, dua bengkah lagu lama tau.

Ya, yang tadi lagu Kedai Kumai, Aku Nemu Waris Ubah dari Clement Inggun. Kita ngisit baru ngangai lagu kebukai 10 minit dah pukul 2 ngelih hari. Ketiba ke belap tiga menyang kami, harap ke lagu-lagu kini pilih kami dalam program saluran dikenang ke sekali itu ngelantang ke semua pengawal kita. Kita mendiang ke lagunya Rinduati Terperindang. Jadi kita ngagai lagu nangkan kenyak. Siti itu lagu hari Mary Awil, Tincin tu nyadi tanda. Sebelum kita mendiang ke lagu Andrew Ukalo, lagu Kedai Kumai Ati Asai Sayat Semilo. Kita mendiang kedua mengkai lagu terlulu dalam rintai ke sekali itu.

Kita yang mendiang ke lagu hari Linda nangkan kita lagu kena kumai Siti lagu hari Linda lagu lama ya to lagu kena kumai nama berita kita di rumah panjai sebedau kita nang ninga ke lagu hari Clement Bayang lagu Clement Bayang to munyi to namanya udah nasib atur petara dan sebedaunya kita mendiang ke dulu lagu lama hari Linda nama berita kita rumah panjai.

Okay, lagu hari Clement Nah Bayang Kedai Kumbai Udah Nasid Atur Petara. Lagu kedua ke penuli dalam program Saluran Dikenang Kita ke sekali itu. Kena kita nutup Seman Saluran Dikenang ke sekali itu Siti lagu hari Datin Rafiah Buang. Kita ingat ke lagu Melayu. Kena ujung ke Seman kita ke sekali itu. Nama itu Saluran Dikenang Kita ke sekali itu. Lagu Kedai Kumbai disebut jangan dikenang pun jangan. Sebelum kita nyingkang agak semen ke penuh di Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati Hari Balap Peningah.

Sino lagu na. Terima kasih lah semua sampai mendiang ke YFM nyentuh ke jam dia tu. Anang kuai ginset ke bokai mau. Nyentuh ke pukul 3 kami di YFM Seriaman ngau kita. Lalu hari pukul 3 ditampung kaban kami hari YFM Kuching. Terus ke program kita yang ungkup. Rentak ngalah hari.

Ya, terus kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati balap ninga. Keterubah data hari Tap Benet. Kemarau hari kami di Supi Baruah Pawak Pakan. Kuya, udah seminggu ada hujan. Minta nuan mayan ke lagu Sebadin Tua, Ari Lekuang Adir. Dikenal menindang kawan Facebook, semua yang ngelala, ngejoko pesan, harap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ke dipasang. Tap Benet. Terus sinun ini, peminat setia program seluruhan dikenang tu kuya, sinun ini lagu-lagu lama ke di kenatai kenuan, ko sinun ini. Dayang jaga selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal, selalam lelengau ngagai semua kami sebiliak kelebih lagi ucuk ya. Ya keba baru nurun training tentera darat kemari. Minta main ke lagu Semaya Balang Arif Nanyi Pini Lili. Harap kemujur dalam semua pengawal. Amai bisa didengar berita bala anak kita ya ke udah barulah jauh benar ya. Menung yang angkat diri bujang. Bisa udah mujur ngau training tentera darat ATM. Kemarin sudah nurun ke Semenanjung. Saya kena bala bakasi dah anak jiran aku, anak bos aku Mr. Uka Jang Mac kemarin makan nurun hari Airport Kuching ngagai Semenanjung sama ngau training tentera darat ATM. Harap kenuan mujur Mac. Mac anak Mr. Uka. Apa yang lambai ke sekali itu, selamat berjalan ke pengawak kuya ngagai semua yang kebisik mendak live jam dia tu kelebih lagi kita yang ngelala apa yang lambai. Rini Sabai, selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman kuya sino ninga lagu-lagu lama. Selamat ngali hari kau Rini Sabai. Ujuh Cawang minta lagu Setiwat Impian Puang. Dikena merindang terimpu panas kami di sebawah. Neo Fu, selamat ngali hari minta main ke lagu hari Matthew Francis. Semina penyangkai lagu ditujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Kennedy Ima, hari lambir minta sebarang lagu ditujuh ngagai pengajar Raymond Remayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati Sebiliak di Muka, Runian Sebiliak Bak Bintulu. Sidak serumah. Harap kita perindang ngali hari itu ngagai nuan ya ke benung berindang kami jam dia itu. Selamat berjalai ke pengawal kok Kennedy Ama. Michael Johnny, selamat ngali hari panas menua kami di Surian Dito minta main ke lagu sebarang lagu hari Remjana. Dikena yang merindang kawan Facebook balam nyadek ya bakso ngau sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawian. Selamat berjalan ke pengawal ngai kami serumah kok Michael Johnny. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak Limbang minta tebah ke lagu Winnie Albert Bisik Ganti Nuan kena merindang semua peninga YFM Sri Aman. Siko tu ianya Saloma Patros Nanyom. Nanyoh, okey Nanyom. Saloma Patros Nanyoh. Selamat ngali hari bakiah ku ya. Nah itu mana gaya hari kami di Bintulu Pot jam diato hari pagi tadi luba hujan luba ngetu ga hujan. Kok Saloma Patros Nanyoh. Nyanya pesan ya, selamat berjalan ke pengawak genuan. Lalu pesan ke sekali itu sebelum kita ngenatai ke lagu kedipinta balap ninga bisa nyendia ke setiap lagu dito. Ditiah ke peminta kita Lemuk Randi, selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu di Baik Igu Anthony. Kena berindang semua yang kenglala ngejoko pesan harap kelantang dalam semua pengawal kita kok Lemuk Randi. Ya, mega terima kasih alaban merindang kami YFM Sri Aman kok Lemuk Randi. Kami nyedia ke lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Lagu kini kumai Meligai Pengindo Ari Igu Anthony. Aba kunci ke pesan bukai diterima di balap ninga baka pesan inhem liang to. Selamat muncul dalam semua pengawa, selamat tengah hari ngagai nuan ku inhem liang. Nyanya pesan ya. Lalu nangkan kenya pesan ia kedata dari Ros Liau. Pesan kedua, rintai kedua. Selamat ngerja pengawa engkau bujur. Menua kami ba bayan tasik cukup panas. Minta tebah ke lagu rilida nadai utang pengerindu. Kena merina uco anak menantu. Ba miri engkau semua orang kelala Ros Liau. James Anyau. Selamat berjalan ke pengawa minta main ke lagu Stanley Puang. Ngerubat umur dikena merinang terimpu. Pia Megan Uju, Mary Ubun Martin, Emilia Sam, Ibrahimat Akib. Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Ros Liau, Boniface Ipiah, Sinun Edi, Rita Rita, Catherine Robin, Iba Vincent, Margaret Uncing, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria, Annie, Jimmy, Ngaukaban, Ia Kebukai. Nama berita kita, panas menua kami di Kenawian. Ya, tadi pesan dari James Anyau. Venus Jonas, selamat berjalan ke pengawa. Terima kasih sudah baca komen. Selamat hari tiga, kuya to hari pesan dari Sungai Biar Bakuang Bram. Sidak di Sungai Biar Bakuang Bram. Ianya Venus Jonas. Angela Moses, selamat berjalan ke pengawa. Manah kami, gaya hari kami, Bak Bin Tulu Sarito, panas. Harap ke Datai Kelemai panas, kuya. Angela Moses minta sidak di Bin Tulu panas nyentuh Kelemai. Kuya ke pesan ya. Mary Jala Ujo, selamat berjalan ke pengawa. Panas kami bersuang megak kuya. Minta nuan bermain ke lagu Gerunuang Kaki Encuri Hati. Ini kena merindang semua balap ninga kelebih lagi nuju Ravi Davia Grace. Ia kenyambut dari pengada ke 18 tahun. Harap kenuan semampai gerai pihak muka mujur buat pengawal pelajar nuan. Ko Mary Jalo Ujo yang natai ke pesan selamat ngintu dari pengada ke 18 tahun. Ngagai Riva Davia Grace. Riva Davia Grace. Saran anak berawah saran, cukup angat kami bersuang baka keserito minta main ke lagu Ngeruman Umur. Zek Ming, hari rumah Minggu Suratua. Selamat tengah hari. Hari kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam mengagai balap ningai ke bisik mendiang ke radio pihak-pihak megak bisik medak live Suyaman FM. Selamat tengah hari, selamat mujur dalam semua pengawal. Ko Zek Ming, yaitu hari rumah Minggu bak Suratua. Chandrawan. Lani amai luturnya tadi berjaku iban nadai nyangkut jaku semenanjung. Lutur kita tadi ya kena ditemui buat program ruai kita. Minta ampun ada yang komen untuk tadi kaban ianya Chandrawan. Ya segi amai luturnya tadi segi lani jaku iban. Lani amai ke jaku kelaka Melayu Sarawak. Sih gaya orang rindu gawak di Sarawak tentu ya rindu belajar ke jako-jako kita bak beno Sarawak. Rono Manijar minta tebah ke lagu Ukai Ngajih Rangka Ngecuk Mata dari ABJ dituju ngagai bala kaban Facebook ngagai orang kedik sayau baka ucuk ya bak Sibu Serian Kucing ngagai nuan ya kebenong gawak merindang kami. Kami di Lundok Sarito mengkang panas. Kok Rono Manijar. Kita ingin natai ke Siti pesan sebenarnya berkongsi ke lagu ya kebisik di sedia. Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Camp PGA Kucing. Selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak bertugas di Konti Sedaman FM. Minta main ke lagu Lelengau Kenuan Denison D dituju ngagai kawan Facebook ia kenglala semua TBC mendiang ke radio Suriaman FM.
Saya mendak live Facebook Seri Aman FM. Raja kau pesan, harap ke semua kita terperindang meniang ke lagu-lagu kudah dipasang unggal sano. Meruan rindu serta sayau ke YFM Mega. Kau Jeffrey Jeff. Terima kasih Jeffrey Jeff. Agnes Inairobin. Terkelanjur ngenatai ke pesan Siti dah ke. Agnes Inairobin, selamat berjalan ke pengawal. Berita kami Mbak Miri sudah itu panas. Minta tebah ke lagu Zamri Amira. Kena jaya tubuh nuan. Dikena merindang triumpu. Pengak megak ngagai orang. Ia kenglala Agnes Inairobin. Siti lagu kena sedia. Lagu hari Dayana Shini. Kedai kumai singkang. Harap kelantang meniang ke lagu-lagu. Kedai pasang. Kedai sedia ke kami untuk kita. Dalam awak bukai. Dia kena tanya ke lagu-lagu bukai. Mungkin ni tiap ke peminta kita. Nyangka nak ada tebah cerita. Bawa bukai kita nambah. Mungkin.

Natai ke rintai ke penudi pesan pesarin wati ada kita bala peninga dalam awak ke sekali to Cecilia Fernandez salam Ari Bintulu minta mayan ke lagu Ari Floren Hai Kawal Antara Tua kena yang merindang semua yang kenglala nak tinggal megak ngagai bala menyadik ya bak pihak ya, megak penunggal ya petunggal ya ngagai bala kaban megak di tuju ke magang orang kenglala kelebih hagi selamat berjalan ke pengawal. Selamat mujur serito. Serina Sendajanang. Salam mari Hospital Seratua. Harap ke kami di Hospital Seratua tu jam 4 gerai magang. Oh, nyangka ya tu benar di perubat di Hospital Seratua. Selamat gerai kegenuan Serina Sendajanang. Tu moga siku ada peminat setia YFM. Jadi ya minta main ke lagu sebarang lagu dari Anderson Ngalai kena merindang semua bala peninga. Ake Estefany. Oh, mana nama ucok itu? Estefany. Jadi itu pesan dari Ake Estefany. Minta main ke lagu dari Anderson Ngalai. Kena merindang semua yang kenglala. Okey, nyarintai ke penudi pesan-pesan rinwati ada bala peninga. Kita nyokak datai pengunjung program. Pukul 3 bakal selama dia ada kita yang nyuak ke penuduk atau ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program rentak ngalih hari. Tapi yang enggak kita di kita ya ke bisik mendiang ke YFM Miri. YFM Miri lagi dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3. Lalu nyak meh ke penudi nur berkunci ke pesari nuati. Kita bisa nyedia ke lagu dari Dato' Zamri Amira. Kena kita ngunjung ke program lagi.

pengudah kita ngetu tengah hari tu tadi. Yang ujung ke program kita ke Skeleto, jadi aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Terima kasih hangga kita ia ke semampai mendiang ke kami, kelebih ke kita ia ke mendiang kami tadi. Terima kasih mayuh-mayuh, kita bertemu baru bawak ke Bukai. Ngelah tengah hari sekali kenyak program ujung minggu. Kena ujung ke program nyedia ke atau ke mai kita mendiang ke lagu dari Zamri Amira, Datuk Zamri Amira, kena jaya tubuh nuan. Kita bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat ngalih hari.

Terima kasih lagu tu. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM. YFM Sekolah Sejalai. Bye-bye adik kami di YFM Sri Aman.

Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ki? Hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Datang dengan kapten terbaik biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bas barang luar di 7.000
3: kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu mulai tengah hari, rencang alih hari sadar lemai, ngapa merenang malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergulang kami Bapak FM 101.3 FM.
4: Bisa ngenah mandua kita ujau.
5: Dek, kita banyo mga sepinta. Dek, nak utai kerenya hura. Nak utai pakitai. Nak inyok biluan. Nak ngacau ya anak.
6: Rentak ngalih hari YFM
7: 101.3 MHz.
8: Ya, YFM 101.3 MHz. Datai bulenga kita bawa rentak ngali hari. Jadi aku dekat bulan kita 3 jam bawa rentak ngali hari tau. Tapi udah tipen. Mulai ngau kita ya. Bawa ngelat ngari hari Seriaman. Jadi datai bawa aku dekat mulai kita 3 jam enggak ya. Kalau aku dekat dekat berkongsi info. Kelimpah hari berlindang, ngabala peringat. Ngau lagu-lagu aku dah dirintai aku. Buat playlist aku sebelum tamat konti. Ya nama berita bala peninga kita jam ke dia tu ngarap ke semua gerai magang. Laman bisik sekedaknya marah ke gaya riangat dia bisik tabian ya. Ya sabang nyaga pengerai ba ari ke balat angat jam ke dia tu. Lalu pihak megak kita ba kebun anang kelalu lama ba sebelah kebun. Laman bisik sekedaknya nyuka luput ke. Laban nangat detok nyelai mat kau tidak ya. Nak baka angat keliak. Laban keliak kita peninga. Mayuah kampung. Kita bisik kampung. Kampung kaku nyak mayuah pun kayu ya. Jadi detok mayuah terbayang. Nyak kebuah gayari kita angat ya. Ya kena kita berengkah bawa rentak ngali hari atau lagu ke di baik menalan band ya. Lagu ke diberi nama Selang Maya.

Ya, nya jadi lagu hari Rabana menalan band ya. Jadi peningat mayu 8 minit pas pukul 3 ngale hari. Jadi tu agi berkawa ngau pengangat gaya hari kini menua Sarawak jam ke dia tu. Kebenarnya agi tikas ke normal. Pihak ko penerang ke depan direktur upis meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim. Mana tu ukai berpun hari utai kena ulia di sadang. Banyak berpun hari fasa monsun barat daya ke suah ngujuang ke kemarau. Ngau mega hujan ke jarang lagi ya. Jadi yang bisa mandah ke Mesir Mayuan nak patut irawati keberapa lain pihak laban gaya hari kangat jam ke dia tu nyandang ida gaya hari ke normal ya. Mesir Mayuan mereka udah dilalau ngejakuk ambil ke kita mendiang ke berita gaya hari hari Met Malaysia ambil katua berjaga-jaga. Boleh dipejalai ke bahasa pemanjai timpuh hari kemarau serta angat.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, hanya tadi lagu ke bisik ba playlist aku dito kena melindang peninga hari Nick hari Fancy ya. Jadi peninga mayu ah ana ingat pukul 3:30 pagi dia kita dekat mulai ngau pengulah program kami hari Kapit. Jadi ada ke dekat berkongsi sekedar berita atau pengawal ke bisik dia tu di Kapit. Nanti sigih ya. Kalau aku dah bersedia ngau berita-berita ya. Dan sebenarnya kita berperinang ngau duit lagu sementara aku ngi kat menti di Kapit ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Nya tadi lagu hari Kat Jelma. Jadi peningat mayu sudah kita ingat ke report hari menteri tu Siti lagi lagu hari Tony Rumpang Dara Baji.

0: FM 101.3 FM.
1: Jadi tok peningah aku berkongsi mimit berkawal dengan sekitar nama tok program atau aktiviti ke dekat dia tu berebak dengan tok lebih lagi kena 30 hari bulan 8 2026, ianya berambang hari kebangsaan. Jadi pengawak tu dekat dia tu bawa Town Square muat ke malam, ianya konsert ambang hari kebangsaan. Bisik dekat dia tu pihak megak, bisik megak dekat mantai ke bungai api, bisik megak pangau pemerintah ke dia tu lebuh mayanya berambang hari kebangsaan 2026. Udahnya kena 31 hari bulan 8 2026, dia majlis peresmian nyambut hari kebangsaan peringkat negeri berbagai menua kita di kapit dekat dia tu, ianya bahasa pihak Dewan Suara bagi menua kita di kapit awak tengah laman dia. Dan jadi lebuh maya tu dia pengawal bukai ke megak bisi dia tu bakal unity work membisi dia tu nur kita ke nyambut hari kebangsaan. Okey, ianya kena 31 hari bulan 8 2026, no berjadi ke sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit. Nyak ya peringat mayu sekedar hari info atau ke berita ke boleh dibayar aku hari kapit berkau ngau sekedar hari program ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di kapit. Nyak terima kasih pola baru ngai DJ ke kawak di konting.

Jadi pukul 4 lagi bersedia berpantun. Agak kita ke dekat berpantun. Lebih lagi kita ke baru dekat berpantun. Amik ngericah kaget program berpantun kita. Sementara kita nganti berita nasional pukul 5 lemai tu lagi.

ninga mayu ah. Katuk berkawal ngau. Berselimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2006 di Bandaraya. Dewan Bandaraya Kuching Utara kedekumai DBKU. Dekat ngatur pekit golf piala Dato' Bandar DBKU 2026. Kena 8 hari bulan 8 tu ilak. Jadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Helmi Haji Oman mana ke pekit edisi ketiganya jadi batang pengerami hari Bandaraya kediatur. Kena merangsang mensiamayu ngemeran gaya penghidup di berpengerai ngerapik ke kawul antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai. Jadi yang arah ke pekit tu dekat majaknya di plaza dikenang ngerapik ke kawul ngemeran ke semangat lumba main serta merangsang mayu lagi orang ngemeran gaya penghidup berpengerai nak lumba ngomain ya. Ya sudah ngenang perkara bukai. Atuk lagu hari Gwen sanggup aku.

0: Nikabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemberindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

maram berpantun tentang sebenarnya atau lagu Del Luna. Bagus, baduk ngenang kebenaran.

0: program Aram Berpantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Kejalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuah tersesai. Seribu kereta anang nak berjiman, jaga seput nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.

0: pagi ngisap tuku yuang. Salah hari bisa urat dicapai doang.
1: Hapui dicap. Aik ciro di nangan seribas. Ukai aku nak malas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tau ya tumbuk sprint 16. Ya.
1: Akhirnya pergi jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuk belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninggal ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

0: lah berengkah berkijap. Telefon kita hebat konti 0822-58-634 atau ke 0822-58-633-2. Kita harus telefon dibuka ngagai bala peninggal kita ke dekat bertimbal berpantun kita. Ya, kita berengkah dengan peninggal kita ke Terubah. Hello, mulai selamat
1: malam. Hello, selamat malam. Hari DJ kesayangan.
0: Jessica. Udah jadi pantuan, Mayu pantuanan cari Tom Jessica.
1: No, tapi aku sedia. Lepas aku mikir kaya nuan gawak sari ke dah.
0: Kau amat, tang kami dua yang tukar baru tanah yang ngawak kau.
1: Kamu ngawak, okey.
0: Okey, Jessica.
1: Pantun. Kamu ngeju pantun lagi suruh kita mak peng.
0: Inai peng. Inai peng, mesti dia ada yang nak patut anak ngagak.
1: Namu, peng. Ngumpul pun lada gini.
0: Anak ngagak dia nak ningai ya. Kaku yang nak tak nak malas saya sari tau. Okey, terus ke dia.
1: Lemai hari ngabas taut boleh siku ikan balada. Wasap aku nak disaut engka benar rindang ngumpul buah lada.
0: Oh, amat tukil ladanya. Okey. Lagi kita ingat saut hari Ina peng. Pihak megak peningat-peningat kita ke dekat Uji berpantuan Alice Girang ni tuan. Biar megak look ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hari Muka.
0: Okey, Muka Janang. Nama berita cerita Janang.
2: Panas cerita ni guys.
0: Kita tapi yang ngau tebin tak siap na.
2: Wis ngau rabu selangau lah dije serta juara dia.
0: Nadai aku, nada baik orang.
2: Rabu nyewur Rusia.
0: Nada ngawaknya awak kurang baru magang mekian nak bisa.
2: Baru. Kami saya harus liau saya nendur ngau magang ni mudah kia.
0: Mana ha?
2: Bakal mudah bala dije ni. Betul lagi, selalu mudah nak kalah.
0: Bertemu dengan Monica Midi, bertemu dengan Daniel, Bunya Mujab.
2: Yang ngau dia kau ni. Tahu ni apa tu ni?
0: Terus ke dia?
2: Tepang tapang patah melepi, tiba jala boleh kelai. Ini Rebina bola dunu naik. Laban alah lapai kilat. Ganti ngau mia. Ambil kolo sikit kena baik. Tanya tak?
0: Okey. Nyak tadi peningat ya. Janang hari Muka. Peningat kita di Muka boleh tahan. Maya direk sirak hari Muka pihak megak di kapit dah tau. Jadi peningat di kapit. Ni kita wai. Analah kita. Kita difakan. Serudit. Oh, orang serudit. Sekarang dia me pantun kita. Ya, peningat kita. Hello.
3: Hello. Ujang saya kenal. Apa kau ini, Wan? Kewan.
0: Kewan. Okey, terus dengan pantun, Wan.
3: Cici pantun, tapi mah ya, kemanya ya. Tujuh hongga, Mia. Arah kau sini, Nga.
0: Mia. Ini nga mana, Mia?
3: Mia. Itu dia, pantun aku boleh kedai, Mia. Mia. Daun serai, daun semangka baru mereka berbunga di sisi umai. Hai nama berita Dewa Mia. Lama tak didingan nyawa. Buah sukun nanti kalah dikupas. Pantun aku dipindah balas. Hanya aja lo rakan ingat.
0: Okey, hanya tadi akik wang. Peningat kita di Indonesia lah. Apa orang lah ke Petrus saja berpantun. Petrus baik bakiah dek. Boleh tahan Petrus ya. Sajak pen bangsa Indon. Atang berpantun sikit. Landik ya. Apa kilat ni bersebut? Nurin di dengan Nurin lama udah nak pantau Nurin tapi yang mega mai jaga. Ramli siapanya Rahim. Rahim lama lah ingat nyawa Rahim. Okay, kita buka lain dengan peningat kita. Hello. Ya, siapa dengan aku beranak?
4: Jenatan Dori Pakan tu.
0: Oh, orang pakan sehingga lah orang pakan ya. Namanya bergerak tuak balat amat orang pakan.
4: Oh, Kipan.
0: Jauh ke mimik ada Kipan. Ambil kan nyawa nuan terang di ringan lah. Okey, terus ke ngau pantuan kita.
4: Oh, tu induk musuh, induk kerawai. Pantun tu kena tep gagai. Anak nyempat ringat ngai ke jempat tuai.
0: Amai.
4: Minta ni jeng luak lagu Anderson Galai.
0: Lagu namanya?
4: Anderson Galai.
0: Sebarang lagu hari ya?
4: Berai. Berai.
0: Okey.
4: Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Anya tadi peninggal lipakan.

0: Ya, kita nguji nyawut kangau. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Iman kau.
0: Kau Ari Nainan.
1: Ari Dalat.
0: Jawab ke Mimi Ari Radio Dalat. Nyo nangkap tanya. Radio na. Okey, terus ke ngau pantun nganau.
1: Aku kenguji nyucun pantun lekau kita tau.
0: Ngau.
1: Buah nanas bak cici sungai. Di balik orang mandori miri. Saka ku panas datai ke lemai. Dak ku nemu ya hujan di tengah hari. Tujuh bapak kilat tu.
0: Bapak kilat? Yeah. Okey. Ya, ngarap kaya telefon baru. Hello. Lambang putus ada ya.

0: peningat kita. Hello.
1: Hello. Tuh ya, darah bulan tu.
0: Anak darah bulan bintang ni. Okay, you nak prank.
1: Ya, okay. Kau kan nyarut pantai nyaruk
0: dah. Okey, terus
1: ke belajar, belajar nyarut.
0: Okey.
1: Temunya ya. Pagi hari nurun ke kebun. Kaki ku betuk tindak kapi. Bedau si hari ku nilik telepon. Tu ya baru tembok muat padi.
0: Okey, muat padi nah.
1: Oh, nyembai padi ku tadi.
0: Oh, salah me tadi ku mai tanya namanya
1: muat lada. Nah. Oh. Nah ngawaknya.
0: Okey. Nama nama lada ne.
1: Nama tanda nemu.
0: Oh, okey kala.
1: Kala kala.
0: Okey,
1: terima kasih. Mama tetendak temu nah.
0: Nama nemu nyi kedai. Okey, ya
1: ya. Ya, okey okey.
0: Ya, nya tadi ina peng ya. Ah, siapa berani nangkupnya? Look. Elise. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan.
0: Okay, Jessica. Terus ke dia, Jessica.
2: Okay, aku menuju pantun untuk ngegepes terus.
0: Mm-hmm.
2: Tidak ya, kursi serikat, apai kilat, janel, apa panggil lah, bujang semalam. Awak mesti dah nyawat lagi lah, oh. Namun itu yang tumu pagi nanak pulut, simpan ke bekal budak sekolah. Nuan bakal ulah semut. Bagas nutu pemanis gula.
0: Okay, okay,
2: yeah.
0: Yeah.
2: Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Ya, ya tadi. Apa ni ngaki tai?

0: kita buku lain ngok peningat kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Iya, siapa kau ke mana?
1: Hari Mindulu. Hari masuk tiga pelapan, jalan Mindulu diri.
0: Okey, terus ke dia orang Bintulu.
1: Pagi-pagi pergi ke kebun. Datang kebun, tanam lada. Merati-rati kita bawa ke bantuan. Tak salah tujuh. Rasuah kita syarat menawar.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Nama lagi nak?
0: Okey, nyajak.
1: Ini nyajak ni. Sudah sekali aja. Nggak ada yang ngacau ni.
0: Aman. Okey, terima kasih ya. Ya, nyata deh peninga kita ya. Ya, berluar dia benung orang ngamal laku di tau ya. Apa aku bisa orang hari Kuala Lumpur datang. Ya, ngarap ke bala peninga kita terus segulas jalan kami bawa YFM. Kita ingin nyawun kangau hari bala peninga kita ya, ke sekali tau. Ya, yeah, hello. Hello. Ya, yeah, siapa
2: ngaku? Selamat hari ini, Cik.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Cik, ini Rianto. Hari Subah Sebuyau.
0: Urang Sebuyau. Wow. Nak kata gaya Sebuyau. Gaya hari ya.
2: Mana?
0: Au, nama tak yang leciak di nuan dia. Wai. Apa tu yang leciak nuan dia?
2: Nah,
0: dah ya, aku kiri aja di tau. Anu naik aja, okay.
2: Oh, ya.
0: Terus ke?
2: Tau. Tau pantun meri puji tu DJ.
0: Ya.
2: Meri puji ngagai kepala menteri.
0: Okay, terus ke dia?
2: Nah, tau mungkin pantun aku. Tawai malam orang belayar. Tumu pagi orang beramai. Badai bendar jematan batang lupar. Digagak menteri abang juari.
0: Ih, mana mak lekap pantun ne?
2: Ya, meri puji ngage sidak kepala menteri.
0: Iya. Jadi
2: yang kedua, pedak mana jam orang bejaku nangi lari dulu pada derai jembatan batang lupar tembu resmi menteri datuk de gelas uga. Nah, jadi kepenuh dia maunya tu.
0: Oh.
2: Mengetuba cabang dua. Pilih orang jadi kepengari. Semua manusia cukup gagah. Laban pemansang terus nyadi. Tuh aja DJ.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terima kasih DJ.
0: Oke. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, hanya sekali lagu ke dipinta peningat kita, nak ngelebu peningat kita ke bisik mendiang ke wifi, bakal ke lemah itu, ya, lagi bisik. Mayu lagi awak, dua kita berpantuan, ya. Tahu berpantuan itu 082-258-634 082-258-633 kita nguji nyawut kangau peningat kita ke sekali itu. Hello.
1: Lima Rusrika tadi.
0: Okey, dengar mana-mana?
1: Dengar mana Rusrika? Kau punya wajah. Pernah tunai sudah. Pernah tunai sudah. Mak raga baik keputut. Aku bakal gulah itu semua. Rusrika aku campur. Nanti lingot. Ana lingot Rusrika.
0: Okey.
1: Okey, hanya jalan.
0: Ya, nyak tadi janang. Ya, peningat kita. Hello. Hello. Namanya namunyi dah ya.

0: Yeah, hello.
1: Hello, selamat ngali hari ni.
0: Josephine.
1: Hari
0: Serumah. Okay, yeah. Okay, pantuan kita, wai.
1: Oh, terima kasih. Tujuh ngagai. Orang ke pantuan me.
0: Dapat
1: diri kau mati aja.
0: Aman.
1: Oh, menito, oh, sulu ku indepiang. Malam hari petang keleti. Aku berjalai ngena tareng. Tajak pun aku dia ke diri selalu sunyi. Teng hati aku berasai lanteng. Dia udah ngomong teng hati kona denin. Kau lagi agak baru ke? Ya aja dulu.
0: Okey. Ayah lama yang baik ke pulai rinyian lah.
1: Wanang dia mangap ya.
0: Sampainya sampai lemah itu. Okey.
1: Samanunya nin ada gin saman tua mai atuh
0: kenya. Amat amat. Okey bye. Okey.
1: Ingat nak minta kasih ke nen nuan aku ni lama aku nak minta lagu aku ngasuh nuan main ke aku lagu ngarumah numual baik Stanley Pual gel ni ada jam lagi gak aku seruan dengar radio.
0: Okay, terima kasih. Okay. Ya hanya tadi just feel.

Ya, 0822 5633. Bisa telefon tak ya? Hello. Ya, bisa menanggung Pak Arus telefon.

0: Yang rumah nombor lagu kedi bayi Tendi Pua kena menindang peningat kita tadi Jaspin ya. Keminta lagunya. Yagi esurai segalai ngau kami ba awak aram berpantun ya. Tinggal setengah jam lagi. Ya 082258634 082258633. Mari kita ke Benung Bak Rantu Jalai Jimat ya. Nah ke Jalai Alun berdagi gaya hari ke Ngak Tok. Harap ke Besabal meh ya. Ya hello.
1: Hello.
0: Ya siapa ngaku aku berandau?
1: Rachel.
0: Okey Ramli. Ramli siapa tu Rahim?
1: Oh.
0: Oh, Rahim lama nak pantun Rahim lah ya adik.
1: Oh.
0: Namanya bau au aja baru dan tin wak tu Rahim.
1: Oh, Nina Nina Piang.
0: Oh, Nina Piang. Oh. Dia lagi bintas Nina Piang dia lagi. Okey, terus ke dia.
1: Pudia. Suka Piang. Ada nomor ta. Ulang pecah. Bah, ke payah. Wajah yang ada piang pada demantah. Tubuh burak. Ngalah kata ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ya.
0: Ya. Ina peng. Lagi deh. Nanti ina peng dah malah lagi. Ya tadi Rahim ya. Ni Robina tau. Lama tau Rubina nomor satu telefon Mia hari kapit apa warna rungok Mia hari ke kita di kapit Mia ya Mia benung berjual ya pembantu pembak tamu ya sama lemai gaya kita di tamu ya baik kapan dek berpantuan Mia bak kapit ya. Ya, peningat kita hari sibu walau berlalu bisai. Dia dengar. Di Selangau, uruk iga gaura Selangau. Ya. Nah, lama dah agak kami kat nemu akia gak, ya. Balas tidak menikah midi. Ya, peningat-peningat kita di serata menua lama saya itu terlemau. Pelabak aku tinuk magang pelabak aku ya. Lama gaya hari kangen. Ya, 082258634. 082258633. Ini Alice Girang tau. Saya main ya. Ini kak. Ngelapan look ya. Look pernah madah kena driba. Benar di rantai jalainya pelabak aku ya. Kita terus bergulai dengan peningan kita ya, ke sekali tu. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Hai. Kebini.
0: Nah, berbini? Berbini.
2: Kebini.
0: Kebini. Baru ya aku dengar nama. Pelabak aku ketubah ya ngau berpantuan lah.
2: Baru ya. Dengar berada kereta.
0: Okey. Terus kena hari ni non wai?
2: Aku hari Bintulu wai.
0: Okey. Mana orang Bintulu smoting? Terus kena ya?
2: Okey. Tujuh aku dengan laki aku ke Benung Gak Wak.
0: Mm-hmm.
2: Okey. Tinggi-tinggi pun ibuang. Tumbuh semak madang ranyak.
0: Okey.
2: Okey, sama baru.
0: Oh.
2: Ati rindu asai kesarat nangguang. Ngarap ke pengerindu tua meruan tuai.
0: Nak tinduak 12 hari 12 malam. Ku ningga pantuannya. Oh, nanti aku amai nuan meh.
2: Oh. Okay. Tujuan dengan lelaki aku. Terima kasih, Mai.
0: Ya, sama-sama. Hey, untuk orang barang lelaki dituju ke pantuan, Mai. Ni tuju ke lagu gemuk hati ni buah ke tuju ke pantuan.

0: lagu ke di baik saung van, lagu ke di beri nama kinsil penudua. Halo kita lagi nyawut akan awari bala peninga kita ya ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Tahu hari kapit tahu.
0: Orang kapit sikit mana? Sikit temu ke orang kapit bisa cari tahu. Siapa nama nuan-nuan?
1: Dan ingat pun makin tersangka pinnya tu.
0: Ya, lain mah nyawa dia nanti dia serius ni. Nanti dia leki-leki ketawa lain ke nyawa dia.
1: Nah. Okay, dan terdapat DJ berbulan-bulan tu isi tu ni.
0: Mana nyawa
1: Mia? Umur dah tua nya Mia.
0: Nah,
1: sandi umur dah tua itu nya Mia beketok men kita di je udah sakit aja.
0: Nah, tipe angau umur Mia biak mak di ngaku hari itu. Bahkan umur 17 tahun.
1: Dinya di DJ.
0: Oi.
1: Suara memaji penyanyi gambar kita tu anugerah dari Tuhan.
0: Amai.
1: Tuhan tu nyaga kita kan.
0: Amai.
1: Kita boleh nyaga aja.
0: Iya.
1: Okey DJ tu. Tu kak berpantun aku minta ampun DJ pantun Melayu 2 IG, pantun Iban 2 IG.
0: Oh, terus ke dia, Miau.
1: Oh, okay. Goreng mihun, nyusul kari, buat sarapan sedikit bekalan. Sudah bertahun ngumpul memori, manis disimpan, pahit ditelan. Air surut, kudayung sampan, membawa betik, jual dipakan. Kalau takut, luka di tangan, jangan dipetik, bunga di taman. Seiban ya. Nanti nuan mudik ke hulu. Ana ndak bermaik dulang. Nanti nuan udah bisa sulu. Ana nyalam ke diri. Agi bujang. So pantunnya DJ. Minta dua dari orang dulu. Kata yang bunyinya. Nanti nuan berjalan ngigak penemu. Ana ndak datai ke pulau beruit. Nanti nuan bisa penemu. Nama tua kena muai lemak di dalam perut. Ya, jami DJ. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi miari kapit ya. Ya, lagi bisa awak nur kita berpantuan peningat sebelum kita ningat ke berita nasional pukul 5 lemai itu lagi. Ya, pukul lain dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan. Jessica Rebau.
0: Okey, Jessica. Terus ke pantuan, Jessica.
2: Aku nak menuju ke Mia, tu.
0: Mia.
2: Untuk kapit tadi. Okey, ni tu Mia. Pantun tundik tua, tu. Pantun gagai. Ni tu. Kesat ke kampung Kelapa Mali. Nadai dengan bunyi buruk kau je, lu. Kak mai bertemu, kak mai Mia bertemu ngop, salah. Kedi tadi.
0: Aha.
2: Salahnya.
0: Ingat.
2: Oh, lagi aku baru nak ingat tadi, ingat lagi.
0: Oh, ingat. Oh, ya. Ya, hello.
3: Hello, Min. Ngapain baru, Min?
0: Okay. Jasmine.
3: Terima kasih. Lagu udah terperindah amat kuningannya tadi.
0: Amat terpantuan, Min.
3: Tuh pantuan nuju rahim, tuh. Nini rahim, lama mandi jarang-jarang berpantuan deh, tuh.
0: Jaga nih, rahim.
3: Hujan banget di menua sampun, air besar ngampuah ke dunia. Aram kita rahim sama bepantuan. Ngamai kemerindang semua balap ningah. Nyak-nyak dulu.
0: Okey, nyak tadi aja spin.

0: Terus dengan peningat kita. Hello.
1: Hari muka sarik.
0: Okey muka. Jangan teruskan dengan pantun hari ni.
1: Tahu tahu punya. Tap kebidap. Genang kecempap ingat. Dengar. Kita kena berpantun. Anak ringan. Nanti Allah ngai ke tuan nak boleh cinta. Banyak je ni.
0: Ya. Nemu-nemu jangan tau. Ya, yeah, peninga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, siapa ngau ke Beranau?
2: Aris Rekai.
0: Hah?
2: Aris Rekai.
0: Orang Serikai. Siapa nama orang Serikai tu?
2: Tuai Aris Rekai.
0: Mm-hmm. Terus ke dia au, pantun hari nuan?
2: Pantun itu di Spain tadi.
0: Mm-hmm.
2: Terus, mana tu tinggal?
0: Nah. Oh, udah.
3: Halo.
0: Ya, terus ke dia. Terus ke dia.
3: Buat ajak buat saya. Amat baik. Mereka penyakit. Anak muda ajak. Atau minta. Namanya kredit. Ini. Ini aja.
0: Ya, ini tadi. Ya, peningat kita. Ya, kita terus berguna dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Apa? Baru dah ni cina buat pelawak Kurobina tu. Nuka amiah program.
4: Nadai. Sikit ngelak kurang dulu meri peluang orang ke baru ga.
0: Okey, Robina.
4: Tu, luju janang tadi tu.
0: Janang?
4: Pisang jerenang dalam bisin dijual orang bangsa India. Ngagai nuan janang ngadang selalu doh ke isin. Baka kena nemu aku, baka tapang bisik rembia. Atok ke, Dara? Lama hari main gudi duduk di dapur nyumai pulut. Anang jatuh aja nuan mai jadi nanti cuma manis di mulut.
0: Amat, Kak Janang. Okey.
4: Duduk di ruai makai semangka ngabas petik boleh pelan doa. Nanti pengerinduk tu udah nak sebakar. Tusah mai kak bertunduk-tunduk.
0: Amat.
4: Lagi ke darah pantun baru.
0: Ya, nyala apa deh. Kayaknya mai udah, aku deh Robina. Ya, peningat kita. Hello.
5: Jessica, ada tak ya?
0: Okey. Terus okay. Ke dia, Jessica.
5: Pesat ke kampung Karapa Mali. Nadai di tengah bunyi burung ngau celu. Bisa aktif kat rawan ngadai Pulau Bali. Mai ni bertemu dengan Petrus ngirup air tebu.
0: Apa, Unai? Iya, anak berbuat ke Petrus. Sudah, Unai.

0: Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Abang.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Dom untuk hari... hari kucing.
0: Oh, Dom. Okey. Nah, terus dengan pantun kita, Dom.
1: Menuju pantun dengan Nia.
0: Nia. Okey, Mia. Okey, terus ke dia.
1: Nanti Nuan pergi ke Mentulu aku ke ngirum buah kerma. Nanti Nuan matang kudu aku dan nanti Nuan dalam pintu surga.
0: Okey.
1: Lagi titik lagi. Laju-laju bengkong pecik. Marui menuju pulau sebaya. Biar air menjadi batu. Baru ku bolakkan ya.
0: Ya. Yeah.
1: Ya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi. Peningat kita ya.

0: Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Ya, Romina, teruskan.
1: Buat tanah temuda, nono lingkau, nurun ke sungai, nginti ikan, nanang nuan selalu main bepukau. Ngasuh aku ditu selalu nyau sedekan.
0: Wow. Okay. Oh,
1: bungai cempaka bersapa dua bungai kesuli dalam pasu. Tusah amai hatiku, udah di pedua, lenyau semangat, tubuh berasai lesu.
0: Oh.
1: Oh, Dara lagi pendan baru.
0: Iya, nyata dek Robina.

Ya, nya tadi lagu hari data ya. Jadi peningan mayuan nak tu aja aku sekolah sejalan ngau kita buat program marang berpantun pukul 5 kita dekat dengar ke berita hari hari bilik berita Kuala Lumpur nangkan kenyap gulai baru kita tang 5:30 kita dekat dengar tando.

baru program Aram Berpantun. Ya, terus tujuan-tujuan selalu terus teringat ke kami 24 jam kami sekolah jalan dengan kita ba YFM ya.

usir segera rakyat Israel berstatus duit kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure, serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih 200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan ramah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah, dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam, selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mulai stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lamak Sarawak.
8: SARITU, 15.7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tiba bukit tang bisi peluang diangkat kenyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timana depedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai yang kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Shele Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenyamegak Menteri Besar Datuk Patingi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tingira pengelantang sedia kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus 500 juta ringgit tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh mansang ke selampur menua Sarawak.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Rontak, hari YFM.
10: Segulai sejalai.

Ya, ge segala jalan kami bawa rentak ngalih hari. Anak ingat pukul 5:30. Adik kita dekat bergulai. Kami baranau ruai. Nyak sitai hari program tanduk ya. Ada keluar ke Monica Midi. Lalu pukul 6. Mulai ngau DJ MA. Sada lemai ya. Atan sebenarnya aku meninang kita ngau lagu-lagu kena meninang hati bala peningat kita. Ke benua mulai ke diri ke rumah. Lama dah pukul 5 sekedarnya mulai pukul 5 ya. Tengah ke jalan ke skut dan nengau aku meninang kita ya. Lagu Puntang. Puntang Nariau Ramli Ramlai Sewater.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7 2026, Renggat Semifinals. France berlabangnya Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar Semifinals. England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026, hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, peningat mayu anak berasa 7 minit lagi nyau kat pukul 5.30 lagi kita mendiang ke Randau Ruai. Ya nak tau aja aku segulas jalan ngau kita. Bawa rentak ngalih hari jadi pergi lah aku dekat bulan kita bawa 9-12 bulan baru pergi lah ya. Jadi dah tau lagi peningah. Aku dekat nyuruh nyerah ke penuduk aku ngagai DJMA ke dekat bulan kita pukul 6 nyentuk ngagai pukul 9 malam bawa sadar lemai. Terima kasih semua. Labang ke udah mulai kami nyukung kami ya. Untuk bagi kita ke mendiang ke kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Baik ya, kita ninga ke kami ngenak radio tau ke RTM klik. Kami seruran meri inform serta megak merindang kita ya 24 jam sehari ngon akak uliah mulai ngapung-ngapung-ngapung program kami keseruran mulai sejalan ngau kita buat YFM ya. Ya ninga ke kita ngau sitel lagu kedebai Bon Jovi. Lagu ke diberi nama Kunci Hati ya. Yang ngau tu mupuk adalah aku. Bye-bye.

0: apa baru kita yang balak nauru air ke sekali itu ucau? Alah ke balak kita semua semampai kerai. Semampai lagi lansia ingat ke radio kelebih lagi maya hari tiga. Ah, natal nak lansia pendiam kita ingat ke radio ucau. Ya bukan lama, dan ucau. Lama-lama program lana luar itu ukai semina ini balang kita tu nusi cerita kami bak terbawai kanyuak di tau dan cerita ke di ini kita tau ke sekali tau tau jadi kelalau bala kita mayu jauh kelebih lagi cerita kenyari balang ilok lapi yang kedekat di kunti ajabutnya ya nama utai nyarinya jauh. Alam kita minga kerana ruai ke sekali tau ia nyak jamut hero. Hai wae jamut nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayari mak rumah panjai termam piting tambawai kanyu.
2: Eh? Nama biji yang tu tanah daya ke? Napa cuan biji yang tu diulang jabuat? Patut gak lapan buat jabuatnya majak nadai? Heh, bukan nak ingat aku kini. Kembali nak ingat beli biji yang maya ke pasar pekanyua. Eh, biji yang ku panaklah beli. Aluah jabuat malah. Masa boleh beli, pancut boleh beli. Hei, aku luar-luar jambut tu untuk nganuk aku. Dan entah nak berbicara yang lagi. Nak namai ke utai pakai. Eh, ni jambut. Nadai ayam sepa pagi tu. Ayah sepa nadai. Oh, jambut. Jambut. Nah, kini jabut tau seminggu-minggu tu banget nadai melalui rumah. Jabut!

0: dah buatnya banget dia buat ruai sidak lapi yang lama-lama. Mama banget ini yang dia bin. Oh, dia buat. Dia buat. Mulai kita dulu jauh.
1: Namanya ini, oi ini nama utanya aku tu. Aku kira main aku tu. Anang gue bakangau-kangau dulu. Di nyomunyi rusak tercabut tanduak bakangau kuaku hari tadi. Pada aku lagi dulu nih, lagi kuaku. Aku kira aku tu bermain.
0: Eh, namanya wak kendali ya, mulai dulu. Lagi aku pula seperti yang dah lagi. Bangan nak ningat sekali. Dia tahu. Bangan entah mak burit duduk abak luai orang ni. Nalai nyebut rumah diri empau deh. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Eh, jabut.
1: Eh, nak kau dia tahu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi di ngang aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okay, hantu.
0: Ya, yeah, tu duit kena ni beli bician. Abi ya bician tuan mu dek. Ha, ini dia tahu kat nyumai. Tahu laluan duit bician dia tahu. Ana maju lah ya. Ana meli kue abis-abis nanti belanja ada pergi lah lagi dia nyamuk main baru jambut anda makin nyamuk ada jambut anda memuat dek ngak busuang mu dek ngelaban ulang tuai anda dia meli ketua bici yang dulu berkantin mengulau anda berjenjam dek membeli ke bici yangnya udah beli bici yang lalu pulai mu dek
1: tu beria ini Belen duit tu lagi. Kena aku mula es krim tu lagi. Anang nanya aku lagi dek. Upah aku boleh pembeli kutai keluat kibak keluat kanan kulu kilai.
0: Eh, udah aku mada tadi lalu ya baik pulai. Hei, anak yang buta pinta dek. Lalu yang kena dek sekolah pergi lah kamu dek. Alai, jampak lagi dek ngalau. Nak makan air tu atau lagi?
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang pakai di magang lah pepak ke biciang tu udahnya nang ngangau kaku lagi deh kak nyambung di tiang baru kutu ngawak nak lepiangnya bajiak ni nemu di ni aku takut kemai kebira bisa tu laban pemajiak nak lepiangnya.
0: Eh, ucau. Agi miat udah kak berpangan. Agai, nanti besar nak lemu agi ku. Kuah hak ini dia tahu digigak oleh inau. Apa yang naik oleh inau. Lemu dek. Nak ngipak kering pu baru pemerai satu. Tu sen miat dia tahu.
2: Sejam udahnya.
3: Sangau. Oh, sangau. Dini dah ngau. Jampak sangau pansuat dek. Pernah ada orang begau bermuah rumah kitanya. Begau kejabut, labuh parit bermuah rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut berkenyak? Namanya tadi ia berluai sila lapi yang dia bermain dengan anak lapi yang kinauknya. Ni nama pengawaknya nyau ke muah rumah nyakian dek. Nah, bukannya tahu labu dalam balian.
3: Eh, dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benar begau kita serumahnya din. Sedua anak lapiangnya ke pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku bawa bilik ya tadi. Ningau orang begau. Pansuat ke aku? Nyak ke tuan rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak ke dek. Kian tuan ngesah sedak ya kian.
2: Endak lama udahnya.
1: Okay. pang peniau mak tu kepe mak tu incuat mak tu lari ya ke rumah ngaya aku tu timpang peniau ya ke rumah nada bini aku nanti kaki ketu nyo patas biak ila nyo okio nyadi aku tu
2: unyuar unyuar kaki dia unyuar unyuar kantan tak dulu unyuar kaki dia papa palo betih adanya uji ku dulu uji ku dulu.
1: Banyak di rumah dia mai tu ulur tu no ulih angkat tu no ulih debing ku ketu no ulih kaki tu ayak di rumah dia mai tu
0: ye jamu nama ma pengawak dia punya nyak berdei anak banget mancal bebahin nyak menyau labuh kepariat nyak berapa kali aku dah ngajar dia jamuat. Ana mancal, ana mancal, ana mancal. Age mancal. Selka aja kau pun ada yang memasuk pendian di jabuan. Ha? Selka aja lah aku. Sawa dia munyi nama ala nyawa lah kau. Munyi leka berdia. Mula. Tau ni lah. Ha, tau tak kengai aku. Ya, kenal dia patuan. Kenal, kenal dia. Dia bakal. Nona lah pengawak bukai jabut bak ceritanya nari mula mua ulah bukai jabut mula mua ini lewat ngau day ha nak lama ada ini dan kau kamu kak kelimiak kelirik kelirik kelirik ngamai ke udah ada bakal ha ini dia nyari nomisi ha ngubat keliah dia nyak hei jabut nak lemu ke kena cara aku ngai ngajar dia anak-anak dia kena muncul inai dia yang cuba ngebatu kelak
3: apa namanya nak patah kaki jabutnya tuan rumah uji petak
2: ya aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki dulu udah tu lagi kumat ya terus ke hospital kian lagi di tu sanggau tak madah ke di kau rindu-rindu jabutnya. Labu ke parit. Lemai tuan mu dek. Kau memang kau bermain tau. Jadi hero jabut lemai tuan mu dek sanggau. Ngai kede na nemu.
1: Amai ga ini tu. Hi, arwah dinya lalu nanti nemu tai dinya ini. Sepatutnya dek tau riga-riga ini. Sengau lubang itu orang dia boleh coba aku tu nemu dek. Aku tu udah nyari Superman, udah nyari Spiderman, nyari hero aku nyelamat kindo darah nemu dek. Anang ke nganganu aku sebarang dek. Ngai kedi temu tepar lebah aku lagi.
0: Hero nama nanti labu aku parietnya, ha? Hero tak mayaunya. Akai bayiro-iro kutai de jabuan. Eh, hey, jabuan, jabuan. Eh, hey, pernah pala aku laman de jabuan, jabuan. Nanti 10 ikut orang bakal de ucuk di wan aku jabuan. Dia nak aku terengkah jabuan. Bas anjur mutan dia nak leh orang bas cerita batu tujuh uciang dia. Eh, hey, pernah pala aku ngau de tu jabuan, jabuan. Nalah untuk aku ilah majak beku jabuan. Ya,
2: medi sanggau sanggaunya medi anak temeram besari-sari dalam bilik medak apa nama ya tutuk tituk ah tituk nama agak temeram medak tituk besari-sari dalam bilik nemu di ucuk di jabuan tu baru dah nangkap orang terjai naban kana lapiang. Kak naban kena lapiang dia nadai jabut tadi kemudah kede udah menjadi genselan nana lapiang yang mudi tu si kede dia cerita kede dia jabut tu si kede ngami ke ini dinya nemu lalu nadai nemu tai ini dia tau
1: nemu di tadi ini ya tahiro aku tau nyadi hero tadi kena kede kena kakunya nemu di tadi dek kengsel kumli bicirnya lalu bicirnya tadi lalu aku simpan dalam kandik tancut kak kena kumli sekelim ngagain ini gilap temu dek tak orang maya kami dua anak lapiannya. Kang agai kedai ini gilap tadi. Kami dua bisi terpedak ke kereta siti pakai yang tengah laman. Nya mudi bak mua jalai ngagai jalai besainya. Orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalim. Sekalim putarnya namun dia tetap berpusian-pusiannya. Sepusian ko ya, iya aja nyual. Sepusian aja nyual. Dini nak kami duai. Kak, udah lah duit tu. Nak tegelan tu mayu lah lah. Dini nak kami duai. Sepangai melai. Belanda kita, bona kia nak kami duai anak lapi yang ni tadi. Datai dia tadi. Lu beri es krim. Ya. Benuang kami duai makai es krim. Kedberi lakinya tadi. Ya lalu nangkap anak lapi yang lalu tepuk kia dalam kereta. Kak datapan kia. Nemu di ini. Is it loud and clear ini? Bisa dengar cerita hero di itu. Hah?
0: Nanya? Mereka lapiannya ini? Nyau menyetapan kurangnya. Akai parai.
1: Mesti lah ya nak uliah nabannya. Laban aku tu bisi tadi. Ya kan naban kecepren aku. Dini nya tahu. Ya kak bebini gigak lindu bukai. Nanti kak ya kan naban di ini. Sige tahu ini. Aku sige ngasuh nanti di taban ke. Ambil kesidaknya. Ngau di asaita makap gunis om. Namu di ini. Anak lapiangnya tadi ini. Lalu terau-rau. Kang lepas ke diri. Namu di ini. Udah udah tepuk ke dalam kereta. Aku nadai pikir panjaya. Ngai kebenan namu ini. Tangkat. Aku batu kebesai lalu dikau kungut batu besainya tadi. Tau masai tau bisa batu masai batu pengancak tau. Pemesai-mesai batunya. Pedak dia kacanya jalan ini. Dikau ku ngau batunya. Cermin sementar lebaku ini terpambar. Cerminnya laban batu dikau tadi. Nyaku mayalah. Kumbaya lah ya anyang bujang rebak baru temawai kenyok tu.
3: Nai udah nyakati tadi jabut uli lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenyat tadi.
1: Lakinya tadi kemana keti lalu ngejok kaku ngagai di sejalai. Nyot pelanti yang berpusing nanyan nakunya tadi. Nyot pelungi yang angin nakunya tadi. Udahnya ya lalu tamak kalau kereta kanaban kana lapiannya tadi. Mayanya keretanya pansuat aku madak tadi. Aku lalu ngempang jalainya dalam mati kudian. Mati pun matilah dia. Ngai kedena nemu. Ngai kita nemu. Banyaknya dia penyebatan baru matu. Cerita yang kaya terkenyit ngai ke ngata aku lalu terpawah ke tisi jalai. Ngau aku sekali labu ke parit. Pedak aku, peniau aku, nyoba ke bekut terlabu ke buah kena kurang dalam paritnya. Atai aku nemu. Udah nyautai nyoba ke sengit magang kaki aku. Akai aku sini namu nadai kehidup. Nanti nak tegal anak lapiangnya. Kapak kunya dede de taban ke ini nadai aku kira kanya ngai kedena nemu nak kede taban dia ina kada gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dinya dai mako gagak kede nya nya
0: ye de anam boleh ada jabot nte urang aban ke ini de to siapa nyumai kede le to ka tau lapa mimiat. Hah? Siapa ngau di sebili agai? Ah, kada nadek tau. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu.
2: Nasib menya aku baru datai terpedak ke keritanya. Besatup ngaku buat mau simpang rumah. Yes, buat mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti nak besatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nyak mebala tadi bisi beluarnya sama besaup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas tidak berjari. Dendit tidak kaki ditekan tidak pelaknya tadi. Ya yes, selaki tekan aban kena lebih yang tadi. Sampai saya kumai atau sebarang bak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai ke rumah peti yang tu.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
1: Ya, udah baik hidaki. Udah baik hidaki pulu. Tadi ngakai boleh polis kin ku sidak ayah. Ni, ngau apa indah lebih yang sekali. Nya, ngau anak lebih yang tadi mah, udah dulu kian kesida ya.
2: Jadi, jabu tu ngai jadi nak nitiah kebalai polis kian ke? Jadi saksi, tang, nanti bulan detai dulu, laban kaki jabuannya budau le lurus. Engka terpeleku selau, kini terpeleku bayar labuh ke parit tadi. Maya ya ke ngempang keritanya tadi. Pamaga. Itu jabuat tu. Nemu mai jadi hero. Nyelamatkan api yang lapi yang.
3: Ya, nya nyoba ke kes ke bisa nyadi ba kucing yang paling lama nya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Nak ke bisa siko nembi ando ke umur 8 tahun dia ke benua ba luar rumah sidak ya. Ba luar rumah sidak nya ajak nak ada kebukai. Nya pan nyoka ditaban ke siko lelaki ke nak kereta. Nasib orang sepia rumah sedanya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nembiaknya tadi. Apakah kes jabut tau mia pihak sige udah kena taban nembiak induknya?
0: Ya, Ibanuan. Nama berani sama ke orang naban ke nembiak. Bak mua rumah ni. Nama bahawa sidaan naban ke nembiak berkenyak. Kena sidaan nama kini nembiaknya. Macam-macam utanya di kemayal itu banun. Nyumajak semajak medunya majak nyelai kemayal itu. Ilau aku jujur kita ketuai. Ingat itu ilatap kenyari kurang, metaban kurang.
2: Sigi mayuah kenyak kelenyau kemudiari itu. Bisi sekedaknya kita nemu sinbiaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kena kurang di pemerdagangan pemerdagangan manusianya amnya ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau ya, udahnya udah suah sidak minta sedekah berbelanja lain kenyak kenyak tadi ya kindaun tadi bisi kerjual udah besain tadi ya kemin tadi ditupi dulu menya. Udah nyer besai dah sosialnya di sunal anyual tubuh diri ya nanti di menua indah dia mayo utai itu nyadi menua luar dari Malaysia tu dia tu bedau ke tentu balatang nyoka berperpun nasai ko
0: apa takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain bertengah laman tau kejauh hari rumah. Takut eh kena tangkap orang jahi. Nama penyadi intik nyau kena ada kaki jari agak jabuah. Ha? Ngau dedek ditaban kurang. Nah, aku selalu mendak pak sebelah YouTube sebelah berita. Udah tangkap orangnya. Alamiatnya asuh orang minta sedekahnya. Kak ada berkenyak jabuah. Berani dek. Oh, jabuah. Ini nanti yang ingat aku dek. Udah tu jabut pelih yang mana-mana ke jakuk kami tu.
2: Ya kena dengar aku, ya kena baca aku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik dengan ikut. Lelaki kereka nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemari. Kes tu di casat baru section 365 stroke 511 kanun kesiksaan laban nguji dekat naban ke orang tahu tahu nanti ia ditemu salah tahu dikum jil 7 tahun tahu. tahu kan engkau kuam duit. Kenya ku tahu. Ia kena kuam tu kena letak perintah.
3: Ya, mekitai tajak pambah muar rumah. Anak mekitai tak berjimat, anak ngelak kena biak bermain ke diri. Ura jahit sikit. Nanti maya kita ilap sedaya. Nanti sedaya ngerja naban kanak kita. Mayu macam eh. Nyalai sama berjimat mekitai. Tajak pambah muar rumahnya jauh. Kita patut berhati megak-gak. Balak kereta kemansa dini kita nemu. Tumbuh nak ban kanak kita ke memain bak muar rumahnya.
2: Nya. Nembulan datai. Baik ya kajabutnya. Nya nembulan datai. Baik kerengka di kemana sekali kap ngelalai apa semua. Baik suara beranak baik sekali.
1: Oh ya terima petiang. Okey. Di itu sigat ni ayat terima petiang. Uji tinggal kun depan bulan tu. Mayu indah misi ngotua dalam tu lagi. Udah gak bisa diputar kan ngambil gambar akunya. Uya kudanya dihiru nyelamat kecepren akunya. Indo darahnya anak-anak. Enggak nyati ku nyebutnya. Lapis-lapis. Ya.
0: Ente bagi nyawa ketua rumah nyebut dek. Bahas pita lagi jambut. Ya. Gak lupa adik banget ngai mai. Ini dia tahu.
3: Eh, lagi kita ni tiada udah sangau. Lagi tu mai minuat ke hospital kian bisa minuat dia.
0: Ya, makanya bercerita si dah batu mawai kayu lemah itu jauh. Kamu dah berkau lawan si dah sangau tu. Alam keceritanya jadi kelalau bala kita kerisnya anak lebih lagi anak. Di mana saya takut keulang ucapnya. Pernah kita utanya si kemahal itu. Jangan lama ulang uliah. Nampan kerana kita ajar balanya kita. Aneh sengapa urat titi ya. Lebih lagi inti urangnya nadai di kelala. Indah bala aneh.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik iban.
3: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang Amat Berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluanuan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by -1 nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Ya, semua lemai, peringat ke lemai itu sadar lemai jam kita 6.14 minit lemai. Okey, ungkap yang sehari itu 15.07.2026 3 jam di konti 6 hari pukul 9 malam tu lagi ya. Engkau DJ MA tahu ke TUD Bandaraya Kuching gari kita itu ke mana wain bala kita ke Benun Dereba jam ke dia tu ya. Pulai gawak, mansang gawak. Okey, ngarap ke sama-sama kita nya berjimat-jimat bang Jalai Alun sama liku negeri palam ke dituju ungkup ya lemah itu kita akan semampai dengan kami di selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu atau megak didingal secara online hingga RTM klik ya lagu rancang lagu keterubah ya lagu di sada Pretty Nina ngau lagu ya dunia pengerindu ya ngarap ke pengerindu kita nyak majak ngerembai majak berbungai dengan kami nintiang hari nintiang jam gulai sejalai engkau kami. Okey, bakal selama ninti yang hari tiga kita dekat mendiang ke berita ngelansa hari kaban kita Helwai Sibu pukul 6.15 minit lagi ya. Tang sebenarnya nginjau lagu hari Daniel Patrice engkau Danny Umpi yang engkini yang kakia lagu lagu ke disediakan ungkap ya sadalmai lemai tunggau kami di YFM.

0: Terima kasih pula program di YFM Kuching ke Lemai Tok yang megak merek selamat bertemu baru ngagai bala kita ke bisik mending ke report kami lebih lagi bak dalam Hello YC bungkuk ke Lemai Tok bak program sada Lemai kita jadi berita ke terubah ke dekat dikunci tau ke dibaik kami hari sibu ngenang site program ke dekat diatur bak minggu baru ke dekat datai ianya hari Sarawak tahun 2026 kita sama pula nemu megak peningan ya dia alai sibu jadi rumah Nongatur pengerami nyambut dari Sarawak rengat menua Sarawak ke tahun tu ngau ramai jakok kede kena Sarawak maju makmur segulai sejalai jadi aku ngerawup ngau cara ngerampas program ke bisa diatur berengkari 20 ngagai 22 bulan 7 2026 ianya bisa karnival jualan untuk diatur ba stadium tertutup di Sibu berlabuh hari pukul 8 ngagai pukul 10 malam udahnya bisa megak Zumba bak dataran Tuntung Ku Bujang tok pun 20 hari bulan 7 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi lalu bak hari Sitek ianya 21 hari bulan 7 2026 bisa majlis kesyukuran tok megak dekat diatur bak majlis bak masjid Anur di Sibu pukul 6 lemai lalu megak majlis kesyukuran untuk pengharap-pengharap bukai tok dekat diatur bak sebengkai utir ke Tebilang di Menua Sibu pukul 6 lemai nya program 21 hari bulan 7 udahnya bak hari nyadi tok kari besai mainnya ilak 22 hari bulan 7 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi bisa Unity Walk diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang di Tangkan Mega bak hari kesama muak kengal hari bisa Town Hall dekat diatur bak Dewan Konselor Tuntai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS ngau ke penuh di sekali urungnya pukul 8 dia bisa perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat tok diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang nyalai semua kita enang sikit di perancang di pintar datai ngau nyukung program nyambut Hari Sarawak tahun 2026 dalam tempoh 3 hari berengkari 20 ngakai 22 hari bulan 7 2026 ya. Udahnya pula dengan berita tip kedua tentu tak ungkap balarana tak ke orang kesikit rindu ke belanda megak di serata menua kita alai kena bulan 11 ke dekat datai di pelabak ke bisik 5,000 sidak ke dekat ngau ngambil bagi ba acara maraton antarabangsa Arsawit 2026 ya. Jadi sidak ke datai tu ke seminar hari menua kita ditempuh dan megak hari menua luar kali itu program belanda dekat diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang fasa 1 ngau fasa 2 jadi pengawal tu ilak kena 22 bulan 11 2026 tajak pagi lama peningah jadi kita ke dekat register dan sikit di asuh di perancang register tumu ya. Udahnya nanti kita medak berita tau ke penerang ke bisa udah dipansut ke sapi residen bagi menua Sibu Christopher Rangau Unting lebuh di kerana pengarang berita apin lama tu kuda jadi pengawak tinggal tu maraton tu megak peningah Siti hari peminta bala mayuah berduduk hari sambut ke mana bab program separuh maraton RH tahun 2025 ingin kemari ya. Empat itik kategori mayatuila ianya maraton penuh ke penyawa 42 km, maraton separuh 21 km, larian kompetitif 10 km, ngau larian santai 3 km ya. Nanti kita medak prize mega cukup mana diungkup agai bala sidak kemenang bak tiap itik kategori nanti dipulai ke sekali penyampau duit ianya RM261,000 ya. Hanya di bala kita punya kakuari pun tadi dipinta daftar atau ke register tumu dengan platform Checkpoint Sport atau ke BIB sebedau atau ke kena 31/8/2026 tahun tu ya. Jadi nyak berita ke dikunci aku dalam program atau ke report Hello Y kita hari Sibu buat program sadar lemai kita ke ngali hari tu ngaunya aku nyurut ke direk nyari buat berita-berita bukai dia aku dekat berkunci ke berita penuh ngau balap hingga kita ini sebenarnya aku nyurut ke direk sekali lagi aku ngambil peluang orang untuk mereka selamat nyambut hari Sarawak ngakai semua kita mumpul dulu aku bye-bye.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Hello, hai sibu baru dari Kenatai ke Lucia Thomas. Mai jam kita 6.24 minit lemai. Ya, kebunan berapi jam ke dia tu ya. Selamat berapi meh sambil-sambil ninga kami. Okey, terima kasih wai. Semampan lekat ninga kami ya. Okey, lagu di sana tadi bersumpah masuk neraka. Dua lagi, Kau Belan. Udah nasib tua.

Ya ke baru muka radio on radio lama itu ya ninga frekuensi kami sudah lama. Terima kasih bagi selama pukul 6.40 lagi aku limpang dulu macam pesan berat ke BCD. Terima kami ke lama itu ya. Tafsirnya nginjau Jeffrey Jack hingga lagu ya Ukai Nanya Ngapa. Selama hingga terima ngadan hingga medium Doris kena mending ke forum kita barang terjalan pulai ke Moyan. Terima kasih ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yeah, jam kita pukul 6.40 minil mai. Berenggak ke terubah tu, aku macam pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ke terubah, pesan pemati datari Amber, madah ke pemati apa ya, munan anak ubung tau ke apa Amber. Di rumah tuan, rumah ringkai di Sermat Engkelili. Ni yang tu dekat di Hintu Balamanyuh, kena ke malam tu 15/7. Di Anjung ke Pendam, kena ke 16/7 hari 4. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Tiris Miri, di Bara, di Sebangki Pandak, Ngau Panjai, Bintuong, Baladi, Batu Pansap, Kedang Indonesia, di Suh, Sayat, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, Danau Kelampuk, Ngau Kebelayan, Kebukai, Kenulih Durintai, ke Ditumagang, kita ke Ngelala Niang, Munan Anak Ubung, dipinta datang ngagai rumah tuan rumah ringkang di Sermat Engkelili. Penerang ke silik atas telefon ngagai anak ni yang tumpu, ianya Amber, nak lumur ya 013-2356-642. Pesan kedua, datai Ari Michael anak Endu, tau ke apa jantiang madah ke indai ya, inya inja anak Manggan, tau ke indai Michael, tau ke ini jantiang. Udah nadai pagi tu tadi 15/7 ba hospital Miri. Pesan dituju ngagai kabar pelayan di Kampit Sangkung, di rumah Liba Nangebuak, rumah Philip Jantiang di Sangkung Bejawai, Lasi Mit, Lasi Besai, Indai Tunsi di Bekiwak Marurun, Bala di Nanga Sepituh, Rumah Anggit, Rumah Berayun, Kebelayan di Serau, di Batang Air Julau, di Batang Air Marurun, Batang Air Kenawit, Batang Air Mujuk, Ngau Bala di Batu 13, Indai Bari Sebilik di Batu 9, Ngau semua kita kena boleh diperintai ke Ditumbagang nama, diminta datai ngagai rumah Tunku Tanjung Udul di Julau, Niang Inja Anak Manggantuk, dekat Dintu Balamanyuh, kena ke 16/7 pagi lah, dianjung ke Pendam, kena ke hari 5/17/2026. Derang ke silik atau telefon ke Indai Jantiang, nombor telefon dia 019-878-6377 atau ke Indai Mausers, nombor telefon 019-867-4796. Ketiga tu kita ngalih ngagai pesan ngetas ulit diterima datari Sharon anak Seli ngari ke Sidaya Sebilik, madah ke pengawal ngetas ulit niang apari Sidaya nya niang tu rumah Seli anak manca kedekat diatur kena ke 18/7 hari 6 berumah Seli Sungai Menuan di Kapit. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Serikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu Miri, pemanca pengulu ngebala tu rumah di Genturung Bukit Goram. Semua kebelayan kenalan niang tu kena boleh diperintai ke Ditumagang, madah ke pengawal kita sulit dekat diatur 17/7 nguan ulit, pengawal kita sulit diatur 18/7. Penerang ke silik atau telefon ngagai Basi Alang, mengenal umur 014-6135-298, kau tahu ke Stanley Silang 013-859-3273. Pesan keempat, pesan ngetah seulit niang ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Pesan tu datang dari Lembah anak Anyu, madah ke pengetah sulit niang apa ya, tuan ex tuan rumah Anyu anak Dingun, bersorak bungai kena ke lemai 17/7 hari 5. Pengawal ngetah sulit diatur pagi 18/7 hari 6 berumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Lium, Jalai Entabang di Pakan. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak semanjai Jalai Engkamup di Pakan, di Nanga Pedanum Ngau Ulu Pedanum Pakan, Bala di Nanga Balut Julaus, pemanjai Jalai Shin Yang Pakan, di Jalai Uak Pakan, Ngau semua kita ke sigi ya ngelala niang tu dipinta datai magang. Pesan ke seratu datai dari Josh anak Muari, tau ke apai nyantau, madah ke pengawak ngetah sulit Ngau ngambil yang terbalu niang binia Diana anak Jagah, tau ke indai nyantau diatur 18/7 kena ke malam hari 6 anguan ulit dekat diketas kena ke 2 pagi dini hari. Jadi pada waktu dituju mengagai semua kebelayan ke Diau Batu 14 nyentuh ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri bala di Jalai di Jemukah Sebakung bawah di Bintulu Sibu Kapil Batu Rajang Suai Niah di Belaga engkau semua kita kenal niang Diana anak jagah atau ke Indai Nyantau di pindah datang ngagai rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintul Miri kalau pendarang kesilik tau telefon ngagai lumur tu inya 0198851542. Lagi aku nampak baru pesan berangkat kedua nginjau Alvarez Lajang. Kau lagu ya tetap bakal selama sedalamai di YFM.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampak baru pesan berat bak renggat kedua tu datari Mamca Anak Awiang madaka pengangkatan sulit ngang lembuang indah niang apa ya Awiang Anak Ugun kedekat diatur ngeta sulit pagi 18.7 pengangkatan lembuang kena ke 18.7 pengangkatan diatur bak rumah Sidak Yempu di nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Pesan ditujung ngagai kabar belayan ke dia di rumah sebeli nangadap bat Tan Raja di Kapit, bala di Nanga Mikai, di Nanga Buyak, Nanga Buluk, Nanga Peraran, Pasir Nai, Nanga Setapang, Nanga Melak, akan berbelayan di Baliah, di Sibu Jaya, engkau semua kita kenal Niang Awiang Anak Ugon, akan lain penerang kesiliat senentang pada waktu kita tahu telefon ngagai Mamca Awiang, dengan lumur ya 013-663-1039. Pesan kedua, pesan muai basah, ianya Niang Bungang tau ke Bunggang Anak Singkang. Pesan tu datang dari Kepala Pengajar Richard Anak Bunggang. Pengawal diatur 18.97 pukul 10 pagi baru Mahyampu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Ya, pesan dituju ngagai kebab layan di Memalui Sekerang, 4 buah rumah di Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buma di Entalun Sekerang, Rumah Johnson di Pematua Sekerang, Rumah Unggin Kejemut Sekerang, bala di Rumah Tam Merindun Lebuh Antu, situat akan serit di Lidung, Rumah Panjai Lidung di Jalan Lidung Petung, bala di Lipat 4 buah rumah, di Tembuang 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukung Pelasuk Sekerang, gau di Setugaan Keliling, gau bala di Duri Bangat, gau bala di Aur Bangat di Jalan Lidung Petung, gau semua kebelayan bak sayat di Nanga Kumpang Kucing, gau semua kita kenal Niang Bungang tau ke Bunggang Anak Singka kena boleh dirintai ke di Temagang. Dibintak datai kena ke 18.07 10 pagi bak rumah Iempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Suriaman penerang kesiliat. Tau telefon dengan Kepala Pengajar Richard kena lumur ya 013-8189-550. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit lalu pengak berantu datari Dilang Anak Ungkut tau ke Apai Iva madah ke pengak ngetah sulit lalu berantu Niang Indaya ianya Niang Labe Anak Naung tau ke Indai Dilang tau ke Bini Niang Ungkut Anak Geramung. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala Niang tu pengawak dekat diatur kena ke 18.07 ngetah sulit jam 8 malam diatur bak rumah Rafael Ramba di Rumah Keruh Batu 35 Tamin. Pendengar kesilit tau telefon ngagai Ucuk Niang tu ianya Nala lumur telefonnya 011-1952-5998 tau ke layang 019-2311-512. Pengawal muai bangsa tu datai Ari Bangi Anak Bungin tau ke Indai Ngadan di Rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelampai di Seratuk madah ke pengawal muai bangsa ke Niang Menantu Ya Canda Anak Majat tau ke Indai Jinggan dekat diatur 18.97 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawal diatur bak Rumah Ribun di Tinting Melaban Sungai Kelampai di Seratuk. Pesan ditujung ngagai bala di Rumah Dennis Tinting Remat, Rumah Anita Balai Badak, bala di Rumah Richard Sungai Muding, Rumah Belayung di Ulu Roban, gau semua kita kena boleh dirintai ke di Tuk Magang, dibinta datang ke Rumah Ribun Sungai Kelampai di Seratuk. Kalau penerang kesilit atau telefon ngagai William Lawson ngena lumur ya 014-575-2457 atau ke Alexson Bungin ngena lumur ya 011-1120-38069. Pesan ngetas ulit datai hari tua rumah bangit anak jantan ngari ke sidak sebilik madah ke pengangkatan sulit Niang Indaya engkuan anak biduk dekat diatur pagi 19.7 hari minggu baru rumah bangit Batu Burak Batang Igan Sibu. Pengawal nguan ulit diatur kena kelemai 18.7. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Durian di Tepau Menyan Naman di Senibung Pasai Rasau Tutu Sebedil Sentosa Sibu Jaya Rantau Panjang Batu.

Ya, berjam ke dua berarti ke dulu gaya hari. Di menua kita malam tu engkau tu mu pagi-pagi lah ya. 16 hari bulan 7. Malam lagi bisi hujan bak segedak endur di bagi menua Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri engkau Limbang, nada hujan bak Kuching, Serian engkau Semarahan. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Kusuang puan 5. Hanya untuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari utara barat laut enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak gari kita dikeluarkan upis meteorologi kita. Okey. Terima kasih ngagai pemesai ke gawak lemai tu neh. Tentunya sehari-hari tadi kita berandau ke Sentang Siti Megak main bul ketika diatur dini hari lagi pukul 3 England bertemu ngau Argentina untuk ia main ke BC diatur berebut ke slot final neh. Okey, ngarut ke England menang lah. Temu pagi lagi ni. Tang sebenarnya kita berperintah dulu tu lagu di sada Eric Abang ngau Chris Van Fowler Telia. Udahnya nyapa boleh kita di FB kami YFM Iban.

Ya, 7:30 dah kami nak berikan berita lemah yang riwayat UFM. Tak sudah nyanyikan dulu dengan Facebook kami, Jonas Tulang MA. Pagilah England, Argentina, nyukung England. Okey, kakia. Semua itu berlawak ke Sardin Bab 1, meh kakia. Okey, lagu kena merindang Bala Kaban, ya. Ya, minta lagu What Rock, kena merindang Humphrey William, Jeffrey Pantil, Freddie Mercury, Robert Masni, Daniel Anding, Daniel Juan, William Manju, Davis Kedit, Balda Anai, Max Jen, Lita Mesila, Muhammad Arman, Hidayah Abdullah, Sultan Patrick, Stanley, William Ganti, David Boniface, Balai, Matthew Balai, Dunstan Boniface, Burhan Jayih, Jeffrey Bunda, Jawan, Gau, Kaban-Kaban, Kebukam, eh. Panjai Rintai, Bediak, Ngeraka, semuanya terperindang. Lagu 99 MA, Engkayu, Lemai Tu, Semina Daun, Sabung, Rebus, Gulenggau, Salai, Gau, Lauk, Ikan Masin, Adih-adihnya, ya. Cecilia Kumit, MA, selamat bertugas di konti. Rini Sabai Megak minta tebahkan lagu Igu Anthony MA, lagu Meligai Pengurindu. Boniface EP di Selepian MA, Lemai tu minta lagu Ramjana. Bisi Maya Berpurut Semua, kena berindang Kabannya Rengga Sengga, Terumah Igang, Apai Muak, James Anyau, Solomon Pagang, Chai Linang, Dennis Selani, ada bala tu di Selepian Tengah. Enggak semua bala kena laku meh kekia. Engkayu Lemai tu makai buah teruang kekia. Robert Ganja, Robert belum meninggal program kita. Terima kasih yang memanyu. Balik kita ke dekat nyapa. Tahu aja lawak ngagai Facebook kami, ya. Surat kita ke Agi Berperindang Sada Lemai. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita pukul 9 malam tu lagi, ya. Agi bila kita tu lagu Kedisada Josephine Jalin. Nyaya lemas dalam pengerindu. Kedua lagi yang lagu ri Angguang Ili, Asa Laban Pengerindu, ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi ngerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nanti kita berhati ke main bola dunia FIFA 2026. Mudah berengkah diatur kena ke 11/6 tu tadi. Indah berasa ya. Kalau edisi ke-23 tahun 2026 agak main bola ke tahun tu ya. Ngayan ke-48 bengkah tim. Abah edisi ke-32 bengkah tim aja. Ya, 104 bengkah main ke besi dibuka. Kau dah dipedak bala kita abah RTM klik ya. Kalau pagi lagi England kau Argentina tim kemenang, okey, dekat nyingkang guys slot final kita. Kalai nangkan ke pagi lagi dia main berebut ke penduduk ketiga dekat bersatu engkau tim Perancis. Enyak tim kalah meh pagi lagi ya, ya kemenang dekat bertemu engkau Spanyol, okey, renggat final kita. Tak berasa ni 11 bulan kita sudah duga-duga ba Mua TV tengah malam, dini hari, piang juga pagi hari, kita dah nunggak TV. Okey, tanya piang ngarak ke, kitanya lantar magang lah ngerja bahawa kita ninting hari, ninting jam ya, rindu-rindu ke muda membul, tang kerja kita megak tetap di, kemujur ke megak ya, ndaklah ke kita hanya lelinuk mata bau upis neh, pengawak ndak dikerja mati kita. 7:30 menit lagi mending ke berita lemah, hari kami di YFM, okey, nginjau lagu ST12. Lagu yang aku masih sayang dan yang kita mendengar berita lemah hari kami ditangkan kau lagu-lagu kau dah diperintai kemegak ungkap yang lemah itu sadar lemah kita 15/7 tahun 2026.

0: lagunya Misi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: Lenta, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Wai, Segulai, Kecalai.
2: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi, kami nak buka berita lemai dari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3/15/7/2026 batang berita. Arus 5G dalam bangunan bak BCCK dekat nyukung program ke besar-besar. MCC 2026 mudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulunya di Palon ke baru lagi dengatur Hackathon Sarawak 2026. Kita sebelum mendengar isi berita. Palon Convention Borneo Kuching BCCK nyadi palon ke terubah di Sarawak ke nerima bungkur 5G cara terus. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke arusnya mujur di pejalai ke dengan pengawak timutar ke penanggul arusnya dalam bangunan IBC. Kandang endur ke besi arus Ultra 5G-nya nyerangkum kandang endur ke lebih hari 3,740 meter persegi pemesai tulis ngada ke arus internet diintap serta laju. Pemujur pengawannya megak dikarap ke ulih dikerembai ke ngagai BCCK2 di projeknya udah temu ilak. Yang maksud ke jaku tu berserimbai ngau pengawak pemandang ngau aum perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Big Week 2026 di Kuching. Lima belas penetap sudah dikeluarkan ke Malaysia Conservation Conference MCC 2026. Sapin Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talif Saleh madah ke tutukan nyadi ke Malin dikena nyaga ngau ngintu utai tumbuh ngau utai hidup kelimpah hari pemeruan rampak menua di Selampur Malaysia. Penetapnya dekat diambil nyadi kelalau ba agensi terpejalai ke polisi ngau atur ngintu rampak menua. Yang masuk ke jakutuk bak pengawak ndur nutup MCC 2026 di Kuching sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Len Talif madah ke pemujur sebengkah-sebengkah awamnya endak patut seminat diperhati ke hari sukut pemanyuh perkara ke dibantai ke tau ke randau ke bisi diatur. Pemujur yang megak patut diperhati ke hari sukut polisi ngau atur tulis meri empas ngagai pengawak nyaga serta mulai ke pemanah utai tumbuh ngau utai hidup serta pemansang menua ke meruan. Hasil pansiat sains semegak patut diansiang ke kena meramu polisi tiulih nguntung ke rakyat ngau rampak menua asal. Nyalai bala pengajar patut ngumbuk raban orang ke ngagak polisi ngambil ke sidak tahu arab ke penemu orangnya ulih diansiang ke kena beri hasil ke pragmatik serta tahu meruan. Pekit pemansang teknologi ngau innovation intensive hackathon dalam tahun tu dekat diatur ba empat bengkah ndur. Kelimpari Kuching, Sibu Ngamiri, Bintulu dekat jadi palan ke baru ndur ngatur pekitu. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Roland Sagah Wiin madaka peginya ditagak ke diatur 14 ngau 15 hari bulan 11 tuilak. Pengawak ngeregister diatur dah dibuka lalu tahu dikenatai ke dengah website program tu. Ia masuk ke jakutu bak pengawak ndur ngelancar ke Sarawak Space Challenge di Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak bisik penduduk ke strategik ke pemansang menua Tuan Sekretari Baupis Menteri Komunikasyen Dato Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak ukai seminat kaya ngau macam-macam budaya ngau pengeraja asal dan megak ulih nyadi pengurandang transformation digital ngau pemansang ekonomi baru nyalai raban orang ke gawak ngau Upis Menteri Komunikasyen udah diasuh semampai negap ke kerjasama strategik antara perintah besar ngau Sarawak kena ngerembai ke access communication negap ke penau digital serta ngelaban pengau orang tinggerembai ke berita-berita bulat raban dari Upis Menteri Komunikasyen mega udah diasuh nentu ke penguntung hari ekonomi digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir ngau kandang menua ke jauh di ulu sungai. Dato Abdul Halim mansut ke jakutuk bak pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching. Bak pengurami itu 84 ikut orang bisa nerima anugerah perkhidmatan cermelang 2025 Zon Sarawak di nyerangkum RTM Sarawak Upis Wadah Upis Komunikasi Komuniti bernama Ngau Finas. Tuan Sekretari Baupis Menteri Komunikasyen Dato Abdul Halim Hamzah seduai Tuan Pemesai Eksekutif Agensi Berita Menua Malaysia bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Sehari itu tadi bisa nemuai ngabas tukang gambar dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Jait Tepus Bak Rumahya. Penemuannya diatur oleh nyerah ke Bantu Tabung Kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jait Tepus keberumur 60 tahun diliput ke sakit laban bisi utai tumbuh dalam perut ia kenyau hari bulan 2 tu kemari. Dato Abdul Halim Hamzah madah ke program bernamanya diatur kena ngabas serta mantuk raban media ke sakit tak ke bisi penanggul dalam penghidup. Perbangunnya Datin Paduka Nurul Afida madah ke 46 ikut pengurat pengemeran media di Sarawak udah ngasai ke penguntung hari tabung kasih Ed Hawana sekumbang wang turunnya ke ditumbuh ke dalam tahun 2023 sebab 6 ikut pengemeran media di Sarawak bisi udah nerima bantu ke diberinya. Agih belanja projek MIT menua pesisir tau ke MRP renggat kedua bisi udah disadung ngagai 37 bengkas rakup ngau gerempung apa indai anambia ngau bala pengajar PIBG di Belaga. Sapi Menteri Utility ngau Telecommunication Dato Lee Wan Lagang madah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program Kementerian Manyuh pengabelajar ngau program pemansang anambia baru ngat ke terubah tu duit RM505,000 bisi udah di pasuk ke terus ngagai akaun penerima. Bantu ngagai komiti pemansang engkau pengelikun tumpuk pendiau J3K Rumah Panjai dekat diberi dengan fasa ketiga nanti proses minta pemendar engkau pengawal ngeluar ke agih belanjanya udah tembuk. Dato Lee Wan Lagang tilalunya di Kaban Kun Senguri Belaga mansut ke jakutubak simbol pengawal undur nyerah ke cek MRP Sita Kaunsel Negeri Belaga ke diatur bak bilik awam Upis Pelilih Menua Belaga. Penusangus bak Taman Negara Niah udah mujur dipadam ke sehari itu tadi. Penerang dari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke operasinya tim masuk hari ketiga sehari itu dipun ke ngau pengawak kenguna helikopter Upis Bomba. Operasi itu diperjalai ke ngena teknik water bombing. Orang pukul 9.45 minit pagi tadi serta tembuk orang pukul 12 tengah hari. Bak operasi itu 20 operasi water bombing bisi diperjalai ke kena madam ke api tinggangus ke dandang babas kira 1.62 hektar pembesai. Upis Bomba di kangau pasal penusah angusnya kensana kenyadi bak dua bergandur enya bak tisi Bukit Traders Cave ngau Kuala Hangus. Penusah angusnya dipelabak ke pun hari kilat ti mangkak ke pun kayu ti ngujung ke penusah angus nyadi. Dekat ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Arus 5G dalam bangunan BCCK dekat nyukung program kebesar-besaran. MCC 2026 sudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu nyadi palan ke baru lagi untuk ngatur hekploton Sarawak 2026. Ngujung-ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3.15 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandur nyak tipu bukit tang bisi peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai yang nyak kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai nantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 dipejalai ke Upis Menteri Dagang dalam menua Ngau Ungkus Pengidup KPDN.

0: Cina, Bisi, Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

0: Lontak, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Sejalan.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Kau Saiful, nada yang gi pengurindu si kemega antara artis kita ini ke sama deka engkau berpikir dia pentas semifinal anugerah carta sapa juara diatur 2 minggu dagi wai 1/8 di lari 6/5 lemai ba Dewan Serba Guna di Selangau ya. Lemanya kita untung lawan sama berarti ke 24 iku semifinalis kita yang manyuh ke bandar ya. Raban Tanah Bernyang kita bersih Wat Rock dan Jonas, Johnny Aman, Veronica, Natasha, Nicole, Rudy Peter, Ika, Diana Shini, Mawad, Winnie Albert, Ramles Walter, Kalmayang Ben, featuring Jacinta Olivia, Fazel, Dara Helena, Donny Lang, Alex Wan, Pia Mega, kita bisi manyu lagi artis-artis kita yang kebukai. Ha, tahu di pedak kita lemainya ya, 1/8. Ini bagi artis ke diri daripada kita boleh nyingkang ngagai pentas final kita anugerah sapa juara ne, sama-sama lah kita nganti ya. Kita ke dia di Pilihan Selangau, anak muai peluang. Okay, terima kasih nanti lagu di sana.

Jaga incun main jam kita pukul 8.07 minit malam. Okey, nyapa dulu dengan kita Chasha Amanda. Okey, mana hari kelama itu bisik berangin ke kia yang minta lagu Nanai Guna Ngetan Agi. Kena merindang semua kabar-kabar FB engkau peminat YFM Iban. Okey, jangan lupa untuk bahagia Siri Amai. Terima kasih Lemuk Randi sama tugas MA ke Serili Tuan Rumah Clarence Smith dan Dipakan. Mana hari yang minta lagu Aku Tetap Sayau kena merindang dari Bumeh. Okey, kabar-kabar FB Shasha Manda di Sibu, Damia Liana Lin di Miri, Bungai Cempaka ke Gawat Shift malam-malam tu Bak Sepital Limbang Din ngegai MA sama tugas di Konti. Terima kasih Catherine Robin MA minta lagu Marilyn kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Lemai tu berlawak ke sup terung asam gulai undang gawai ikan masin mega adeh-adeh maju nyawa lemai tu ne. Richard Udah Mega engkayu lemai tu MA buah masam gulai ngau ngut kekia manah gari di jalan simpang semunjan minta lagu diau ke Tegal Sayau kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih Mami Abah habis ini apa mega Rela Suzy MA di Semarahan Desa Ilmu kekia yang minta lagu kena merindang bala kabar-kabar di FB Friday di Taman Sinuak Siburandin enggak pesannya jangan lupa untuk bahagia sigi amai jangan lupa untuk makanlah lemai tu ne enggak kita lebih ne. Sindone di Mega di Miri MA minta lagu William Awing kena merindang dirimu kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin ke Baja Bulan Pegari Rostin Gunyau Stamus TV Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Ngagai Serina Sendai Janang Michael Elmi Walintani Mayra Kuang Lina Bugis Jeffrey Jeff Wally Martin James Anyang Ngau semua kabar-kabar di FB ngara ke terperindang Juni Band ke lemai tu MA engkayu lemai tu nyaya bab satu masak kicap bergulai engkau buah terung gulai salai nak meh lawak lemai tu kakia Anita Nawai MA sama tugas di Konti. Terima kasih Lina Bugis di Johor minta lagu Enjolong Lata Jua kena merindang diri pun engkau semua peringkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindah selama ngagai jam sepengiran mega mesti mending ke program kita Roy Kuang MA mana gari di Seri Aman ngarap ke England menang pagi-pagi lah kakia. Lagu dipinta dengan kita nada gue nak ngetan lagi ya Jacqueline Johnny Aman kalau lagi nginjau lagu Richard Lee Lelak.

0: kita sudah di penjahit, kita sudah di keranau, kita sudah di klese, serta nyadi buah mulut orang. Nyadi bak semua utai tik nak manah ke nyadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemaya hari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nyak cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngajar balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah seda ya mayanya. Au orang ke begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejaku ke perkara ti nak maneh senentang tua anang nat ke diri dia. Au anang nat ke diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari oke okay, berarti nya tua leh. Lari awak ke tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik bunyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang jaku orang. Dan jaku iban tadi kini kene. Artinya ngalah ke diri. Awak ke menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati dah pasal di dalam biluan dalam bahas orang tak ngelayak tua deh, tenganuk tua deh. Nang mah tua nyawa tat kajam ya, te tua noleh lari. Okay. Badok ya, pemuas siap jaku badok ya. Munyi ke kota deh deh. Te orangnya tadi nganung tua, orangnya tadi ngelayak tua. Anda ngetat ke dirimpu dia. Laban te tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tau nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak ke sama-sama menang. Nanti boleh kelayak, menyak apa pemenangnya tadi biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: YFM Segulai Sejalai.

Recently kau lagu yang lelak kadang-kadang kita ke napi baru kau kita okey sehari-hari okey semina lelak tubuh kadang-kadang kita megak lelak minda untuk kita ke berundiang neh ngerja tu ngerja nyawa kita ke benar belalak lemai tu ninggal kami terima kasih semuanya sada lemai kita bakal selama bak jam ketiga ke penudian mending ke main asal kita lagi ya malam tu kita mending ke pantun okey udah ya pukul 9 lagi mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur ditangkan ke program ke sedia ke kami nanti hari tiga ngenggam semangat ya malam tu lagi okey kita kini dengan kami terima kasih di selampur menua kita Seramah Bumi Kenyalang di Lawas Limbang Miri Kapit Sibu Bintulu Seri Aman Serian Kucing Lunduk Sematan di Pedawan Megang kini dengan kami terima kasih manyuh yang benar buat rantau jalai biar kesemampai berjimat buat jalai alun okey kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam lagu dikenaku ngangkat diri lagu hari Su Wan Lin Nuan Anda Netap ke janji Tang kita Netap ke janji kita bertemu baru pagi ila ya malam hari empat ya ya kena makan jam kena tu makan engkau hati kecukup ya lantang lah ok udahnya tampung baru dengar kami dalam pemerindang malam kita di tampung engkau timang kerbak tawas ya ok malam lagi tindak jenak boleh mimpi ke mana bagaimana pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

belah mentari si mayuah menjahal kau jim niang ketubuah rampiang aku nak ningal kita rangau akliang kau norandiang ke kita suliang rudiang tamagan bah sangadilah guae surat tu dah buang weh nyawa kadam ton ke kanya dihidah brehe tubuh baka kunyaria megaran jamunyil ka senyata buah memutar.

ngang.

Kok tubuh imuan kuminda ambuan kau panduan kuton ke wahai tersalah dah tusuan nak nyamai dah dingang kau sangai kuton ke wahai tak salah dah rindai nak nak dal kanang si kale kale medek nge nani ngade wae minya de aka ramang sana biguae menyae leme kutubuah we bakal bahan tubuh arina kami rino Dara tunan mung agal ka ya badas betamra bakal ka pelaga nyala tu sua minyaya ine amanang dinga dasa guang panguang garumuang nyaran tuang Arah arah ngai paloh bi benai timar tebah tembap kenang tebah tawa sigala nyawa dia ada sasi ngai no panai bikayan burai tati yang garunuang leka pilagap terigah tuai rumah gagal simuamu Tali suhu bala pangulu bercampur ngobala hanya kunci ala daftar igang sidak kibu jang nangkian pedang nyisau baja masuk ke baju kulihat jelu raja Cina nangkuap ketupi siluang lagu tangguang nyaburuang haram Nyaurang kanya muat panat naik retare menyade wae nyuak depi darak lima piriang wae tiga miau silingau jagau nyamanua bana ngayang serenti itu babi menua kena tubuah bakal sidaya ngaluk pinatai kemanzang nanai datai anina Manzang ngabang prada kuak kuak jari kibang de tadeh ka muka balwa ngude pintu karita sekali ku medak de tadeh luna ngaka umae kuna de tali adunya sekali kemarniang de tadeh antiang nyayang kumae ku keliang seduai laja sekali ku nendang de tadeh sawa aluna Kumae aku sagungang seduai mapas kale kunimpae letade nak ningal banyade wae kumae banyawae seduai rengau kita temura laki de kumae kami urino si baka ngupungka laki urang deman wanya ubi arak raruya. Raruya ada tebang. Dudi itu buah lemek kunaninga doae minya dek muji dek ngelar nama kita remahu angasana dulu tubuah mipiah kumre jako besai terima kasih ya ngagae balahawai iap iam naninga doae minya dek urang king luar kabarnya manzuat barita dunya nyek urang ngemuan jayau apugai Nyamanya dek wae pucuang juyuang kami ah bisa ngemuan nyebatu gula ya kemere minua kita dah simbang nanga sim simbang tersawa lunang minua kayan rina ngeme berita kaya datemu rang tak bilang tambah aterang. Tubuh lemek pernah ningat dua menyade madah si bana ini deh nguan dah lenge nangale nguan tandang nangale ngale bulan si galah dem dak jalain bangab dawo bembay bembay age bedawo mendan
Nyam yang ngasua de nyalian kinya semian ngamalakian yang ame sama rata ngame senang de kena tubuh baka sida enuruan ngame belanya pulaik manua baru nang nak ninga de sawa lunang pulaik amanzang. Ada minta tiak kede paru jaya nyau buang benang satra kena tubuh gemok sida neninga dek liang kena bigaga kuak kumoh baju warahnya pamam kena tubuh bakal ngiga belanya nguliah kawang neninga desa wa lunang ninteang tarang. Nasa kaki ah ngai menenge naninga de lunang singae tandae minya de netoae bijengae pakae sirinam bram tu biganya tu bram we bisa kita to murah laki da kumae kami urino teduang makita gendang rahangai huang nyawa rarnguang nyengkiluang da kemuang bulan pinama kumae kubilalang desawa lunang nyawa rengang dia de padang lebuah manua nabawo kita urah renaga kita ngemuan nati sepuluh hati seribu nyawa tanua raruya naninga de lunang tujuh haba pambang. Kumai kami urai naho mengkecuang kambuang makita tunang rangai uang tuntuang ngabanap kukua kita mangat badah rawa rawa nyurua sayawa bulan pinamai koho kita keliang kenaho mangabadas rauno runoho bekalap uang ngelan tengahan bekalap uang punguang tengahan pengahan biburai kita bilang ae kita tekang imalat mbap sayap ngedebujang sigat manga badas sama munyi tempat tembap urang kabelabuah we ngajat muka silat nyabungae cina.

Kita tahu murah laki kumaya kumanua biriang mederang awak liang tandae bigai yang piyuluak putih yang geraji bisa manua labang de tusawa lunang piyuluak ketupang tekang ngimala bikubah bana akalabo agamang yang menetunah ninga de andiang nganyayang nadiang gila nak tembak bunga menetuk liang ti muda urang marawa lama minuan marbuang jawa de temungga laki urang mali dawo diri hunyam kaki kuta be agitang itu luang telajan mendera mahuang dan nembab bukit tu suat tanahnya di tembran naga bisa teduang langit iko bibliat dalam weh bulan si gera laki sikar mendeula bitungar penggahe gamar nyaga kar menggahe menua si gera laki rajian dedato kuyan taunya di hijian ngimata kipusian singgang pemanzang adunya uduh pengalau lawa mekita remawang sana beglas mata pian pika miduar dadadap takitang bintang dena ninga desawa.

Adik-adik berada yang naik tangga ke ruang berada sige tahu kapiat tayap dengari ciap mini stone de mere manjang de la menyade landang la kakang de baci piang banza semua de bare de rata ampet amaha amagang Temura laki daripada kupang melesawa lunang hari kepayang panuah mega munuah mendari puah ngerarah kinyumuah jelu abunya pedas dari kayas dekam buang raya sigera laki jeliang da buliang panai bakira sigera laki luak detunyuak jari dua juriang daruniang panai bakira Nemu ngau orang atuh harbanza di lakar mawang sana tetutuah kita elka buah meradika kasih pa manzang di la sawak lunang panai di la ngau orang atuh jalai apa manzang. Eh,

langit balilit malapa lima kaya geluang biluan ganduang pinimbuang samuang totali adunya.

orang laki. Mae be tusuan ke pantuan di alam radio talinya waya to karita buar ki kular umpuar meliang si gentiang pulau milaya lalu kajuruar baru netak sirwa sungai pura. Ngameka bisa daringa kita orang laki kanya di ami arinya asmi laya.

Sengah subah kumang dayang ijah kiprar gasah digulai ngau ketuan. Bengkat kimnan mulian kita iban di lebuah padang nyarinya barang kena-kena mek subah diuminya dek dan suah ya pulai ngagai rumah direk ngabradai naik tangkai pinyimpan.

Ayah kami orang laki dikirwam kia kipalias nengri sirman datai den bepulian kami depok di sian sepinggian di tengah laman di bawatan ngayuan kibrang di lebuah padang. Gada datai di uamai tuan besai datai hari minua bukai nyamai. Brian Gandhi kumai asin apang dulang nyibok kumang satu batang tayang-tayang jakok las penuan bakiang mai kami nepan diuliang biluan bipliang rawan si gentiang.

ulu siam bariniar kirangan batu galang pedasap bangan nyomlap menoah ketamperan nyasirpan baka kipukul nam sekirba siang medatap talisik.

Inaknya kaino, inaknya kumang, simpok benuang, mitetak ka budok, campur pakok, gulai balacan, medak sinapang patah, ngekaminias tanah, menggam kajingah, pangai kedipah, saniah kedalengan. Sanyata perang, sidai umang, cukup megang, saman belak ngimuah.

Kaki kami wae kabae brian gan jari aku jeluting luat kunci buam tikam sigir sadang lembang tubuh rempam kuningang laman nyadiu sidan.

Sima ga tubuh bia aku kumaranja dengan raksa masa jaga abrean gan munyi hujan kinata nangan labuah ningang. Berdada pun buang depara buang ga lempang tubuh lempuang ya sidaya kumang luluang ruat di atap jauang singkawan urak laki madak direk nyal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulu naban kasuat gan senapang dulang satu batang. Bajalah ya, gua yang ikat tanah kalau naik lengkap renyan bika.

lewat bunci buam tikam dengan keranca buam mutang ek minias cina ningang muat tuan pisar datai hari sinta lea nyai englan dia luka di pala telah.

Kumang kanjeng jako las petenuan bakeang nya sige urang kreang ngangkat ngalaban rentap nya kumang jinap barani amat nang ansat ngenan nanalan nawang barani kempang taruman kabrean kan ya tetan kabang.

Toko mamente nyamu angkat ini hari jam pukul 6 kirba siang dharma-arma pinatai alikat kadatai rimnua milaya pulau Sirman. Di bawah tuan kepala perang dek nuruan ya bi gadai-gadai terjuan kerangan ulu siam rinyak dimpran batu galang medak kami ni sudah meyah parais nyaman.

Lembang tubuh pangai aku sari tuai bi gadai-gadai orang pulai kena ngerib saya minum asir man datai dian ditabe tuan. Pangkat ki menan ki pala perang gak awang sari tu nuan kumang jarib luti nerima juas kruas bintang berani mek luni datai ngeri aik ngelan nyatana ketiban berani tan ngenan sembilan.

Banyak juruar baru meliang si genteng kula kenza terus nengri pulau libuan. Hari nyaya lalu maju nyakumang dayang sipu kiminua min tulu muntang ki batang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabai besai buam muta kena yang ngancuar kiminua kaminias kina tesat karapa. Darang inon siada ulu ayeknya manyade.

0: Cerita ku mang dayang jinap di kumai orang berani amatnya. Begula yang tuan pisa dia di budagar yasminu antara inun sia di ulu ayak batang rajang. Tok pantuan kami orang laki tu kena barinang hati kita urai no kebarapi pagi tinggal ke laki pagi nyadi amirin yasmilaya. Anang tu sahati semua kita ebab dunia kedap pegawai Malaysia. Ku harap ke kita meradika pemenang lain ay orang sama melak nang menge apa menang.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tu meh peluan uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one, nuan itu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ilang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching, ketika sesi penggulungan berkata, pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya,

0: kukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Tioni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan MPS terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat, termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: jalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tiba bukit tang bisi peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timana depedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Shele Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenyamegak Menteri Besar Dato' Patingi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tingira pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: yang lagu ke Dibai Anderson ngalah ya pengerindu dalam penguji lagu dikenang pun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal malam hari tiga bakal selama datai baru aku Sam ke malam tu lalu tahu yang aku malam tu nyak kaban aku minggu nyen kemari sama malam Mel.
1: Sama malam Sam.
0: Tuai rumah Mel kau ke pita.
1: Iya betul.
0: jadi meri pengagati ngagen wan tu Mel ne. Laban siang tu tadi sari tu tadi nuan udah boleh anugerah perkhidmatan cemerlang ne.
1: Iya betul.
0: Untuk tahun 2025.
1: Iya betul Sam.
0: Jadi, malam tu gawak malam ne.
1: Gawak.
0: Baru ya boleh cemerlang ne. Kena merindang pendengar kita ini Mel.
1: Iya betul.
0: Kini sehat Mel.
1: Cukup gagal Sam laban dipilih siko hari orang ke nerima EPC 2025 ngari kita YFM. Jadi enggak peluang tu baga Sam. Nanti kita bisa mendak pada Facebook bisi bala bisi ngepost gambar ku kan nerima EPC pagi tadi.
0: Bajik kan ne.
1: Mayuh mai orang mari pengagati kakakku bahagia de Sam. Nada udah dibalas ku siko-siko. Enggak peluang tu aku dek kamari. Besar terima kasih meh ngagai sida ya ku dah mari pengagati kakakku. Kau dah boleh EPC 2025 kesari itu tadi the same terima kasih yang pendengar YFM ya ke nang yang suruh nyukung YFM kebaga bala kita buat YFM ni to nadai kita semua nadai mah aku tu buat YFM harap laban hari orang ke senior-senior hari kita no kita belajar the same nadai kita ya tua tu tadi nak demo the same kira ke kita itu tadi belajar hari sidak
0: hari, ke orang kuda dulu tadi jadi sidaknya jadi keperansang kita
1: ya betul Sam ya sitege mari terima kasih baga ngagai bala pengurusan RTM ya ko dia bebenar mengatur pengawak kami sare itu tadi the same serta baga udah milih aku siko hari orang kan terima EPC hari hari RTM masa aku bisi 40 lebih ko kan boleh keboleh EPC sare itu laban tadi nya saya bisi collab begulai dengan hari sida Japan Jekom Finas bernama tadi si 80 lebih kok semua kami tadi
0: ya kira ke perancang kita lagi menyata di Nemel sampai ke ransiang lagi berjalan ke perawak
1: lapan tu tadi nama tu kira ke singkang tua kena tua ngemaju ke diri empu bakal orang bukai
0: okey tua berandau dulu tadi Nemel
1: ya
0: berkawan dengan Wan ke boleh APC.
1: Laban. Enggak peluang tu meh kita boleh mari. Terima kasih yang kita balap peninggal.
0: Betul. Balap peninggal pan mayuh nyukung kita
1: ya, betul.
0: Lebih lagi balap peninggal YFM. Kamu nyukung kita itu pengguna program ni tiang hari ini.
1: Ya betul. Saya uji non pada bab Facebook YFM yang mayuh sedaya ya pada yang. Jak aku nanti ku reply tu siti-siti mayuh mai tu aku mana ku. Terima kasih yang kita sedaya malam lagi ke ya nyam malam tu meh tu
0: peluang
1: ya betul
0: nanti semua ke mai ya masuknya PM tepi ni meh apa lah belanja dia meh peninggal YFM ribunya
1: belanja ngau tucum ke mana manis
0: betul nanti berpansak berluar tahu kongret aja lah kan ya meh kongret tahu ke nanya aja lah okey hanya tadi itu hanya limpang dulu okey jadi bawa program ke malam tu Mel nampakah selama meh kita ngau program menggenggam semangat. Jadi kami dua email nganti kita ke dekat bertelepon malam tu lagi ngena arus telepon kita ini.
1: Ya, nama nak ke cerita ke dekat di baik bala pendengar kita ke sekali tu baik kena cerita. Kini kurang genggam semangat utai kenyadi bajalai kini utai bisite pedak kini
0: betul utai kenyalai
1: kata lahir hari minggu yang kemarin kini sama-sama meh kita nama tu kanti hari peninggal kita ke bisik berkelipur malam tu
0: ngagi minggu yang kemarin mayuh ne Mel
1: mayuh bisik 14 ikut ini benar nama sedang aku itu
0: lalu nak tu kami dua Mel minggu yang kemarin mesti cerita cerita antu menya mesti cerita ke
1: rawan
0: cerita ke leboh ke kai menya tadi ya
1: mestinya kena tumbuh orang akibita
0: ingatku mesti ingat lintah
1: ya
0: okey, hanya cerita ke ngasuh kita bergenggam semangat tau tu si ke malam tu lagi peninggal. Kami dua Mel tetap nyawat kangau kita ke malam tau. Nah Mel.
1: Mm-hmm. Telepon tetap sebaka. 082-258-634. Dengan 082-258-633. Kita berperinan dulu.
0: Ya, Ari Maxwell, Franklin Sarang.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okey, udah datai bawa program mengenggam semangat ke malam tu nah Mel. Tua ngalu ke bala peninggal ke bisik dekat nusi cerita ke malam tu. Udah bisik peninggal kita itu bertelepon Mel.
1: Hello. Okey. Selamat malam.
0: Ya. Ya, hello.
2: Wasim.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Nama Lika Bandis.
0: Siapa tu?
2: Ilyas.
0: Ini Ilyas. Bisi penanggul ya ini Ilyas. Bisi penanggul. Siapa tu ni? Okey, nyata tadi peninggal ke terubah kita ini Ilyas ni ke malam tu ni Mel. Jadi kita ke dekat nusi cerita jadi malam tu Mel ngau aku ni. Minggu yang kemarin tuan terima mayu cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Madah ke bisi udah kalau betapi ngomayu macam penusah namanya bah penghidup sida ya. Okey.
1: Hello.
0: Ya, hello. Okey, nanti ngawa mail nya ge bisi penanggul tau ke ka sida ya ge bedau bersedia. Okey, nanti ngawa ke kita ke dekat nusi cerita meh malam tok lagi ya. Pihak mengka tua dekat nyenguak sida ya ba Facebook lagi neh mail. Ke dekat ke bising apa tu aneh ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
3: Hello Sam.
0: Okey, hello, selamat malam.
3: Amros tu Sam.
0: Oh, Amros, selamat malam Bros.
3: Sama-sama Sam.
0: Datang baru.
3: Apa lah udah Sam?
0: Mel baru. Datang baru.
3: Cerita aku dia tu madak sedoi de Mel ngau Sam. Cerita aku di Kulai Johor din.
1: Johor dan Subak.
0: Maya tu kena di Subak.
3: Maya lama cerita aku Siam.
0: Okey. Tahu tu si nya Imbrus.
3: Bagi tahu ke Siam. Dalam tahun 2014 Subak deh.
0: 2014.
3: Tanya din ku Siam, kerja bertanya Maya, kerja apa Kulai Johor dia deh.
0: Di Johor.
3: Lama di hek aku dia, biasa ke 6 bulan sudah. Mayanya kami sebuat. Banyak setibin aku hujan kami sebuat kami setunggal. Kerja dia. Kerja ngau orang senyapnya siap pekeri penyebutnya. Kerja ngau orang kita semula deh. Jadi pada kerja kita berketok ke siap. Jadi mayanya Subak. Kami tadi bisa bilik kerere wei.
0: Bisa bilik kerere beri tuke menya.
3: Beri company mi sem. Udenya tadi sem. Beketok ko ya. Jadi kami tu kerja ni siang pagi tumu kami nurun. Laban kerja tu tadi jauh kir de deh. Tumu nurun. Udenya pula hari cerita tadi pulai malam enggak?
0: Pulai malam.
3: Mungkinnya pulai lama. Kami meda balas ya kino entar eh ino nya nada ino ketiban dia mel. Dari ino ketiban ke apa kulai dia apa rumahnya teh.
0: Nur kita ke gawanya.
3: Belak nyewa dia kami itu.
0: Belak nyewa dia.
3: Jadi ino entar ino Melayu di Semenanjung din. Ino bangsa Thailand deh. Tidak yang agak kain. Lalu nyepuh ke kain ngagai nama air kena orang nyelup ya nyat eh.
0: Ya. Ngagak bat.
3: Nyelup pengawas sedaknya. Jadi garik sedak tadi. Derdai sedak apa. Belah bisik ngelampai pengadiri ke kami. Ngelampai sedak ya ujung nyian kami ujung tau. Udahnya tadi. Nina nyamai kati merah gama sedak ngelamak tu mana ya. Tak madu gama sidak balas sidak kino deh. Sama tu aku ngono hujan ngo mesti bien. Nama balas tu nilai lain merak kita ya kelaki kena kino kena.
0: Tu
3: tidak ko.
0: Tu nanti ko medak ne.
3: Nanti sem.
0: Okay.
3: Udinya tarik nyuka malah lama tarik ni nemu seliang kami. Awal bisa Melayu sikok deh. Melayunya tarik hari piraya Melayunya. Melayunya udah bulan kami ya Melayunya. Jadi nyebut kami tadi ada dua geng laban. Kaya nunek kami. Lebah hari Sarawak ada mel. Dia tadi musik ya. Bisa nyamai kena kita. Aku kan musik kita. Kaya ngono aku. Tusi dia me kaban. Ya aku jako. Dia tusi ya. Jadi bisa cerita tu tadi. Anak kita ngomai aku nyebut tu pihak aku ya. So Indo semua beli Indo ngomai kita namanya bisa ngacau namanya utai kira sila cawat sila ngah kado tusu sila ya.
0: Sangka seraya bisa ngacau mana?
3: Pihak mesin. Dengar tadi mea. Nah nyamai hati kami semua dengar tadi. Dengan kak sila bekerja deh. Dunia tadi kira kali kita dunia tadi betul-betul kami medak kerak. Tapi mesti kerak nyesian.
0: Biar ke mayuh tanya deh hau.
3: Mayuh awai.
0: Laban ada orang ni ni bah anda baka kita di tahu deh.
3: Nada esem nada. Udinya tadi mia. Baka tahu ke mia. Udinya tadi nyen aku lalu berana. Jampat ku berana medak sila nyen. Kera kedua-dua apa kayo bisa tanah gayang gede ya bisa Cina Kristian deh atau dua-dua apa kayo gayangnya ya kayo gayang atau perbuahnya deh megai ngetut tusu ngotancut cawat hoino nya deh abdunya kenal kujian kuakung dia aja kera nama tu kami sebab kita curi cawat kita ngacau utai kita kami tu nerainya nya kami ada muda mesira ya bau sira en mong Aau balas ya kinaunya. Udahnya minta ampun sila deh kami. Minta ampun kami ke lama tahun mulai kita ancuri cawat. Kau yang anu kau ini kami se kuakung kita ya. Kita ke lain kami pihak kucing.
0: Balas keraknya ngacau.
3: Lama yang itu kahanya lebar kencut sila ngah. Kau tusu sila kinau deh. Kau buat kerana soal tu kaya berhari ada rumahnya kami. Kami kerja dia nak jauh nak kami kerja deh.
0: Lapan ada bukti mana memulanya. Amat.
3: Amat nan mutung aku sem. Mayanya aku deh. Ya ga. Sudah kami tadi baru minyak sempuk ya menyahati ya berbiliannya.
0: Aman.
3: Kau nyam kan tu susu.
0: Macam macam. Aman.
3: Kau bulak ngadai.
0: Nyam eh. Macam macam. Tapi kau maya kita ke kawak penuh orang nih, bos.
3: Ya.
0: Okay.
3: Ila mesti baru kan sih maya ke cerita kau ke berdau ke dasar gayanya.
0: Tahu nya ila bos tahu. Minggu baru ila kini. Okay. Okay, selamat malam, bros.
1: Terima kasih.
0: Okay.
3: Selamat malam, terima kasih.
1: Selamat
0: malam, bye-bye. Bros. Okay. Ya, hila bertemu baru. Okay, hanya peninggal ke terubah kita ya, Imbros. Ke nusi gawak di Johor, mayanya nih,
1: Mel. Di Kulai nih.
0: Okay, tu bisik peninggal kita itu, Mel. Okay.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello. Selamat malam. Hello. Selamat malam. Ini tu deh.
1: Hello.
0: Bisa dengar wei. Hello. Selamat malam. Okey, nak dengar wa. Tahu telefon baru lagi peninggal ya. Okey, ke dekat berkongsi cerita meh ke malam tau macam-macam cerita meh baka ke udah dengar kita yang lama tau deh Nemel. Orang ke babadi pak Jalalun. Okey, atau bisa ke peninggal tu ne?
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello. Hello, selamat malam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Bisa dengar wei.
3: Ada.
0: Siapa tu deh?
3: Itu orang dari Kalimantan.
0: Dari Kalimantan.
4: Oh.
0: Oh, atau program ngam semangat tu.
4: Jadi.
0: Siapa tu? Nama atau nama?
4: Simon.
1: Simon.
4: Simon dari Kalimantan.
0: Simon dari Kalimantan. Di Kalimantan area ni.
4: Itu dari Kalimantan Putus Sibau.
0: Oh, Putus Sibau.
4: Jadi kutuk mesti kita kumpul lah.
0: Okay, Simon.
4: Jadi aku tahun 2078.
0: 78 sobat ni. Jauh ke mimet area radio, Simon? Jauh ke mimet area radio, Nuan?
4: Radio boleh padam kah?
0: Boleh, padam tahu.
4: Padam ke radio lah.
0: Ngambil ya nak tanya berbunyi deh.
1: Ngambil terang.
4: Ada dengar?
0: Terang.
4: Jadi kita aku dulu. Aku dari Jongkong.
0: Okey.
4: Jadi dari Jongkong, aku lalu pergi ke Malaysia tu. Datang aku dari Danau Bledak kan. Lalu di entah angin semalam malam hujan nong, lalu sedap bunti hujan lah. Jadi pau kami lalu karam.
0: Sudah
4: pau karam, lalu datang badau dah. Datang badau sehari-hari tindok badau beri makan pukul lepas dah. Belum makan lah.
0: Apa?
4: Kayo lama badau lalu pergi sepau. Sau betong lah. Pergi sau betong. Lalu ngan orang kerja kayu balak lah. Kerja kayu balak. Dalam 2 tahun lah kerja kayu balak deh. Lalu pindah ke Sememban Bungin. Kayo atas Sememban Bungin. Lalu pergi ke Bladin. Kalau boleh 3 tahun Bladin ya. Lalu terus bini Bladin lah.
0: Lalu jadi ngurup Bladin dia.
4: Jadi ngurup Bladin. Jadi anak aku teh. Tiga orang lah, tiga ikut anak aku dah. Aku bini Bladin tahun 1983.
1: Lama dah.
4: Lama. Jadi anak aku ada si anak tahun 1985. Jadi lama lebih 40 tahun tiga ikut anak. Habis ya. Datang itu lah. Jadi bini itu itu dah bini kami dah meninggal lah, dah janda lah.
0: Okey.
4: Bini kami dah janda tahun meninggal tahun 2022. Nyata tu lebih 4 tahun dah janda lah. Jadi aku tu dah diam Bladin tu, dah stop Bladin dah. Tahu tak kampung Bladin?
0: Ya cerita nuan tarik deh, Simon. Kan usi nama?
4: Usi ku deh, nyon. Usi ku pergi Sawak.
0: Kita ke Karamnya tadi.
4: Cerita dia lalu pergi Sawak tu sampai tu lah. Lalu sudah pulang sinon kita, pulang ke Indonesia.
0: Lah dia pulang ke menua lagi punya.
4: Tidak pulang ke menua lagi. Dia tetap Bladin dah.
1: Dah jadi orang Bladin.
4: Jadi orang Bladinnya. Anak aku tiga ikut dah Bladin tu. Tucuk ku bisik Bladin tu. Pusat bisik tucuk ku siku. Jadi kita aku tak. Ya jarak saya dah mak lagi.
0: Okay. Simon.
1: Terima kasih Simon. Selamat malam.
0: Nya laban ya ke nan mong rintai tadi mel ne maya ya ke nusi katanya tadi nama tu ya ke pindah nama tu
1: jalai ke menua kita
0: ke belalang ke menua kita ne abis karam nya tadi tangnya nak panjai di cerita ya. Okey nanti ngawak mel. Okey halo selamat malam. Ya, halo. Selamat malam. Okay, halo. Selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
5: Hello, DJ.
1: Hello. Siapa tau?
5: Imban tu DJ. Hari Lubinyo.
1: Oh, Iman. Habis ini Iman telefon ketua minggunya kemarin.
0: Aman minggunya kemarin. Ya, sama malam Iman. Selamat malam, Bang Inwan.
1: Nama cerita terbaik dalam malam tim, Ban.
0: Nama apa?
5: Cerita hantu, Aku pergi di Ruban di Subuh, DJ. Banyak bala aku ngasih kunci cerita. Jadi, aku pergi di Ruban Subuh lama. Tahun 1978. Jadi, Madi Indah ikutnya. Mari naik ke tuai rinai ko mati di muka kabuang dia na DJ. Muka kabuang ko nemu kita muka kabuang betah siap dia na bumai dia kan. Bumai dia lepas nak nak pandai dia orang kau kami DJ. Orang kau tiang ni buang. Tiang ni buang atap dua pung macam. Lepas ke bumai dia ni mati mari naik semua naik orang kau dia. Dah ke mati jadi balau ada pertanyaan balau mat mau bisa hidup tanya ulah ke tua-tua sengai langkau dia melangkau kau mana langkau buang tu dia berubang ke dia odin dia hari berubang ke dia tadi sengai kami dia me yo melangkau dulu tu kau ni di mendang lekai ngambil tubuh ya ngambil papan sebelian hari kabuangnya di sini. Nemu saya kabung di Jaya mula laut dan
0: kita
5: cek ada si masuk kembang ni di Jaya. Kembang sebab ngombor langsung belak dia ni. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Jauh. Tebuk kapal mai napa saan magang hari bapa cipta salai kira buku 6 buku 7 ame mesti jalan madap puang madang pelik dalam ke kemudian balik bapa kami di mai ada satu lagi men belum dia habis mai sesekian papan ku buang ya papan dia ngagak kau je ku rumah dia lagi ngerakit ya. Ya buah kira pukul 7 hanya meda api. Aku bilang siap uang. Bap saya masa api yang sabar mabuanya. Jadi mau kami ingat picit. Enggak ngepicit. Mau tinggal nyok terang-terang lagi. Ini bakal tabulan. Lu ngagai itu DJ.
0: Boleh.
5: Nyampau uang. Bikin mengai ke sinam batu yang ngagai. Bagai kami DJ. Niti jalan perempuan. Jula luan punya. Tak api aja, datang baru api nya, baru api saja. Kamu palau orang, kamu dagu dia tu buat apa?
0: Palau aja.
5: Semua orang di buat di jamnya. Kampung mama dah terus baik ya. Kampung sekadian, kampung samuan, kampung semua, kampung muka. Berarti nak bakal dia tu sahwiat nak baik subuh. Dan yang tadi, wah jauh dari. Cara lagi membelanda balau kami ke mai papan di tebian jadi yang agak jago sapu dulu sapu tingkap terap ini kat belakang gua dari kena dia punya tinggal kamu itu dah
0: agak pernah pernah punya Belanda tak pernah pernah punya Belanda kakau
5: bapa cara kita mati lepas tu yang tak lebang terap tingkap India yang tidak pakai jin pun tak tahu ni dari kantor yang agai yang kepuara tahu lah di sini ke sebab lebih hanya tadi memok nyatapannya sebenarnya datang di rumah dia lu merah kau sungai pari udah dia nyala nyala itu kan nyala api kata bulan belum pernah mau nyok merah kau batang merah kau sebab yang dalam kau tahu sebab air petari ningo ya nak ya dekat di rumah dia di rumah beti kan mau ya kau aku rubu kai nak kau gedian subuh. Dan yo kurang ada sih. Kita punya ada jaku kau nyebut nyam. Kata mari naik kumpul tu. Tu hari naik. Orang nyam tu ke bolang kau alu nyabak ukunya sangat gede. Baru lari ke rumah pun takut. Ke andunya. Yo kayang tu eh udah tak mau lari gede. Udah nyam tu gede. Tu nare basuh kaki dia je lalu dikit kelangkau nama dengan gitu sana
0: awak
5: pun dikit kelangkau dah nanti dia mau balor aku cip pemu dia ke jago pucau ke ilmu pun ditang baku menampak lubang-lubang semua merah semua jadi yang berbang dia berbang saya atau puang saya tu bila sini aku ke jago bangkai bro dia ada simpan ibu bangkainya balor ini laki takut magang mai ngai nah dulu kan laki magang jago laki pun takut ya nyok saya semalam-malam-malam-malam sama dia nyok dia tu minyak okey tanya ABJ ni atas kabung lain ni ketubah kepala minyak
0: ngacau nak ni
5: kau pun ngacau tiba kau nyok dia kedok lepas kantu malam hari Prabu dia minyak ni ketubah kepala nan darah
1: si bunyi ni
5: bunyi buat tu bunyi terpun tentang kapal bunyi bunyi splash bunyi cukup splash bunyi nyok ya ni cuntin cuntin rai kita nyok deh bunyi nyok ya
0: bunyi
5: nyok
0: dia sadar dia
5: dia buat atas cukup Prabu mungkin nama buat bagian bora
0: ni namanya kenyak ni
5: ya mai namanya mai kaban je ngasuh ngambil untuk ngambil bangkai nyok kebaya bapak ini nyok kita ya balon ada berani risiko nyo. Bagus untuk buang lo nyo. Balon ada berani lagi. Nyo takut banyak tu uang tu nol pedo. Ya tu tenar pedo. Balon kita gun nyo. Malam hari nyo beli yang uti dia. Tanpa uti dia kemei sebelah bungku sebelah bis bin sebelah tu bukan dia. Nak beli mui sana kian. Pulai pagi nyo. Pagi nyo dia malam hari lagi ya pukul 4 baik bunyi itu dia
0: dini hari nanti bunyi lagi
5: akan tubuhnya dan akan tubuhnya baru orang aja orang kita pernah berdua sekeban dia bisa pernah berdua sekeban dia boleh kami buang dia perahu jauh yang aja orangnya baru nak tahu ingin penyepan
0: benar lah ngacau kita ni.
5: Ya, ngacau mesti ke. Mayu hati itu buka itu ke. Tanya DJ ngacau nak tanya orang semaknya bisi. Tak orang nak mati ya. Mayanya, ya mayu hati itu tiga orang mati. Entah. Bagi api merapuk gasnya, main di kibur rumah. Kumera rumah buka empayanya. Dayan dia, dia tembak orang dia. Tak mati. Pas bina ngacau kami dia. Orang buka yang tahu ya. Menanya tadi dia ini pulai kemis ngaduan tu pulai enam dua seruban dia tumbak mentuh dia ni jadi orang pulai bukai je nak dia lagi dah pulai semua budak ngaduan tuhnya tadi jadi nak kau nyalu begitu cerita bukai cerita kemis kau sudah dulu berdaunnya sendiri je
0: lalu berdaun tu sih nanya Iman minggu baru lah Iman. Minggu baru. Tahu ke anuan ninga namanya ada orang telefon lagi. Tahu ke anuan anduk baru? Okey, Iman.
5: Minggu baru lah DJ beri terima kasih hangga semua. Kayak mungkin saya ban ada balo gambar kampung kita cara lagu nyatu men. Lampum. Beri terima kasih dengan main. Nengok balo ke dia ruban dari DJ belum disupport dia. Orang nak aku minum saya nu saya aku ke. Nyata DJ enggak semangat ni DJ.
0: Betul.
5: Dia kerja mimpi juga udah malamnya DJ kami tu. Ya musa sapo mele banyak antau.
1: Ya.
5: Tahu. Cuma kalau di jalan tu yang enggak takut deh.
0: Aman, aman. Tahu.
5: Antu atas ke Prabung Din tu, bawa hanya dia bawa emang
1: cinta
0: orang aku. Ya. Okey. Okey, Man.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Man.
5: Okey, sama-sama.
0: Okay. Terima kasih. Bertemu baru kita. Hanya tadi Imban minggu nyen kemari pan bisi nih Mel. Okey, 10 malam tu ngetu na lama mendiang ke berita. Dah tu lagi kita nampung program genggam semangat ke malam tau ya.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nak ber ke berita malam. Opis Menteri Communication ngerikut ke mayuh macam pemujur sepemanjai tahun 2025. Tuai Sekretari Opis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke tahun 2025 nyadi tahun ti mayuh nampak pemujur. Ungkup Opis Menteri itu ngedegap ke infrastruktur digital serta ngangkat ke communication strategik perintah. Berbah ngunya, ngemansang ke industri kreatif, ngangkat ke pengelikun online serta mai penduduk Malaysia bak renggat serantau ngau antarabangsa di setiap ngau aspiration Malaysia Madani. Ya mansut ke jakonya bak pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 Opis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching Sarito tadi. Budaya integriti mesti nyadi pugo dalam pengawak merik servis semensia mayu. Tuk berguna amat dikena nentu ke pengawak perintah mengkang efisien, rurus, bertanggungjawab serta megak ngetan ke pengarap hati mensia mayu. Presiden bagi menua Limbang, Unus Tambi, madah kari integriti nyadi pelasar dikena ngemaru komitmen ngenegap ke budaya integriti, ngangkat ke accountability serta ngenegap ke pengawak tadbir urus ngau manah bak pengawak merik servis ungkup mensia mayu. Ia nyemetak madah ke pemansang Tip Merwan dikemucur dengan sistem pentadbiran ti efisien, berurun, berintegriti serta bisi accountability. Yang mansut ke jakunya lebuh ngenatai ke amanat integriti, nyiruma ari integriti pentadbiran bagi menua Limbang 2026 di Limbang. Berbangunnya semua pengerja pengawak perintah ditangkan berjalai ke tanggung pengawak ngau sama, lurus berpelasar ke undang-undang, nyiar ke penyalah makai suap, salah guna kuasa ngau sebarang bangsa penyalah ke bukai. Bisik 1106 ikut peranak kandang menua penyarai tatau, dia tu sama boleh ngasai ke arus penyambung telikun serta lantang lagi. Tu berindi hari penembuk projek ngagak jematan penyarai ti baru. Pengawak nyerah ke jematannya sudah dipenyadi ke Menteri Bapak Opis Premier Sarawak, kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kakus, Dato' Sri John Sikitayai. Bawa jakuk ke di pansut kia.

Dato' Sri John Siki madah ke projeknya dipelanja Dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKW KKH. Kok ya, Perintah Sarawak Megah udah menar kaki belanja 1.6 juta ringgit dikenak nganti jematan Sungai Mayang di Penyarai. Dia tu benar bak renggat proses perolehan serta perkara ngintu jalai Sungai Penyarai dengan hakih belanja Malaysia Road Record Information System MERIS. Penatai pemisik negeri itu timanggai 13.5 bilion ringgit tahun yang tadi mega udah ngujung ke mayu hakik projek pemansang oleh dipejalai. Tunjeng kaum ngangkat ke pemanah jalai nuju Penyarai ngau pramu numbuh ke skim bertanam padi. Komuniti mesti terus berhati kereti merdeka serta masa pemanah pengawak tiudah ditempak bala tuai ke dulu subak ti bebenar ngulih ke kebebasan menua. Berbangunnya dia semangat berserakup antara komuniti pupu bangsa mesti terus ditegap kaki. Ban Kaunsel Negeri Krian Friday belia madah kenbiak repak baru patut dibantai ngau sejarah hari Sarawak, hari kebangsaan ngau penumbuh Malaysia. Tubuguna amat ngambil ke sidak merti ke nilai merdeka serta bempu tangguh pengawal ngetan ke kedaulatan menua. Nyalai pengawal tengatur program Semarak Kemerdekaan bagi Menua Betong 2026 ngayan ke kerjasama ngau penyerakup tetegam kelimpah nyadi pelasar dikenak nerenak ke semangat patriotisme serta ngedut kaki kawal antara Mesia Mayuh ngau agensi perintah. Friday mansut ke jakonya lebih berjadi ke programnya di Kerian Tidikulo urung 250 korang. Tuahai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau binia Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi nguluk pengawak Majlis Istiadat Mengadap serta nyuak kamidul tanda pangkat Brunei Darussalam ba Balai Singgah Sana Indra Buana Istana Nurul Iman sehari itu tadi. Pengawak istiadatnya diatur nyerumba pengerami hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizaidin Wadaulah Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Penatai Tun Pehen Sri Ngau Tuh Puan Ba'atur pengawaknya nyadi kekelai kaul rat antara Sarawak Ngau Brunei Darussalam seraya megak ngerapit ke kaul dua bengkah menua tu ngerandang calai ngagai pengawak kerjasama dudiari ungkul pemayak jemahila. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Pegelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
4: Ya, Mel, datai baru bak jam kedua program Ngenggam Semangat kita ke malam tu ne. Okey, jadi bak jam keterubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ini. Tak ngarap ke udah tu lagi mayuh me peninggal kita ke dekat nusi cerita ke Bengenggam Semangat me. Nah, Mel, tahu kau tak ke nyerai ke udah nyadi bak sidak ya kini. Okey, nyerba ke minggu nyena kemari ne. Okey, pihak muka lagi tua meda sidaya ke ba Facebook angka mayuh ke nyapa tua meh ke malam tu lagi. Okey, udah bisi peninggal tu dah Mel.
5: Hello.
4: Halo, selamat malam tuan.
6: Selamat malam tuan.
4: Selamat malam. Siapa tu dah nanti ingat nyawa tu?
6: Ali atau Hari Sibu tu.
4: Ali Hari Sibu ne.
6: Awalnya aku ibas din.
4: Ali hari.
6: Ibas tong di nengang kuah.
4: Oh, rak tibas. Tuh, di Sibu, ya?
6: Aw, di tu Sibu bekerja, kawan.
7: Kawan
6: berus tu,
5: siapa
4: ni? Kawan berus. Kawan berus.
6: Pakai berus tadi. Iya
4: deh. Aha.
6: Dari kita ukar tu dia jeta ngasuh tu.
4: Oh, ngasuh. Aw tahu. Aw. Okey, aw engkau bisi tai ke nyadi bak kita meh.
6: Iya dek, dia sewa.
4: Okey.
6: Jadi aku sewa 1964 lagi sekolah aku.
4: Lama mak tu dah.
6: Baik ke aku pakai UI. Udua aku namanya Lambat, Lamang. Nanggap. Baik kami dua ya. Baik agai kampung kin aku deh.
4: Sedua ada kek dia aja.
6: Aku dah kek. Okey aku, lalu mana sihat, okey aku tu. Itu saya nama ada jaket aku kan yang mana sihat.
4: Agi sihat mayanya ne.
6: Agi sihat ini 1964. Bila pemerintahnya aku coba, bila pemerintah aku coba. Kalau nyala uduk aku sempat demam. Jadi akik ku tahu aku tu dia luar ke bawah kata woi. Dah datang akik ku kudai. Kau babinya kudai datang lalu salah uduak. Lalu ikan dan jang ke ya. Salah. Lalu nanggap sihat ya kudai.
4: Okey, babi tadi.
6: Lalu nanggap dengan ya kudai. Pai kucuk ku ya. Nak kalah aku mau kenyak. Nak kalah aku mau tu amatnya. Okey. Tu sejarah aku isteri sama agak sebab. Tancing sisipo.
4: Nang te depedak dempo.
6: Awak depedak kembu. Okey, bulak-bulak muka orang anak aku mesin. Sejak lalu baru lah aku gue. Parai aku cok. Babi ini suam-suam aku dia makai tunjuk ya.
4: Okey, ni.
6: Tak ya.
4: Besai babi ni.
6: Banyak aku buat bawah sungai dia ni. Nak ucok di dalam dukuk ngerang banyak kok ku dek. Tak pandap aku apa yang tak pandap aku kebat ke dukuk ku dek. Nak babi nya alu tak ini babi alu ngenan. Iya aku akik ku rawah ya. Bunuh babi nya ucok. Ku ya nak ku. Iya babi alu ngenan bagai. Tak tumbuk ku siang udah ya.
4: Ne.
6: Tak babi je kunyap kau dia pakai tunjuk aku dah.
4: Akai.
6: Ya, sihat akik aku dah. Dah dia temu sihat akik aku dah. Ah, tindai. Ini aku, tak no. Dah jadi mutainya aku dah siam. Ini aku boleh akan juat dia tengok aku. Mana aku siam. Ah, tindai. Tak pantap kau dah bihawak kau dah.
4: Kena malu.
6: Ah, ini tempuh aku. Tak beliat kau wakal. Oh. So tiga kak bau kak aku tawa lah jadi mali.
4: Ah, oh. Oh, tunjuk jari ya, darah mentari.
6: Jari jari anu kujam babi yang makai tunjuk ya aku dah.
4: Okay.
6: Babi yang dia kentang lawan aku sem.
4: Okay. Aw ah dah.
6: Musim nyak musim bom kabang ya.
4: Aw ah.
6: Lawan suba kejawi suba jadi belanja nang kau. Aku jawi suba wi. Wi berda suba wi dah.
4: Kena jual win tarik ni.
6: Kena jual aku 1964 aku lagi mari nak dia tau. Nak dia kerja dia aku.
4: Au berkena kita jual winnya sobat. Lihat.
6: Ada pasal bayar.
4: Au.
6: Bayar ya aga winnya aku modal dia 30 ah sobat.
4: Oh ne.
6: Au.
4: Au ah.
6: Oh dia kasut kita.
4: Au.
6: Kasut kita kena kelihat sobat lawan yang kami sobat. Agak skor semua lah. Ulu kami kayu. Sudah tu
4: saya agak mengincar semua. Kalau kerja tu. Nenang ke babi entar.
6: Sudah baik pulai. Sudah baik pulai. Kunyap kunyap agak kunyap. Ia kek kakung anu ada kek pulai. Saya jadi kutucuk kaya. Gajinya gajinya yang kutucuk kaya. Asli dah.
4: Bekini ni mai aki ni mai babi nya deh Alia.
6: Ukai ukai ukai kenya. Aki aku dulu aku dulu. Tau tekas ku wakal aku deh. Lau tak terbuka ya. Lau tak maliak ngai. Maliak ngai aku menang aku deh. Ah, ni lah
4: ya. Ya, agak seduai dia ajak.
6: Mama dengar mah aku semangat. Ya, mama dengar semangat. Amida, amida.
4: Okey, bola.
6: Mama dengar semangat semangat. Mungkinnya aku menang dia labannya lagi sebab.
4: Dia, kan?
6: Aku nak bola-bola kita lagi sejak lah.
4: Okey, bola.
6: Ya, aku cerita
4: ngelak
6: aku
4: orang bukan
6: lagi.
4: Okey, mana nak cerita? Sudah, aku kedua lah. Mana cerita? Okey.
6: Ya, terima kasih lah kena si baru lah.
0: Okey. Terima kasih Ali.
6: Okey, Ali. Okey,
4: bertemu baru.
6: Okey, aku sebab bini penjaga akal julau dia.
4: Email tu, email dah ada. Email nyora julau, emailnya. Okey
6: lah. Aku dah buat aku bisa ada aku dia tu buat tapi udah cerai lah.
4: Oh.
6: Kenangan lah kenangan. Okey.
4: Kenangan.
6: Okey.
4: Okey. Selamat malam Alia. Ya cerita Alia ke malam tu. Ya baru masuk kesal hati ni Mel. Kasih agak tu dah ke nyok ni. Oh kini kunyah babi.
0: Tunjuk jari
4: tadi aw babinya.
0: Aku tu lagi nanti sahut ya tadi saya. Dia nanya besai ni babi ya. Kek ketemu ku.
4: Tang pelabok ambuk ku nang besai punya.
0: Ya ya. Nanti babi kampung tu segi kenik.
4: Nama dah tarian kena
0: tarian.
4: Nang besai. Ya. Okay. Tang nasib ke aki yang ada nama-nama ni.
0: Ya betul.
4: Okay. Nya tadi peninggal kita Ali hari sibu.
0: Orang ketibas.
4: Ya. Ngusi cerita ngasu mayanya lah. Mel. Okay, tang maya ke ngasuhnya bisi tai ke penusah meh ba sedua ya. Okay, peninggal ke empat kita ke malam tu kami dua email tu nang nyawut kangau kita nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi macam-macam cerita meh ketau dikunci kita tang bekaul ngau kita ku dah kala betapi ngau penusah meh email ke ngasuh kita begenggam semangat. Okay, bisi peninggal tu ne uji kangau ke sekali tau kah? Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Oh, hello. Oh, hello, selamat malam. Okay, hello, selamat malam. Bisa dengar, wai? Okay, nak dengar wak mel. Bak ya dia nak tu terang dia dengar ni.
0: Kena tu boleh, boleh line.
4: Okay, terima kasih kita ke Mayu lah. Mendiang ke program kita ke malam tau. Mayuh bala sebana angat dia tau deh Mel. Laban 2-3 hari tau cukup angat.
0: Ya, ti di pedakku. Kita di kucing di tau. Bak sebarahadin pun sama gak Sam. Nada hujan.
4: Nada hujan
0: beberapa hari tau. Cukup angat.
4: Kadang tadi... ngena ikun menye kurang tadi pan nak berasai ne mel. Jadi ba kaya hari kita kanga tu ana nak jaga pengerai meh ne mel. Ana nak ngiro pai mayu ah. Nyaga pemakai kita empu baka aku tadi menye kenusi ngenuan tadi. Bisi makai boh riahan tadi meh.
0: Benung ya ka maya jam ke dia tok desem lebih lagi ko mada tunga agai nodi diau kia tunga kematian kia mayuh orang dah bajua ke boh rian kanya rengak buah kini mayuh orang nantu dapat pe tok bentabin
4: kanya begini baik angetang kalau kita mai bisi makai buah tadi anang kurang Eropa air meh tadi neh mel nyaga pengerai kita impu neh. Okay, lalu seraya ketua kang anti peninga kita itu nyengok dulu Mel.
0: Oh, dia nyengok kertas ya.
4: Facebook bisik nyapa tua meh ke malam tu ya. Selamat malam bagi kita ke bisik nyapa kami dua Mel. Seraya nganti peninga kita itu. Oh bisik tu neh. Okay, tua nyawat tu dulu ka. Okay, ya halo, selamat malam. Halo.
5: Halo.
4: Ya, halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Okey, tu okey beda uli ah Mel. Ke telefon kita okey, lagi nanti peninggal ke bukai lagi, okey. Jadi tu mari sama malam ngagai Sasha Manda. Oh, pomai wah tu nih. Okey, dua. Okey, ya, halo. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Halo. Lang Ari Srikai. Oh, Lang Ari Srikai. Okey, Lang. Ya. Suah ngau kita Lang tu deh. Ya. Okey.
5: Mesti dia tantu.
4: Dia tantu ke au. Bunyi ban tadi.
5: Okey. Lama tu dah lebih 30 tahun dah.
4: Apa ni?
5: Bayang itu buat aku kerja jaga mesin kena makin jalan ini.
4: Dini itu?
5: Pernah serikai dia nak jawab tentang minah.
4: Tunggu ke serikai dia ke?
5: Ini pernah simpan bulat dia deh.
4: Simpan bulat.
5: Simpan minah ke? Lepas ke mantan untuk rela sebuah.
4: Maya hanya melakian jalan ini?
5: Makin jalan ini, aku kerja mesin. Kena itu berdua ikut Melayu. Jadi malam yang kita mesin jari semua tentang kebedin naik ke kota. Nombor dia sempat berinak. Jadi ya tadi aku cerita mak tentang minah dia. Malamnya lemak lima bulan jatah. Duduk dia semalam-malam jaga atas rola saya ni murid. Rola saya kena ini belakang ni. Duduk dia aku semalam-malam. Dia pukul 10 kan ya. Lalu aku ke hitam. Kita aku pergi atas saya rola ni. Tungguan ke hitam jalan aku hitam. Lantai anda. Bawa cikgu dia itu. Aku hitam. Aku kumpulin semua itu kau hitam. Tak tengah dah. Tak lembut. Nada pun kebut lagi. Mata nak ulang kita.
4: Lain ni.
5: Nama tu kata kata. Kali kamu datang. Tapi kita dia tak palak tu dia.
4: Kai. Bukan ni pada. Bukan ni pada nan.
5: Lain nemu air lain. Kita kaki tinggi lah. Aku palak aku kumpulin. Kena aku nangkap pusat ulang kata aku. Angkat pasar di kapal. Nak bawa baju.
4: Okey ini.
5: Nak aku pati. Bukan tahu pada aku. Nanti tiga. Tapi besar. Dia misalnya mesti empat kaki. Mesti. Semuanya tak pada tahu.
4: Ini.
5: Peninggi yang dia nemu saya rolanya. Prabuanya. Kaitannya. Dia mesti 12 kaki. Kalau dia belakangnya ini.
4: Ini makan siapnya ini.
5: Ya. Nama aku tu. Kan kebut nak dapat, kan nyawa nak dapat aku. Tak ketawa aku dia. Ya aku mudah ngelih di dalam hati, tapi juga. Tak langsung kerja hari itu. Tak langsung kerja hari itu, pegang kini aku. Tak dilihat-lihat kepala aku, tetap aku jam.
8: Kan kebun kan dapat tunjuk ada ulang kebun. Mata aku nak ulang kesak. Tak kena aku dengar mudah. Amat ukai bola-bola. Asyikah kami, asyikah biar. Asyik takut. Kapek nak depan kapek.
4: Aw tak ketawa, ketawa kenuan aja.
8: Aw,
4: kenuan nombor tulang. Kenuan nombor tulang. Aw, kenuan nombor tulang.
8: Nombor tulang.
4: Aw,
8: nengak, pupu hanya telekak yang paling aku. Kalau menyiap ya jelek.
4: Aw,
8: aku boleh yang kebuat. Kalau angkat, ada yang tak tahu. Wah, betul. Angkat kalau terjun hanya lama kau kena mereka. Hai, ada cuma dua bulan yang dengan kita minah polai kesini berapa kilo? 2 kilo. Tak mesti kalau nak pernah, nak cuba sampai kau. Ya, banyak nampun.
4: Kapan dia tadi ada lang? Nara nemu tay.
8: Kapan? Tapi kebakaran tu semua itu kote angkat aku benar. Tapi dia ada hal itu pulai.
0: Kedirik tu nak jalan ke
8: tadi? Kuasih ke dalam tangku itu semua ya. Bukan dia ingin ada gini, dia pulai.
4: Okay.
8: Kau ingin bangun aku.
4: Oh.
8: Banyak pulai aku. Ya, lemai masa ke bahu, masa ke bahu, masa ke bahu, masa ke bahu,
4: masa
8: ke bahu, masa ke bahu, masa ke bahu, masa ke bahu, masa ke bahu,
4: masa
8: ke umur mayanya, umur ke bahu, 19 tahun.
4: Baru lepas sekolah.
8: Nampak ya ke jadi kena ibu. Tapi kau ya aku
4: kena
8: ibu. Tapi kau bulan pertama dia aman. Pun tiga hari lagi bulan keterima. Semua bulan naik kau kan. Nama adik takut kau yang tangkap. Ambil yang sedang ada itu. Kita tengok dari kita tengok kau yang sedang ada pantat. Baik kok tu kan ringai pokok. Ya mai kata buah aja. Lewat dak ke mai. Ya, dok lebah ke baik ko baik pokok. Ya, ono do hon ke. Lemai lemai ya. Ya, buah hai bau. Tapi tok tindo ah. Lai pokok. Ya, dia dia ingat tanya lai kuih. Muni di situ kuih kau. Tapi nyawa nya meyak. Muni nyawa nu kuih.
4: Bunyi ya nak
8: aku. Tak tak kau ya. Di pada ibu bagi lu apa tu dia orang ngat tahu. Tak nak salah ya kau. Topi. Itu kau yang kau buat apa yang mau kau. Tak kau lah kau. Baik aku pun dengan orang kau jemai. Tak mantap. Nah itu aku tuan kau. Tidak. Aku macam aku nyumbu.
4: Kalau banyak
8: ini dua bangkau dia. Awak naik. Mantapnya. Yau bahawa dia mau pelik. Semak bahawa dia lompat pun. Dia nak mau buat buat saudara jalan nak. Saya dah tentang sebenarnya. Tak mantap. Ya, pedak dari kau.
4: Ya.
8: Dia saya kena tempat. Kena saya pedak si kau. Main mah nyawa. Mesti kena duduk saya. Anda kena. Tak tengah aku nak pergi. Bangkut tak mau buat. Nyawa itu dia nyawa nak pergi. Ya, tak apa. Buat ini pun lah. Itu nama tu nak pergi. Dia dah ingin nama itu aku. Ya, aku nak kok.
4: Kita
8: kena. Telah aku. Laban tu aja lah. Ya. Bukit koko dah tanam bahu dah. Namanya kayu ke bedau buat dah. Tak tunggu, mana saya tak tunggu, mesti jalan. Tak tunggu. Tapi dia mau tak masa mau, mungkin kena duduk apa itu nyalanya. Tak ada bangun.
4: Ne.
8: Kau ya? Ya, kau kau kahit tu aku. Eh, nama kahit tidak pernah. Kau ya? Putihin bau. Ya, banyak. Ya, kok kau ingat tu? Bayar mati, boleh. Tak, aman dah. Oh, Baya biar tu biar. Benar lah yang tanya mantap bau. Ya, ya aku. Anak kek aku yang tinggal tahu aku semayang. Tapi mana dah aku takut lah. Semayang kan. Semayang utahnya nyala-nyala. Ya, aku malam-malam. Dia pukul 4 baru baduk nyala. Nah, kali dulu kan nanti. Dia pukul 5 lagi. Malam lupa lah itu. Dia kali mendek benda kok aku. Itu mengkau kali. Tanpa lama ada kali. Tinggal aku ya tahu-tahu. Kali ini lah. Kau bisa mampu atau mampu. Lukuk-lukuk. Laba aku tak kena ke mana. Tak tumpu. Tumpu aku. Tak kaki aku numpu ya. Mata aku minyak kita ya. Mana aku ini. Semua aku semua ni. Aku ada wadah. Mana aku bapak kan. Dia angkat tu. Kalau aku nak ikut. Pergi, pergi, pergi. Eh, nama aku kepentak dia aku. Dia nak betak aku. Mata aku betak aku. Dia tidur atas dia betak aku. Mimpi aku ke. Eh, nama aku betak. Aku muda ini. Kalau biarlah, aku bergantung. Aku nak baju buhat. Kau tidur aku. Tekan ambil teluk kau ke. Ya, aku kemas pelai tu dek. Pelan-pelan. Aku wala tajuan kau yang rola. Nak lihat yang dulu mana dek. Tak lho, saya nak muda untuk melihat cerita tu. Amatnya ada dek. Tak lah, amat takut lah aku. Banyak waktu muda untuk dikenal. Aku keteguk dulu, pokoknya malam dulu. Kak, aku bayangkan kamu gamanya tiga. Kulit yang namanya buhat. Ya, memulai ke buhat lentar. Mana ke? Saya hari ini nak bepak papua batu buhat. Ya, yang tak kakinya di sini. Gamai tiga. Pokoknya bola-bola tiga.
4: Nadai ambil dong impinya tadi, ne?
8: Nadai
4: ne?
8: Boleh nadai ambil impi.
4: Tai ngacau diri menyo pelabuh aku. Tai belah kampungnya menyo.
0: Kata mansa.
4: Bayak ge anak ngacau nak ngano nuan ne.
8: Nak ah. Iya. Namanya menua dia nak jauh langkau Cina kan dia menua Cina. Tapi main kau bisi punya.
4: Maya ke mansa.
0: Maya ke mansa. Maya ke kayan diri mpo.
4: Bidi amat di mana.
8: Aku mungkin si kahai ke bapa kali ni cuma kanjut.
4: Kalau apa?
8: Okay
4: lang.
0: Selamat malam. Terima kasih.
4: Nyak tadi cerita lang tentang nang amat mel ni. Nanti kita medah utainya. Tahu ke nanti kita tindu ameh tindu tang bisi ga ka ngelada tindu kene ko kitanya ne ake ka nemu
0: kita tindu maya
4: tang anti bisi utai ke bekenya pada kita nang lemut tulang nang lemit tulang kita na uleh kita ya lo kene kene au ngelara ya kini brandau go ya nyerau kini sigi na uleh kita sigi lemit tulang
0: ya aku suba senya nyanu si ke cerita direk gitu sem mayanya aku lagi sekolah rendah pemri mayanya baru panjai mayanya sem mayanya lapan dia lagi mit lagi pemberi mayanya kami tu mana cerita tu nah nemunya kerban tau kutanya nyata di peda mata dia nemu amari orang keliak sebab kan nemu di amari garek kata orang keliak sebab bisi cermin buat dia sebab sem bisi cermin angkat kami tu sebab Agi mien, lagi berat mien mak aku mainnya. Lepas aku ingat madik aku ke nomor tiganya. Agi setahun dua kini mainnya. Mainnya tindua, kami itu tadi tindua. Aku tu tisi dinding sekali, angka tu tadi tindua. Beki buang kenyak desem, beki buang. Nungak cermin, nungak amarinya, nungak cermin. Tindua. Angka laban malam, subah agi kan agi ngena ingin api. Dia tindak malam segi bisi api kelita. Bak luar biliknya dia.
4: Lampu tembaga.
0: Tembaganya. Agi ngena kelita tembaganya. Udahnya, Nyak kumada tadi nak nemu nyak keremban ke nama angkat tapi saya mendak senayang petunga aku ko petunga aku nyak biar aku duit ko saya sama dek berandau oh. Berak aku sih senayang saya berandau udah aku kumada senayang seraya tu tadi malik ke cermin ko mada utai antu indo ke panjai buak panjai ngelainya dem bak cermin mayu darah aku ngumbai nyak keremban laban aku ngerak inai ko menya tangi inai ko ngai tangi darah ni menya aku tu kan nyarawah ngai nyadi dengan aku dua menya ya nyala aku dek sem nyap kurang ada utainya segi uduk kan ngayan kedai rempo nanti ba mua namiat kurang menya aku gak namiat aku menya dek sem nyap aku nemu utainya ya ukai mimpi diambil ke mimpi lapan aku mak aku nanya nama gede ngerak aku malam nak tindu-tindu aku ya nyap aku kan nemu aku sikit mata tanya remban kena tangku sampai sare tau takut aku sikit antu indoknya meh takut abang ku mendak nya nyengen lah tanya aku nyengen lah apa depan mata aku nyam aku nanti ku tindok malam sikit ngai nungak cermin ku sem
4: aman
0: nasi amar iko ya dah dibuai
4: okey bisi peninggal tu meh hello hello ya hello sama malam. Okey, nyak tadi cerita nuan tadi deh Mel ni. Ratuai suba. Nama bisi cermin nyak tadi. Tutup sedang kain tadi Mel. Nak kutai ke bekerja ni.
0: Hello. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Hello, selamat malam. Siapa to?
4: Ah, sama malam, wei. Siapa to?
0: Nak buat tesin dengan Sam, siapa Sam?
4: Dah hingga, dah dekat. Dah hingga, kalau.
9: Joseph Van
4: Anang. Oh, ya, ya, ya. Malam tu aja, mak nak ngelala ya. Hello, Mister. Engkau amat. Mister Joseph Van, tu suah ngau ke program ngam semangat tu Mel. Nang orang suah bercerita. Okay, selamat malam, Mak Kenuan. Malam tu.
9: Selamat malam, Sen. Selamat malam.
0: Selamat
9: malam. DJ 22.
4: Email dah malam tu. Ya, okay. Jadi, ya tu mayo cerita tu Mel.
0: Tak kuda kante.
4: Terang mama. Okay.
9: Nama terus ke saja.
4: Okay, terus ke cerita.
9: Jadi cerita tu, nak aku ingat ketahuan ya, nak aku ingat ke masa ya.
4: Kalau
9: mau masanya, mesti pada aku tunggu aku ya. Nari nama tunggu.
4: Ya, halo. Halo. Ayah Joseph. Okay. Saya nak tahu tadi ni, Mel.
0: Harap ke nguji baru, Sam.
4: Harap ke telefon baru. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Ban. Awalnya temut putus tadi ni.
0: Kan nak mana lain?
4: Engkau amat pelabak kau ni. Okay. Tahu telefon baru. Tahu ilaban ya mayuh ceritanya, Mel.
0: Hello, selamat malam.
10: Selamat malam.
4: Selamat malam.
10: Bisa.
4: Terang.
10: Jeep dari dia bukan.
4: Jeep.
10: Kaya Jeep.
4: Jeep. Okay, Jeep dari DJ Mukah ni.
10: Ya.
4: Okay, Jeep.
10: Tidak panjang cerita ni.
4: Okay,
10: Kami terkawal, belum muluang ni.
4: Akhir
10: mau yang
4: ni. Muluang kita nyam, ayah nak muluang ni.
10: Iya.
4: Muluang
10: kita boleh.
4: Ya,
10: ni nak ni tapi ni. Ya, ni mau muluang kami sini. Kata ayah aku ni, ibu aku ni. Ibu mesti dah paru ni aru. Mesti ini yang aku tinggal dia.
4: Mayu harus ninggal.
10: Pasal aku, apa panjai aku tu ah?
4: Mayu harus ninggal.
10: Ya mah. Entah yang mulu antara ni. Yang gambar ini jangan lah. Panjai jangan lah ni. Entah aku dah kayu, yang gambar jangan. Nangis lah, aku ni mulu hanya. Kebang aku mulu ni, aku sudah daru. Kau macam sudah ya, kau macam sudah yang kau minyak ni. Mungkin upiah yang ni. Aku mulu ni. Nak aku beli.
11: Sekali udah pada hari hujan. Masa aku kiam, pernah aku nak cek kuih saya. Cuma itu udah bak sendiri air dia deh.
4: Tahu.
11: Apa aku? Nama suara si, aku nanya suara saya. Nada air nanti ke atas. Uya, kalau aku ini nanti kata kiam aku naik. Uya anakku.
4: Tahu.
11: Aku punya kerja sih, ini aku turun. Nah aku kiri. Lagi, yang ngambil jalan lah, ni nih. Nah, aku masih takut nih. Namanya siari, ni. Ini aku Iran kot, tapi mimpi nanti dia. Nah, yang saya buka itu aja, yang nanti yang saya sebut kutu.
4: Aau, tadi ngau, tadi kamu berdua apa aja nih?
11: Aau, kamu berdua pun saya ngetak dan ni nih.
4: Aau,
11: dan daun ni.
4: Mayanya di kiri aja, Jet.
11: Aau, ya, mai. Aku kiri aja, mainnya.
4: Aau,
0: bunyi tu si orang.
4: Aau,
11: aau.
4: Aau.
11: Okay,
4: Jet. Okay.
11: Pagi saya tu lah.
4: Okay, okay. Hau, minggu baru lah, Jet.
11: Aau.
4: Okay, ya, selamat malam. Nyak tadi Jet tadi neh. Mayo, bapa aku peninggal baru. Kulang kita ya tadi neh. Okay, hello. Halo, selamat malam. Ya, putus baru gini. 8035 tadi ini email. Okay, tahu nguji baru nanti nyema telefon kita nya putus. Laban kadang-kadang tadi penanggul lain banyak tadi nih email.
0: Ya.
4: Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Oh, hello. Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa? Malam. Siapa to?
4: Inai giri hari batu na bintulo. Besi ninga kami doai.
0: Terus ke?
4: Nama tanya di hau, ke? Ke? Tersuai dia ini jiri?
12: Kenung saya kami ke Mansai tanya. Ninya utai. Ninya itu gratis.
4: Bu?
0: Kena bunyi?
4: Aau ah.
0: Kena tekan. Kadang-kadang desem kita kan berjakok kata kan berkuyuk kata aja kena tekan. Namun kuyuk kita tekan.
4: Kuyuk lepuh. Aau ne. Okay, telefon baru lagi. Ini jiri ya. Okay, halo, selamat malam.
13: Halo, selamat malam.
4: Dua ekor ni je. Selamat malam, kabar. Ya, selamat malam. Mama tu tenggelam geng. Tuan Emil. Sida ya udah bertelepon. Tang udahnya. Lalu tanya.
0: Tepat lah. Semua madam telepon tu aja.
4: Nah, nombor tu bisa. Nah, orang acau tu. Jaga Emil.
0: Jempuak jari.
4: Mulai kediri lagi. Halo. Sida ya udah uli ya tang maya kap jakoknya ayah lu nak didinga.
0: Nak didinga. Nak awak oleh nguji baru. Kalau engka penanggul lain sem positif tu
4: sem. Positif ni. Okay, hello.
13: Hello.
4: Aha, okey.
13: Rahim tu.
4: Oh, Rahim. Sama lah Rahim. Lama nak ada didinga nuan.
13: Telepon
4: kerusak. Oh, iya. Kasih Ahmad. Okay, Rahim. Nama cerita?
13: Ya, cerita itu lah.
4: Cerita itu.
13: Malam hari lima. Sepuluh
4: malam. Lagi tu mau mana?
13: Mau. Apa dia datang? Dia dah dari gate. Pakai cerita, pakai ni. Pakai depan rumah aku ya.
0: Aau.
13: Ya, terpedas lah. Ya, bok banyak ya.
4: Oh.
13: Duduk ba dahan buah sampelam.
4: Oh.
13: Buah pokok buah sampelam aku ya. Anda yang di rumah aku 30 kaki.
4: Oh. Penyawa.
13: Duduk. Gua ya pakai sikal ya. Udah yang gede. Masuk rumah ya.
4: Oh.
13: Apa lagi ini duduk luar. Dah. Pop yang sikal ya. Ini lock lah. Dia boleh ke rumah. Cuma sikal kamu. Nombor hon ke jari sikal.
4: Oh, ni.
13: Bunyi hon. Dia. Ada kucing kau ni lah.
4: Oh.
13: Eh, dah mahal tu cakap dengan bunyi kau ya.
4: Oh.
13: Eh, dia nak hidup kau. Dah kerumuh kan, cakap kau dah. Lock saja. Dia apa ya, dah buat ni. Keluar dari pintu belakang.
4: Oh.
13: Dia luar lah. Habis sesuai.
4: Oh.
13: Keluar.
4: Oh.
13: Kerana utai pak.
4: Terus ikan.
13: Kerana udah orang. Suruh pokok. Asal udah orang. Ya apa ya. Pada hati. Jadi. Kita cakap terus sekarang. Jadi aku terus ini. Aku baru nak percaya.
4: Tahu lah.
13: Tentu. Nombor
0: hantar sikal. Oh. The modern.
4: Kau kangen jauh utai mana? Kangen jauh untuk sikal dek mana pelabak kau?
13: Cukup.
4: Oh.
13: Apa yang sah ya?
4: Oh. Ya
13: udah selesai. Betul ya? Apa ya cukup ya?
4: Oh.
13: Lalu tetamu utai bekerja. Cuma kerja malam penyerah lah.
4: Oh.
13: Ini mulai kompat. Keluar di hari. Ya, dah bisa.
4: Oh.
13: Ya, dah bisa tak kerja.
4: Oh, amat kerja.
13: Mak, jalan-jalan pertama aku. Rumah aku temu lah.
4: Oh. Oh, ya.
13: Ya, mesti pokok sabuk sendiri ya.
4: Oh, mesti nyaknya dia apa ya?
13: Tidak lihat apa ya?
4: Nak ke kita ngadu ke ini, Rahim?
13: Tidak, ini dah acah orang.
4: Oh, ini.
13: Aku cuba mulai mainnya, aku tak lain yang acah. Aku mesti kes cuba.
4: Oh.
13: Boleh keluar aku dia pagi.
4: Minak bisa medak ya aja meh duduk dia.
13: Aku pun ada. Minum kunci bau wangi. Masih pang macam apa itu ya? Kamu dah tiba kan?
4: Ya. Nemu korang. Nemu korang ya mau.
13: Dia aku cium bau wangi. Pasal wajar lah. Nama aku kan si kita tu. Darah cerita aku.
4: Aman. Gerai no Rahim?
13: Gerai
4: ni. Bunyi ke nak nak bunyi kena gerai.
13: Reku aku rangkai.
4: Ngelama tu nak bunyi tu. Okay Rahim.
13: Ini tu rumah.
4: Bisa penanggul eh, nak boleh datai. Ya.
13: Aku mesti pakai beli aku nya.
4: Okay Rahim, selamat malam Rahim. Nya tadi Rahim tuahnya ngau program tu dah mel. Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Ya.
14: Halo, DJ berdua.
4: Selamat malam.
14: Selamat malam.
4: Tu siapa tu deh? Aw, jadi ubahan ke putus tadi ini?
0: Putus tadi itu. Putus.
14: Nama kue enam mula kita.
4: Aw nyam eh. Aw ah.
14: Nampang. Karena lain-lain tu bisa kita lain nada.
4: Aw ah, nada gari jan pelabak ku dia.
0: Karena segar itu.
14: Jan.
4: Aw ah. Bisa tinggal kami dua.
14: Bisa?
4: Ah, bisa. Okey, okey. Itu terang mimin ke ya?
14: Aw.
4: Okay.
0: Terus ke cerita Noah Joseph ni keputus baru.
4: Keputus baru kalau gitu.
14: Aw. Jadi cerita tu kita yang dia berdua.
4: Okey.
14: Jadi tunggal aku nya inonya kia sama ina diri.
4: Kia. Aw.
14: Jadi apa aku yang mangga? Apa ini diri? Jadi selama lama dua ya. Malam rumah.
4: Malam rumai.
14: Ah, malam rumai berkebun.
4: Aau.
14: Malam sebelum musuhnya.
4: Oh, aau ah.
14: Sebelum musuh kita.
4: Aau aau.
14: Jadi kalau malam suaya malam, bini nyata tunggal aku nyapula ke rumah.
4: Aau.
14: Nyemi padi kerja kau ngambilan beras.
4: Aau.
14: Jadi pas aku nyam mangganya, apa dirinya tinggal di rumah nak kau mai.
4: Aau.
14: Ah, semalamnya baka. Maka malam tu ya pulai, bukan main tadi ya pulai, bukan nak senyati ya.
4: Aau, aau, ya, aau.
14: Jadi, semalam malamnya pagi, lulun baru dua kumi kinanya, inanirinya, kianya.
4: Aau.
14: Kumai ke.
4: Aau.
14: Medak, itu ya pintu nak buka.
4: Oh?
14: Apinya.
0: Yosep?
4: Halo.
0: Hello.
4: Halo, ayah Joseph. Apa saya nak tetap ini, Mel?
0: Dah syok, dah imagine tu, mai, langgar mai.
4: Okay, namanya ni. Benung tanya tadi, benung fokus.
0: Ya.
4: Kan ingat cerita ada tadi,
0: Mel. Ngarap ke Joseph, muji baru, Mel. Ya. Serta giga, bandui ke mana lain,
4: Betul. Oh.
0: Hello, selamat malam.
15: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa tu?
15: Ada si bodoh, saya mengalah tu.
4: PJ itu.
15: Ya,
0: PJ.
15: Selamat malam, kita main.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, PJ.
15: Baru
4: kau nak? Lama berita, PJ.
15: Mana? Mana? Hangat. Hari itu.
4: Hangat. Cukup hangat.
15: Ya.
4: Aw, aw, okay.
15: Nantung itu ayah, ayah jelap, ayah yes.
0: Ayah yes tahu, asal ayah ayah mana?
4: Berontak, gay, nak kere, PJ.
15: Ayah pandu waktu, nak berontak, ayah yes tu berontak, nama ayah jelap kemanya.
4: Okay, PJ. Nama kak tu sih. Nama,
15: bisa nak panjai cerita tu dah.
4: Okay,
15: kita nanti bilang kita ke. Kita hantu betul.
4: Aau ne.
15: Nak gendu pun ngam semangat. Takut kalau ngam semangat, kita takut.
4: Aau.
15: Jadi kita tahu dah 8 hari bulan hari ni, bulan 7 hari ni.
4: Oh, baru tu ne?
15: Aau baru. Jadi aku tu. Kau pastinya ngabagi inti aku.
4: Aau.
15: Aau lalu ke kebun. Menau kebun dulu. Nak bagi inti dulu.
4: Aau.
15: Tengah nak bukai-bukai ke semen.
4: Aau.
15: Hari itu ngenyit hujan ke deh. Mula mesti ngenyit. Saya hujan nyalak. Panah lalu pergi yang pada panah. Bukar aku bisa sandawari namaan.
4: Aau.
15: Ini geli. Bedau aku. Itu takut. Banyak lama. Nampak mana kili ke kedungu kedungu sapo aku ngaji madang madang pun perian kili kena penawarannya.
4: Aau,
15: aau, nampak aku ke dulu hanya kili kamu ni batanjo. Maka nengah ya, dai mana mana kedungu kedungu main wah mana ya. Bisa itu nya rumah Cina nak jauh rinya. Aku nak jauh dari rumah panjai dan tinggal kangau nya. Dengar sore, nampak betul besar je. Tegang jangan lalu bersih bersih tujuan. Dawah kalau jangan lalu kena terburuman lah. Nak ada bahasa aku mengintainya. Dengarnya, nak nikah baru aku, nak puas hati, nak pas nak mengintainya.

0: lain kan. Ini musim sainya kan, kau dia nyala.
1: Au ah. Ninga orang patu wak ge.
0: Au. Au. Ada nya aku dek boleh rumah namun namun ni aku. Nak nusi ge bala aku rumah. Jadi ri aja. Tapi pulainya sudah pula aku ngambil daun renyah menyikur tuai jadi ini ngau jangan lah ini dah siun selihat ke daun apa yang daun kemulang ke daun lalang ke daun kemulang ke mana lagi
1: au ah ya maka tuai semua
0: au aku yang tuan siun kaya teh babi ke siak ke pihak tu orang tuai semua lah
1: ama sama ama kan kami dian kenyak
2: ya sama
0: ya dia kenyak rumah ke ya mana teh rumah dia lah lama kedua aku jangan lah ngai aku mentang apa ginti kin gigi ya ga orang tua itu yang main ada keduanya kita nak tahu menurun deh kita yang lagi berjalan sebanyak ngasuh kudanya ada sem ning malam nanti nampi aku mimpi sem nanti enggak ada aku tutup lupa lah aku nyebut
1: bisa ngambil mimpi nene
0: bisa ngambil tapi orang nak lalau mantai mai wah belain tau.
2: Indo ke mana saya pada?
0: Indo itu ayahnya. Enggak, belum gua tu nyebut tu. Nak kelalau, ngon dia itu ayah kan. Dalam mimpi.
1: Nanti kelalau resiko.
0: Nanti kelalau resiko. Aku nak nanya tidak, lama tidak anda kelalau aku. Nak nanya pada gua aja tidak apa muda aku. Jadi ia mana saya, bawa bagi ikan ke tidak ya pada aku.
2: Mayuah sedang antara ini.
0: Mayuah belah tidak ya.
1: Ya, kedumu dinga adanya.
0: Oh, panjai buah. Adanya pedakku. Adanya aku tadi. Mulai aku tenang mandah rari aku tadi ini mandah sedanya tidak dalam mimpi ke rari. Ya aku halus dani ini pada aku jam ke si tiga senyap aku nyama pagi. Olehnya tuan mutakannya ni hari siti mesin ada parai siten dah jawab kami ini. Kalau sebayam begau deh.
1: Nyok tak kepada kianya.
0: Ya nyok tak kepada nya. Dan kami di tu pernah tu bapa menol di tu lagi tanya deh. Tidak pergi gak ke kulu ke. Lagi menol ke jaga wah ke pasai. Lagi tanya lagi mesti lah tuang semua dan atau meja kau. Dia cium tu macam-macam lah tu. Nak temui dia aku dah. Dia diri aja. Dia akhirnya
1: aman.
0: Okey lah nya aja amin.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin dia tahu kai bisa cerita lama. Dia berpaikan usi ni dengan orang dulu. Rindu ni dengan
1: aman.
0: Ya. Terima kasih aku sudah ya.
2: Terima kasih apa je.
1: Terima kasih apa je. Ilap tu baru. Okay, sama malam. Tadi PJ, tadi Mel.
2: Ya, mana cerita ya?
1: Suah, boleh ngok kita ikannya deh.
2: Okay, bulu kedeke okay bulu pala ya. Ya nyergo ngaku nyergo mendingan cerita.
1: Dinga.
2: Lapa nyanyo dambe mimpi tanya tadi.
1: Ya ke dinga ya kedumu tadi. Mayu wah orangnya.
2: Nyemu nyersi orang kedambe.
1: Okay, hello.
3: Hello.
1: Okay.
3: Namanya putus dari DJ berdua.
1: Ya, mak aku. Kau nanya putus. Kau lain di dian pelabak aku. Orang bukai tu nak ke putus?
3: Yang lu?
2: Sama baru cerita dan tadi.
1: Sama baru. Kami duanya penuh tanya terbelengar tadi. Ya. Putus.
2: Nak ke umai tadi.
3: Nama ceritanya semua nak tadi kata sat pun baru nak banyak itu
1: tahu. Sambung tadi. Nak ya ke pulai baru ke langka umai tadi.
3: Jadi kan berkuda hari jasem.
1: Terang.
3: Nak ke jumpa tu baru ke. Masih ke kali jumpa tu ngetu. Kamu tiga kali pun tak tahu lu kok.
2: Kita sekali ada lagi.
1: Kunti kita sekali cerita nih. Bukan cerita kenyalang.
3: Jadi. Satu saja ya.
1: Okey.
3: Jadi lu maksudnya tunggal punya Kia ataupun ini sendiri ke rumah hari ceritanya. Dengar. Pagi si saya dah boleh kumai.
1: Ya, ya. Au.
3: Menda. Langkah pintu langkah nak buka.
1: Terbuka.
3: Nak semak, semak, semak. Jadi ya. Kedaki.

0: Bon, aku memang buat kibon ya. Agi gal buka.
1: Aw, agi rene renje wong.
2: Kibon agi digantung.
0: Aw. Jadi api pun dah padam ke.
2: Aw.
1: Eh.
0: Udahnya. Mendak punya. Kenal kia, kenal dengan.
1: Aw.
0: Kenal kia lagi kan. Begini kau kau pintu yang kau terumbang ya kau pintunya.
1: Aw.
0: Kalau tamai kan kau kau mendak pintu. Jadi kau kibon. Mendak lagi ada parai.
1: Hai ne.
0: Parai.
1: No.
0: Bisa tengah cau ne.
1: Oh, bisa tengah cau.
0: Tak kita ke lakinya. Nada itu lagi ya.
1: Iki ne.
0: Tau.
1: Okey. Nada. Au.
0: Nada aku ya. Enggak ada mana dia. Tadi benda main nak kau main ya pernah kau main.
2: Au, kita sah.
0: Pernah kau main. Benda benda yang nak tu. Nanti tu masih aku maju, ada kurang.
1: Au.
0: Nikah sama dia juga orang muda ya. Bisa si kau tunggal aku jangan kau kena mandiin. Lalu mana? Naga ya nikah sama dia. Lalu kuma kini saya lu kuma kuma ke orang. Datang lu rumah dia. Muda yang laki ya ni ika aku yang ipar pindah mangga yang udah parah ya pemilih ya. Orang lu bergaul. Lalu main orang main pulai dan kaya pulai. Tak utai nak ya parah yang segi jema jema utai kita jem kuat dah. Tadi tujuh buka ya parah.
1: Aw tak nyau tai nya tadi ne?
0: Nyau.
1: Oh.
0: Tai dua je ya.
1: Aw ya parah. Lama. Lama ceritanya udah ne? Lama ceritanya udah ne?
0: Belum baik kau aman dah. Kau nak tinggal ke tahun depan?
1: Aw mak bisa nyadi gua tai berkenyak ne?
0: Aw,
1: lagu mai
0: ya. Tapi orang pun nanti jam mai kan kuasanya dia ada. Saya ingin ingat kuasanya dia.
1: Aman.
0: Ya lah eh. Bujur kita kerja tengah panjang tu sen. Bujur buah.
1: Okay.
0: Jadi kira kira udah makan yang baik pada rumahnya semua sengai udah mah. Saya rumah.
1: Bisa.
0: Alai. Aku punya kau. Sebenarnya aku nak kata aku mereka saya terima kasih yang semua ini.
1: Okey.
0: Dua kali dah putar. Bawa ketiga kali putar tu. Ngetuk dua aku mesti cerita.
1: Masih apa kena nak ni? Aw.
0: Kan engkau yang kacau sih dia ceritanya. Dia dah putus.
1: Dia ngasuh dia nombok kenyak mana. Aw. Aw.
0: Terima kasih DJ.
1: Okey.
0: Sampai semua pernah peningah.
1: Aw.
0: Dua kali dia putus. Kita tawannya aman mana.
1: Aw. Ya. Okey.
0: Bukan sih, asal aku tu, hari rumah tinggi, sebagai orang berdua waktu miri.
1: Orang waktu ang.
0: Orang waktu lah bro, kan dia tahu aku tinggal di Bintulu.
1: Di Bintulu dia tahu.
2: Di Bintulu.
0: Bintulu dia tahu.
1: Ayo harus tinggal deh. Aw, okay.
0: Ya, kira-kira. Terima kasih sen.
1: Okay, sama-sama.
2: Okay, sama-sama.
1: Minggu baru bertemu kan? Okey,
0: amat
1: cik saya. Okey, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Joseph Uban. Yang sikit mayuh cerita ya, Mel. Okey, peninggal nang suah bergolai ngau kita yang. Peninggal ke berapa tu, Mel? 10?
2: 10.
1: 10 ne,
2: Joseph Uban. Ke 10.
1: Joseph Uban tarik ke ayam meh ke 10.
2: Ke 10.
1: Okey. Ya, halo. Selamat malam.
3: Pulau Ngotor.
1: Ya, ya. Ayo kita. Okey, Peter, selamat malam.
3: Okey. Nama Peter seluai deh.
1: Apa? Puji Tuhan. Melnya, puji Tuhan nama amatnya. Tahu deh nanti pansa gue
3: ya.
1: Minta payu ya.
3: Udah terima kasih. Ya, ya, terima. Oke, ya, masuknya. Kita
2: ikut ya. Ya, betul. Nyukung ku, sakit Peter.
1: Oh, lain lah.
3: Sebekas bom Cina pada saya kita nyuak ampau murah nyuak kita.
2: Iya, mah betul.
1: Pihak rotinya tua tu, mari ampau kia.
3: Tua tu,
1: ya. Okey, lah
2: kalau
1: kalau dulu kan. Nanti dah. Nanti dah nanti dah terima lah ke Peter. Oh,
3: ya. Jadi kau sampai mu terima aku.
1: Okey.
3: Okey, jadi cerita aku tu kita senang.
1: Ah, okey.
3: Kita tu jadi sekarang ya aku nak tu ingat 75 76 ya.
1: Ah, ne.
3: Aku sekolah sampai aku kuliah.
1: Hmm.
3: Itu ai naik ku nangkal ke teh.
1: Kau nangkal lau.
3: Jadi nangkal ke teh ke kurang lebih sejam setengah nanti jalan.
1: Ah.
3: Jadi muari rumah panjai kami di Sengah dia sekolah itu udah pindah ke Sembiang Ayu makan. Ya, jadi baru jalan yang peran udah nyanyi di payah mulai yang agak pun ketah ke pulau.
1: Oh,
3: untung ketah orang yang lebar sampai ku baru ke diri sampai ke bisik ketah ya. Jadi untung ketah dari nangkal ini suah nangkal jadi kata salah ribulan jalan ya, pukul antara pukul 5 pukul 5 setengah nurun tadi baik ketanya nama ku kita aja di Cempuan tadi. Jadi tadi jalan itu ada tepa paya jama-jama yang layan kian lagi min pihannya kalau lebih tuh pemimpat punya. Jadi kelia tadi nyak nyabi kapein mai nyabi nyak tadi lau gawa deh lau kuat teh.
2: Ya.
1: Ngemak bekal lor apa mak.
3: Ngemak bekal ngemak ai kita namanya.
1: Apa ne?
3: Mana
2: yang
3: dikelihat? Ya orang
2: kelihatan. Ya orang kelihatan tegal.
3: Cuma dia kau tadi mungkin nak bagi kau kelihatan tadi kita ini. Jadi jatuhnya empat.
1: Andai.
3: Jadi tadi Maya katai pagi dari jajama. Kita pukul 6 lah. Kalau kita pukul 6 tu
1: bah.
2: Ya.
3: Katai bu, bah katai hati.
1: Ikan
3: langkau ni. Kayak dia bekal. Kalau buka ini saya pun hangkal sejauh. Jadi aku tu tak ada. Ibu yang ketik saya. Jadi lain aku tak ada. Tua ya aja. Menung ngerja ngetah. Ngetah terpah. Minta ini mani aku. Ikut-ikut itu ngurung. Tahu aku. Ngena saya kena ngerja ngetah. Saya pas katanya. Mati ya. Kuat maka kena dia.
1: Kenal.
3: Aku mengaku mati dulu. Kau nyata ni. Panjang kau kau. Dia nak punya aku yang lain aku tumbak aku. Tumbak. Jadi bau ya aku. Angkat tu dia nyata dari aku nak jadi. Udah le tumbak aku. Udah pakai kau tumbak. Kali aku baru. Tanda boleh berapa sikit. Dengar apa bergembung utai hari ini penatainan. Tak manyi. Celung umpuk dia.
1: Akai ini.
3: Bakal ke dia bakal ke dia buai air hari atas. Utainya kereng. Dia mana getayah dia. Benem. Tidak aku inai aku. Dengnya. Aku walau cengah-cengah hari ini. Maya tegal. Maya nak mungkin. Maya nak mungkin. Maya nak kayen mu bekasuat pilihan ada kasuat. Ya cengah. Pada aku inai aku nyur jama-jama. Tapi. Ya ke paya. Dari ya hari ini. Pung saya ke buah panjai. Enggak ke jengat mata.
1: Apu.
3: Katanya enggak.
1: Balut ya tadi ya. Udah.
3: Betul. Balut.
1: Kain
3: jauh untuk buat, ngobot buat. Aku nanti ya tadi malu aku tanya ada ingat aku. Tadi korang tadi bisik payah bisik lebih orang kebumai apa bisik parit bisik air macam bayang di dalam. Ngendam diri tu dia, soalnya macam ni ngendam ni nanti mani. Mempusing ya tak sah ya, dah erari.
1: Okey,
2: nanti tanya nih.
3: Ini dia leh, nanti betul dua ngau tain, kau aman tempat tu.
1: Awah, tanya berdam.
3: Tanya ini leh, buat lama ini.
1: Awah, palak ayah kau yang menjadi.
3: Aku dah aku inai aku jama jama di sipaya. Nyuri aku ngiri yang kode. Aku tenar di sengat, biar.
1: Awah nih.
3: Datai di rumah ngakai. Di nemu berjalan jama jama. Lebih kena muda, lebih buat kalau keluar dia kebar.
1: Kesian dah.
3: Ada yang naik kita berpesaing, berubah. Kita patung dan tu nyamai patung.
1: Berdebat tu.
3: Nyamai datang dari rumah. Tadi apa? Tumpuk tak?
1: Kasih amat ne.
3: Udahnya tadi nanti cara bukai kita iban kerja mainnya. Tak panu kepada ya.
1: Panu kepada i.
3: Panu kepada i ngapi darahnya tadi nak makau obek. Panu kepada i tadi engkau kau tay dia engkau tika ya tak pada ini tadi.
1: Oh.
3: Aman angkut dah.
1: Aw ah.
3: Angkut dah.
1: Aw.
3: Angkut dah mana? Tanya lagi kami tanya mana kena buat. Lain namanya tapi ingat tinggal saruangnya.
1: Aw ah.
3: Orang kena buat.
1: Aw, ngan jadi buat dari tahu.
3: Nah, dia inok mani, ya bisi utainya.
1: Nyawa muka aku.
3: Lain lah. Nanti mani, apa itu mani? Nyawa kita baik.
1: Aw ah. Tapi kenalnya tadi. Aw, aw, okay, okay. Lagi aku tanya nanya ya lah. Aw, okay. Lepas bisi tekan tanya deh. Aw.
3: Jadi kenalnya tadi nih. Ada nak cabut mentar ribu ekor
1: deh. Alkat ya. Tanya ne.
3: Tahu tahu dengan tu sih kita deh. Kami ke datang di rumah ya. Di kantung kor kibuang kami.
1: Oh.
3: Lek manyinya kami ya badau.
1: Aw aw aw.
3: Ya nak nutur orang, ya nak nutur orang kena baunya ya.
1: Aw aw.
3: Nutur orang kena bau.
1: Aw.
3: Jadi tu pengingat kau nak boleh ngomong yang itu. Kamu aku mendak dia lain itu makin dapatlah aku di tok dua hari cuba.
1: Aw, aku ingat ke yang
3: tadi ingat aku tadi kita tadi. Lapan kita itu dia me dia pergi baik lagi itu mainnya kita saya okey ben apa ini kita.
1: Aw,
3: pino aku memang saya tadi.
1: Amat.
3: Memang pemerintah kerja tadi.
1: Ya, kena. Kau
3: kuat kita.
1: Kau bakal
3: dia. Jauh LNG nya bisa nak tahu kuliah. Kalau tak, nangkau tetap nyok ni.
1: Dia tahu kaki tangga no bukuli kuliah ni.
3: Wah, yang ngai mungkin ya.
1: Ngai.
3: Kaki mik kuliah tu. Ya tu ada rumah besar kaki dia. Di kamu kamu tak cuit. Susun nak tahu mesti berayat.
1: Angin nak kenya.
3: Maka tua ke. Maka tua sedikit tangga. Jadi gigi baru ni.
1: Amat.
3: Kita lung kecil lagi. Begitu gigi baru ni. Nanti tua labu hati sendiri. Itu yang kecil lagi. Sebelum yang pala. Karena mah penyari.
1: Amat.
3: Munyi kau step by step, maka orang kau dah lima kijilnya. Nya.
1: Amat.
3: Masuk dia siam.
1: Tuk lain kita, nyok kita ikut masa.
3: Okey, nyajang
1: ni. Nyak tu kata nyak, aku tadi akai pita ni. Nama ukai ke Tegal nuan ke Manci yang ni nyak. Kini engka.
3: Itu aku nanya orang.
1: Balang nabi ya, dia tahu nak nemu deh. Engka salah.
3: Inai aku nemu main ni yang dah. Tegal ke Panci yang aku.
1: Tegalnya ini?
3: Nah, ketegalnya.
1: Nak tahu
3: nanti kita... Nak tahu di Panciang lah.
1: Oh. Ngambil
3: ke? Anak memanciang lah. Ngambil ke? Nak masuk numpah ke nya. Nak tahu di Panciang ini manyi. Pamai di bunuh yang dikawaknya.
1: Tahu.
3: Nya petua ya. Anak memanciang ke main.
1: Anak memanciang nanti ya. Medak anak bunuh ya ke kini?
3: Nanti yang nak jauh di klik. Kulit nak bunuh ini malut dari.
1: Awah.
3: Nya tertekung ku sekali. Itu mati ya.
1: Oh ne.
3: Kena pat perjanjian ketayahnya. Aneh mancing ya.
1: Oh, hanya kata ya kata deh. Ya, kalau bau kai seminar aku mayu ke orang biak keninga program tau deh.
3: Atas pan.
1: Aw ah.
3: Maka kita minta lubang semua. Panjang kita kemai.
1: Aw.
3: Aneh na.
1: Amat.
3: Ketua ya, nyerumeh orang panjang deh. Nggak kita dinya kemai. Lah tau ketuanya. Nanti dia minta semut di rumah. Aku pulai kita. Kita bunuh aku lagi. Nemu pulai yang macam ni.
1: Tau amat.
3: Cik kebasa yang tadi. Okey, ini aja cerita aku ni.
1: Ya, ya, ya. Okey. Terima kasih akhir kita.
3: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi mana yang cerita tadi ni, Mel. Lalu, bisik maka utai ke namanya penerang mah kunci kenya tadi ni. Nanti ino manyi tadi nama manciang ko ya. Ngai ke kita yang tadi gagai tidak sebeli ya. Ngai saya sebeli age saya serumah tadi ni. Ke petua amanya tadi ni. Me anang ke nguji ni. Okey. Ngau peningau ke sekali tu Mel.
2: Hello.
1: Okey, hello.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya, 8035 tu ni. 016 698 035. Hello. okey nyak benau leh nyawat eta ni nadeng awak okey tau terus telefon angka pisik teka tusi dari cerita ke di tusi tadi munyi ke kita tadi bisik nama kau kita yang tadi bisa petua ya meh ke boleh dikunci ngau peninga buka engkau bisa orang nemu tadi deh mel atau yang biar pak baru tu mayuh ke nak nemu teka bekenya deh nemel mel neh anak nguji lah anak nguji ke
2: halo
1: halo selamat malam ya siapa tu Nain selamat malam Nain. Ah, okey. Ya. Bisa tak kau tahu sih, Nain? Tentu bisa, Nain. Ini
4: kakak. Anu si cerita kami ke nurun sate ke sana. Kami yang lama pun bulan itu. Lama aku nengak ke rumpulan.
2: Nurun kini ya tadi?
4: Nurun sampai ke alam lijan.
2: Nurun sobe. Nangga lijan.
4: Kami senang lah. Itu tapi kami sampai ke alam lijan.
1: Nurun sabe ko ya. Halo Nain.
4: Halo.
1: Nantu terang na Nain. Nantu terang na. Tau bisi na bisi kadang nadai. Okay, okay, okay.
4: Aku dah terang.
1: Okay, terang. Aku jinuan hari pun tadi aku.
4: Sudah kami bengkak tadi. Bengkak ke Nurul sampai ke Bukit Atai. Bang apa tua ya ke Berimbai aku tanya. Ya tadi. Kat kami ke tadi. Nurul kata dia aku ke tadi. Ay, kurang apa itu. Ngau tidak sampai. Tidak petua ya ke tadi. Ngau sampai. Mereka tidak tanya. Ketua itu kok pejabat kami itu dari jauh bukit yang kami di jalan. Aku turun dia dari saya dapat kena aku tegak di jalan dari my eye. Berarti dia mendatai bukit dari ketua itu. Bisa-bisa ikut tidak lapan tidak kesabar ini tadi. Ini kok ngau kujuang aku tunggal aku kan aku risau dengan tidak. Jadi kami tujuan ke lagi engkau kita baru ke ya nak aku ngau dia aku duduk nganti
2: kediri non ajak dia
4: siku pajak tak main ke balau dan hari atas ni salaban main wah pala tu pun so isi 20 ikut semua kami
2: nyampau
4: angkat apa tuai aku tadi tidak tiga kian ke aku kena ngau mereka ke baru tu ngau aku nyak ngau tuai untuk tanda ke dulu sampai ngau pejabu ni ni ketua aku nak kaya dia kaku nganu tinggal aku ya kaya udah ke atas dia nganu aku senyak tadi ni lama kami sampai dengan ketua aku nak kaya dia nak kaya ini dia tu lalu nak kaya dia nak kaya nak kaya kaku nak deh ni lama-lama kami dia sampai ni kami sampai ketua aku sikut ni nak kaya dia kaya ngau aku nak kaya dia nak kaya tapi ngangau ko ada atas yen lah ko balau ka be atas itu dia engau bisa nadai ya ke sida ya ngangau ko sudah kari baru dia lah ko nanya bisa engau kita ada baru nadai ke sida ya ke ko pilih ka petua itu pada nak luput ka ko ngangau tu ka itu dan ba dia nak ko kien ke ni ang saya nurun ke langkau ke tadi saya manggil yang kecil saya itu nak kuyangan aku tak ada aku ibu tadi dia majak ke kami itu sampai kita tay batanya kami ibu ke sampai nak tay ke nak tay lama amat nanti ni ke nak tay berapa jam kami itu dah pun ke nak tay tak biasanya sudah lama ni dah kau tengah hari dah lalu tengah hari hari nak tay ke nak tay pun pun nak tay ke nak tay ini itu aku lah. Ya mak kami ni sahabatnya dah lama kami itu tadi. Ya baik baru ada saya hari baru ni dari sungai Nangam Kateng. Lama lah tak ada lalu nak ada data hari tadi kami bergawa nak lalu nak data tapi anu ya mada. Besar aku pula.
2: Kati tak besar.
4: Kemula kami itu tadi saat jadi ya tu tadi kami itu yang ngau tiga ibu ngau tidak tiga nya tadi kami tiga nya tak jauh lah. Ya mata ya. Tapi kami yang dia sudah kangkat ke baduk kami tadi. selalu nadai muda kami lagi.
1: Oh.
4: Angau untuk kami nadai nyamut nanti ya. Saya nyawa angau nadai. Sedang kami itu tadi rasa berangau siapa dia ni. Ya lalu berjalan mulai kembali juga. Bisa ni ngam mungi DJ yang mungi dua kali. Ya dah kembali ni tadi. Lalu tawa jalan ni kian dia pedak ya. Ya ni ada pak aman daripada aku kami ke atas ni tadi. Kena lina sam tu nak nak ingat. Kumbaya tawa. Tak bahasa ya berjalan itu maksudnya. Tak mungkin ya tawa kian kumbaya jalan sampai tidak. Nanti bahasa dia lah. Tak tengkeh diin. Dibak dulu sungainya dulu diin bandar. Sampai kayu baliknya. Dia jauh wah ni memang. Dia menua siapnya. Menua merurun siapnya. Nah siap dia nak. Nak nyuruh. Dia tanya dia jauh kin di. Dia nemu melapan datai buat jalan luan dia. Oh tentu untuk jalan. Ngambil kayu pun pergi ngambil kayu ya tetap itu ya ada apa yang jalan itu ya
2: nasi mungkin nama dari empunya tesat ne
4: aku lebih ini rasai bak jalan balik jalan alun kena ngambil baliknya kena tu ya ya lalu dulu ya tesat itu ini itu ngak itu dia lalu nurun ke baru aja ya nasi ya lalu tengkeh bak seradak berkata yang tak ya, betul ngaji menua kami kelihatan gitu. Tidak dia tetap di ya. Ngaji menua batu, menua kangen araknya, peluk murun dia. Banyak ya, peluk dia, nurun ya. Yang tahu jalan ini teradek ni, mulai kediri ngaji do kami ya. Cerita peluk dia, tak ada rasa ya jalan ini peluk dia. Tanya terbaik. Tapi dia hanya sini mai sini.
1: Nasib apa?
4: Kami selalu nadai ketemu ya kan. Kalau nadai ke kami nyangkut ya aku ya.
2: Bisa
4: kami ya ngau kian nadai dia ni.
2: Bisa ya madah kati atau terpedak ke kita mainnya kini?
4: Iya, nyu datai nyu mulai ke diri. Terpedak kami nyu mulai ke diri ngadai kita tayangnya. Lu kau datai berangan kata yang kami itu bak salah bak namanya sampai datai kata yang kami datai lagi bak air jalan itu. Patah hijan jauh nolak kesatnya.
2: Udah ya ke kemai, ya. Udah ya ke kemainya tadi ninga bunyi bunyi kekijang tadi lalu tahu.
4: Iya dua kali kenal ku ya udah nyak lalu nadai nadai ketemu ke kami.
2: Udah nyak ku tadi kena pedak.
4: Kami nadai gini.
2: Nyo tawa sate kena pedak udah ninga tadi.
4: Aku tawa apa je jalan tu je hakin ku ya.
2: Kini ku rajin.
4: Nyak pengasuh kesat.
2: Atanya nyak tutup. Tutup utai ke ni?
4: Tahu.
2: Engkau.
4: Ini tali aku utai. Kena ada utai, temu Pak Ming kena aku ya. Tahu. Ya, nak cerita aku.
1: Tahu.
4: Tanya kerja yang nyak ini sesat ya. Mak, yang dengan kami semangat. Dia takut amat.
2: Ya, oke okay, kena. Nanti dia nak nemu jalan pulai nak nemu dari empu.
1: Tahu.
2: Ketesatnya. Teranyu banyak nak temu kita.
1: Engkau nyak.
4: Kita nak isi. Bisik aku tunggal aku dah minggu bisiknya lah aku nanti nanti aku
1: dia
4: tersat ke dua minggu mel tersat ke gaya merurun tak baik
1: okey ni datang ya
4: dalam panah ya
1: temu kita baru
4: kumpai kami mati
1: temu baru ni
4: aku nanti minggu
1: baru ya lah
4: terima kasih ya dua ya
2: terima kasih Naing selamat malam bye bye
1: nya tadi Nain ari julau tadi demel kesat tunggal ya kesat tadi ne
2: bala
1: yang pun ne maya sida ya ke sabe
2: ya enggak pastan ne
1: sabe ke aku
2: ya sabe jaga ketai
1: rintis ya senang kita tadi
2: ya betul
1: Okey, tak berasa jam kita itu 11.28 minit malam.
2: Rasa kaki aku 10.
1: Agi bisa setengah jam. Agi bisa nama tu agi bisa awak siku dua agi mayuh agi deh ke kita ke dekat nosi cerita malam tu malam tu mayuh macam cerita muka yeah. Mel
2: dia ke mayuh agi cerita tu
1: cerita
2: malam tu
1: ke malam tu okey kita ke empai tino angka agi nanti peninggal bukai ke dekat nosi cerita atau ke kita empu ke dekat nosi cerita ke nak mucur tadi tau telefon baru ne Mel mayuh ke putus ke malam tau ya okey peninggal ke 12 kita tadi Nain hari Julau. Okay.
2: Hello, selamat malam.
5: Hello.
2: Hello, selamat malam. Siapa tu?
5: Zudan tu. Aku bici madah ke. Orang ke senang manis tak lagi.
1: Okay.
5: Aku cuba dia nguji. Uhang tak lagi. Dia palo palo penguhang kan. Anjing aku kemai. Aku cuba uhang tak tayang aku.
1: Ular nah. Ngenuan tu ular.
5: Nak tak panggil kemai. Dia palo aku tayang mati dah. Palo penguhang kan. Kudengnya pelaku hal main pun tak tayang. Kudeng.
2: Ular bangsa nama ya kini?
1: Ular namanya Judan.
5: Macam hal dah saya.
2: Kepanciang dehnya ular ular nama?
1: Kepanciang nanya deh ular nama?
5: Namanya. Udah palu ke dia mati ya palu kuhangat eh. Udah panjang ke mai palu kuhangat. Pelaku hal tu sudah dah saya dia.
1: Ular no ke tahu kagak kenyak nih.
5: Nggak tahu sekali ya. Aku ingat aku nanya.
1: Bakal ini manyi tadi kayaknya. Nama au.
5: Au majaknya aja tu ya lah. Kita bukai lah au.
1: Okey. Au, terima kasih ya. Okey, terima kasih. Nyak tadi mel. Okey, seminar ini manyi. Punya kaki kita. Ular apa nak tahu. Nama dudah munuah ya. Ana mancing ya. Itu yang cerita sudah tahu mana.
2: Ya. Nanti kita punya kurang fikir cara logik kau kita itu deh. Sikit nak tahu mancing utai kita lama utainya nak berbahasa ku utai hidup. Utai hidup maka ku tu tadi
1: nama ya basic sportnya utai hidup.
2: Utai hidup banyak.
1: Betul tanya ya pemalin. Penting pemalin. Okey, hello.
6: Hello.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam DJ.
2: Selamat malam. Siapa tu?
6: Jenatan dari Pakan.
2: Jenatan dari Pakan.
1: Okey. Jenatan dari Pakan.
6: Aku tu kai kita tu. Lama kita tu. Tahun 1900. Lama tu nyawa tu lah yang tu.
1: Bisa terang. Kami dua terang.
2: Bisa ni kan.
1: Terang. Terang.
6: Saya sama kita gas. Tahun 1985 saya.
2: Tahun 85.
6: Yang main cuba kerja belum naikin. Dia kemikin bak ke hari nama rumah kami sampai ke Miri. Lagi ingat bin cuba bayi su main bas wara.
2: Kena ben pribet ne.
1: Pribet.
6: Ngak pribet asal bak. Ba cuma tandurian sebagi ngak piri.
2: Ya, lagi kena piri.
6: Ya, saya bak bak mana ngak piri kan. Tetapi tak tahu punya piring. Kalau dia yang saya dien, bak miri dien, baik, bau, perlu naikin. Tengah sampai ya, hanya pas nanti pas puas eh. Tengah jalan puas.
1: Jalan puas, kira.
6: Hari miri ke, puas ni. Hari miri ke Kelab Ram, nak stres, nanya sebab.
1: Kaya, jauh
6: hamba. Turun dia tembang, nak stres.
1: Dia nak
6: sampai ya. Saya ingat sampai ya, pemak, dia mesti jalan orang ke ngami minyak ke Brunei, dia banyak orang ke Ram, ni minyak, dia naikin.
1: Orang kena ada pasport ngah nya ne.
6: Ai ngah ada pasport. Saya sudah bayar pun. Dah bicara yang berai ke dia dah.
1: Mayo orang orang kan.
6: Nak RM5 mus berai kena motor kau tu. Ya adanya ngabian mesti orang anjung kian. Ya anda tak pun jalan bisik orang cikian boleh cikian ke? Tak segala ketatnya kami cuma lima itu.
1: Lima ikau au.
6: Lima ikau kami. Mau boleh ngecek kena nanti lisian ke? Ada ini cepat. Ya, ada saya dia nak layan lah. Sebab saya nak lepas ke sesigak memerak pulih tu. Dia pulai kerja kami sebulan. Dia malam tadi nak berun tindu
1: Tu dia berunai dia tu nak?
6: Babas dia tindu malam. Jadi mainnya okey lah. Lihat 18 ringgit sehari di Brunei. Kali leban lulus gini lah yang dah. Nanti panggil yang maka kita cindu berwai. memang malam kali kami lepas ke ngagak bit ngagak pangkiang dah. Bit kami nak empat kaki siang. Itu tutup ada tas ni. Jadi cukup ke bangka bikin pasport keluar peluangnya. Maya pula datang tadi taknya ada tas ni. Sekali lagi dalam bit tu. Satu pula pintu ada pasport lain pun ada lipai pahal buat kita tu. Lantai ban ke bangku ambil bisik pasport. Nyau ke setiap kin ke hanya dia tuarin bisik pas ke. Udah dia tuanya apa tuanya bak ngam mas usai dia. Boleh boleh mau dia mengalahnya buanglah biji liluang mas tu tadi.
1: Gadai.
6: Tanya polis. Ini bak ini pesanan masuk ke polis nanti singkat. Kak mas nyebutnya liluang tanya dia. Tak baik pula mas tuai ban tuai nanti surat mas ni. Lepas mas boleh tuai melihat orang mali luang lah judi dalam yang
1: bukan itu. Nadai si jil, nadai tanya mas tadi aw.
6: Aw nanti surat
1: dia. Aw.
6: Bukan tiga kau ke nyuang nanti tuai nanti suratnya.
1: Aw. Aman.
6: Kasihan tuai ban nyak mas jaga sibuk saya subah nak kerja tahu.
1: Aw.
6: Jadi kapan punya tadi? Mesti pula ngecek gila kurang. Mari wah kami nak dari pas. Dia enggak mumba sebelum kasi ya. Ya kami buah agak pukat ngepukat dia. Bisa yang main anak miat. Lepas mesti pas tapi tidak ya. Dan seminggu itu saling ngecek pas kelimbang. Nggak sudah ngecek hutan. Dan malamnya ke babah ke mai kibuang gantung macam mulai dia tu.
1: Tidur apa-apa sebenarnya?
6: Tidur apa-apa. Ya, tengah malam pulai gangguan luas ke. Kaban kusahnya sebumpatnya. Kasut nang baik tidur kesertahnya. Yang tak buka ikati.
1: Yang main lari.
2: Lari kerana
6: main lari lari. Nadai polis pada kecil pun nyau kerana bangun pun tidur.
2: Ya.
6: Kerja pun memang boleh datang ke nyau ke. Datang ke dia tu mata terima mulai diri ke ni. Nak tutan tiap malam tercek polis ni.
2: Nak berhenti tindu.
6: Nak berhenti tindu lah. Nak kira ke nyimutnya. Kira nyakai ngap cipta tu. Mayuah ke kita sebelum naikin pisah. Benda.
2: Cerita orang kelima.
1: Narai cerita tangkap polis ni.
6: Tendak-tendak tangkap polis.
1: Itu bisa cerita tangkap polis lah. Tahu kan usi. Agak-agak polis ni. Pama diri polis
6: Brunei.
1: Okay, Jonathan.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Okey, bertemu baru. Kita ke Bukuli subah ne, Mel. Ngigak sesin dua menya tadi Mel. Bayarnya Brunei semak ni orang ke Papua kin.
2: Ya, betul.
1: Atau ke Mayuah meh sida ya ke Nusi cerita deh Mel. Okey, semina menua jauh. Jauh hadian luar orang kecelumnya kese ke suai habis cerita meda orang ke petimbah amnya tadi mel menua orang kan bukan menua kita ditau lah sama nya peningah ke 13 kita ni Jonathan ngadang ke Bukuli di Brunei sebab aku ya datang pelabak aku kan ada ya kena tangkap polis ni mel
2: yang suai lari tindu ke kampung ku tadinya bapak kibuang dia tindu nak jenak ngan nyari ke kita bekanya ne sem ke kapan tre tino nak kasun
1: ngan mai ke lalu angkat no si orang madah ke si polis ke orang kecil ke ya lalu angkat ngene
2: ya menuntut ke dalam lelap datai pun dengan ciaknya ni tu si meruan tino
1: bekanya duit bisi
2: duit bisi
1: tindua kan nak beruang ni.
2: Ya betul.
1: Okey, program menggenggam semangat kita ke malam tau. Macam-macam cerita boleh ditusi ni Mel. Kami dua email tu nang nyawat kangau kita tinggal 20 minit kena lagi meh. Nanti nadai lagi tumu gi ke kita nutup program. Ta malam tu mayuh ke Mel. 13 ikut
2: meninggal. 13 ikut. Minggu yang kemarin bisi 14 ikut.
1: 14 ikut. Okey. Ya, 082-258-634 ngau 258-633. Jadi tinggal ke bisinya apa tua ba Facebook. Selamat malam ah. Nyuka maca lagi. Bisi ke peninggal ni. Mayuh peninggal malam tau ya. Okey. Tahu ke Nuan yang wak sida ya Mel? Seraya tua kang nganti sida ke dekat bah telefon malam tau.
2: Nengkuai Sam dulu dek.
1: Aku dulu ni. Aku baru ngerbak Facebook tu Mel. Okay. Ya selamat malam. Tumi tambi ke malam tau. Hujan di Sri Aman ke ya Mel. Okay. Timpai Radin. Sama malam Dawa Tengguli yang upah cici Mak Rabung Gringo Aki Kempas. Oh ayak Gringo nanti telefon malam tu ni. Lama tu bisa ya. Ini Radin Nilian Roger Induk Kenawit Wilson Senapung sama malam Steven Tata Batang. Sama malam ni.
2: Hello, selamat malam.
1: Au, selamat malam.
7: Bisa cerita lah kau DJ.
1: Au, siapa tu tadi wei?
7: Aku tu boleh pes dari Kota Semarahan.
1: Boleh pes. Dari Kota Semarahan dia, jauh ne?
7: Itu aja. Selalu lah aku ningat program tu.
1: Okay, Boniface, nama kak kunci ngau peninga kita malam tau.
7: Bisa gak aku ninga cerita antara pasal ino manye je lah. Bisa gak aku pengalaman aku di perak Subak lah. Nak dan tu lamanya aku mungkin baru pencen lah tau.
1: Sedado tau?
7: Sedado.
1: Sedado. Kita mayuh cerita lah tu Boniface.
7: Ada yang mayuh. Pasalnya me pasal manyeknya kurang. Kami sekawan kuto tadi. Bisingi gak upah lali ya.
1: Okey.
7: Aba no tempat orang mandi lenya apa pire dia apa beruas kurang tu tadi. Kami tubo berapanya ayahnya dua ikut ngau kawan ku tiko nya. Ayah rupian ngau ayah minggu ngau kawan ku dibi.
1: Belak sedadu magang tu ne.
7: Nak tiga kok nyawam kerja bayak kita adian.
1: Kabar.
7: Kau jago kan nyolok pama biasalah kita yang bantok.
2: Ya.
1: Dini boleh ninggal ke pengawal kita. Okay.
7: Kan nyolok pama. Sebenarnya nyolok pama hanya tadi. Oh, ku ayak minggu. Ya apa lah lihat kita. Pama memang bisa kita bas. Kau jago. Ya, kami sebuah tarik mumpu hari lumbuat yang agak sungai beruah antara nak mangat jauh dalam 35 minit ke 45 minit kenyal lah.
1: Dah jauh.
7: Dan tu jauh. Lemai lah kami ke dalam pukul 3 kenyal lah tadi. Ni ke antara nung ngat pelalih selalu kasi dah pelalih dia aku nak kalah ngau. Debai cida ya lah. Atai dia dan ike nya. Kami tiga ayah minggu ayah rubian ngaku tadi. Bertanjuk pandai. Berbaju pandai nak nombor ni. Kawan aku sikonya dia biarnya tadi. Ya, tak bekas tuat betul panjang. Tanjuk jian, baju panjang ya tadi. Udah nike. Waktu ngupak 2-3 itik sini. Aku tu tukang mak. Laban nantu nombor ngupak utainya.
1: Tukang mak.
7: Tu kan mah bisa 2-3 itik apa aku panjang gak apa lalih tu tadi. Mau yuatnya. Kali no bisa bal no lebak titiknya. Upah ya minggu. Tariak dia dan. Tariak ada hantu ku yang aku. Nama apa hantu ku ya? Merak dua ayak rubian ayak minggu nyelaki aku pun hari.
1: Terlari nak nombor tai punya.
7: Lari nak nombor tai. Nah, patut je kurang lama-lama hari tu bisa hantu ke aku. Lari aku tu tersangkut bakal.
1: Akai.
7: Lupa lari yang tersangkut bakal pun. Ada dengkah ke ino, ino namanya. Ino gamai yang selingat aku. Ada dengkah sampai betul ya.
1: Madang ya, nya ne.
7: Oh, lepasnya kita narik pelalian kan di atas dia. Mungkin nyergau muka.
1: Oh, sarang ya.
7: Oh, ada ngelaban betih aku. Nama tu asa ketumpur yang aku.
1: Okay, itu gamayangnya. Aduh.
2: Kecelau.
1: Au.
7: Dia ayam minggu dengkah kepada kuyo.
1: Okay.
7: Ah, dengan ayam ubi yang dengkah kepada dada. Bisa tiga-tiga ya.
1: Okay.
7: Au. Nyau. Kami buat tu lari. Lari ngajak jalan raya deh. Ya, kawan kau bibit tadi. Nak kena lawannya. Buat lanjut dia ni.
1: Ya.
2: Au.
7: Ya, ya. Kena-kena. Kami tiga nak mu padam. Aku betih aku rasa ketumpu orang.
1: Kayaknya Indo Gamayangnya.
7: Au.
1: Au.
7: Au. Udah tadi berjalannya tadi. Apa ada itu nama dia atau kaku? Kak, aku mai pulai. Ya, aku mai pulai. Laban udah niat kata tadi. Kau jakau. Kanyulah pamak atau malam lagi.
1: Au.
7: Tahu,
1: tak kebetulan. Ni kebakuyo entar ke?
7: Awak kuyo ni cuma mata ayah hanya kena nunggu pedas dia, nunggu pama.
1: Oh, okay, aman.
7: Tahu,
1: tahu.
7: Nak nak jom nak kembali tapi mata dia nyung nyung kena nyung bangku.
1: Tahu, nak ke kita pulai ni?
7: Nak pulai, dah halal yang datang.
1: Tahu. Tetat ke jamnya ne?
7: Oh, tetat ke jamnya. Semalam malam-malam nak sampai nak kami sampai pagi nak.
1: Tahu, tahu.
7: Oh, sekali udah nyuluh jadi kile. Nyuluh kurang. Lama kami nak nyuluh kulu tahun orang mana? Gerugok batu. Kalau mayu hantar kile atau ransam ini ada. Udah kan kali ke sungai sige. Nah, ni kau tahu ni jepuak.
1: Oh.
7: Jepuak. Eh, nama tak ya aku ni atau jepuak atau?
1: Oh.
7: Jepuak berada di jat. Wak, kau nak aku? Sidek, kau ni nama babi. Kau nak aku?
1: Puh, babi.
7: Ah, okay, babi. Tidak, aku nemunya kerbau.
1: Kerbau.
7: Oh, mama tanya nak kerbau. Kenyak aku bang kerbau.
1: Ah, kerbau babas. Nada rempu punya. Si rempu.
7: Iya, ini orang rempu lah banyak kerbau. Jadi jenis apa dia selalu kerbau yang lepau sudah apa kebunnya ada kebun. Ah, terlebih buah kenyak. Cai ya, apa airnya nak dalam dan enggak patuang. Lelak kita tu ayah aku ni ya. Udah tu nyatu je tingkuh dari nyanya apa bah nama apa kerbau baik terpulai aku ni yang guna aku ni cuma itu pulai.
1: Aau, kau dah nyat. Aau.
7: Hello.
1: Ah, hello.
2: Aau. Dah nyat.
7: Udah nyat. Bisa aja kami buat boleh ya pamaknya. Tapi nyamai pulai luka pagi. Nyamai pemadai ya.
2: Ngetot kak umai abai. Siko baku ya.
7: Umai abai. Apa kaya apa dia aku tanya.
2: Iya, iya. Ini
1: kamayangnya.
7: Oh, celum abai ya. Bakal ketunuh apinya.
2: Nanti orang nak tahan kak luput lah.
1: Luput. Kayak kak luput.
7: Oh.
1: Abah, upa antara dah.
7: Upa, temu kini, tinggal aku. Ya, kalau aku sih gaya, jauhlah kami semua. Kalau tinggal aku, apa yang temeng saya ada sangkut bau uyuannya, temeng saya tarik aku, uyuannya tidak baik, upa lagi tinggal.
2: Nasib uyuat tidak baik.
1: Oh, dapat tuat kan nikal kia baru, kene?
7: Oh, nikal kia baru, ada.
1: Tembal kebas pihak kene. Aw, pamak mayuh leh kita Boniface.
7: Bisa kan? Ini kurang lihat kami. Mula banyak jarak di kacau. Ya, kerana kadang kita iban ya. Kurung iganya bala nebi dia kurung iga.
1: Oh, aman.
7: Bala kami hari lumut.
1: Bisa
7: ke? Kau tu cerita pasal nyukurang bakal cerita ya aje Brunei nya tadi. Tapi pas ngepol.
1: Okay.
7: Belaya kami operasi deh.
1: Singapura.
7: Belaban udah operasi ngau nih di Singapura. Bisa keluar, bisa ke pasar. Kawan ku nyam Melayu Semenanjung Maga. Aku sih kok jadi bang satu belengan tempat satu deh.
1: Aw, kelai ya.
7: Kelai jalan bang. Ke depan ya latih deh. Kelai keluar latihnya. Ada asal punya berhenti aku. Eh, nama menyalah aku tu kemudian. Tanya aku pasport mana aku kan aku.
1: Boleh Brunei.
7: Okey, boleh Singapura.
1: Boleh Singapura.
7: Tanya aku, ni mana pasport kau aku? Tak ada pasport aku ni. Aku bisa main tentera aja. Aku ni. Ai, ni tak boleh encik kau aku. Orang bukanya tadi. Nak tahan ni aku aja lah aku pantai. Aku main habis nama aku. Aku dah.
1: Nah, nombor nuansa ada. Nombor nuansa ada pun eh.
7: Nanti bakal nanti bakal negeri Singapura. Nombor kami hati aja sama kami operasi exercise dengan sidak ya. Tapi wala boleh tu kada ada. Nak nombor. Okay, kita bisi pak mai pasport. Kedutaan ja. Nombor juga kedutaan nombor lebih dia nombor lah. Aduh, asuhnya jago orang Melayu, asuhnya berdiri pada India yang aku. Lari katak yang tu ya. Sudah, kini aku tu nanti aku dia. Dengan puas aku berkelupiah aku ya. Nanti dia nak percaya aku ni, telefon yang agak ini, Nabi ni lebih canggih aku ni ya. Dengar, nasib baik agak incah aku sikok bisa. Ada ya. Bukai aku ya, kami tu Nabi ya, tu orang Sarawak aku ya. Orang
1: Perawat, kumaya
7: nama aku dah lah.
1: Arailah bagi luar tu
7: kemudian.
1: Kau
7: budak tatu
1: dia
7: kena raw. Dah orang kemaya mayu hanya abang yang lati. Aku cikok ke gagak ya pakainya.
1: Gagak
7: ya,
2: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih. Tu Nuan mayu cerita tu Boniface. Nanti Nuan tu minggu baru
7: ya. Ya, lalu aku ingat. Lain kali lah telefon aku.
1: Cerita Maya Nuan ke gawak sobat. Dah sedadu tu Maya cerita. Maya hati ke nyadi deh.
2: Ya, ya.
7: Maya hati lucu DJ.
1: Nya tahu. Okey, Boniface.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Bye bye.
1: Nya tadi Boniface Mel. Pelabak aku kira nak kata meh ni.
2: Ya, 10 minit lagi.
1: 10 minit. Ya, kira nutup awak kita meh. Ya, mayuah ke sudah dah telefon malam tu. Engkau dah tahu lagi kita sama dekat belalak ni, Mel.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih mayuah. Kita ke 6 pukulai dengan kami 2 Mel. Nyari pukul 9 tadi. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu. Ya? Terima kasih mayuah. Kita ke dah telefon dengan nyapa kami 2 buat Facebook ni. Ke terperindang meh ngau cerita bala peninggal kita. Harap kabar minggu baru lah. Mayuh hakik meh cerita kerka di tusi ni.
2: Ya, betul Sam. Betul baru kita bak awak ke Bukai. Dah terlagi mendiang ke timang kerabat tawas untuk ke pukul 6 pagi.
1: Ya. Bertemu baru kita bak awak ke Bukai peninggal ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Belalak semua.
2: Bye bye.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peket berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music.
2: Enti nitih ke pansiak, enti adi pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
2: Ya, diperam
3: ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Ni pansut ya udah.
3: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakal senapang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang mayari tu oh.
2: Teracat ne pastor
3: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
4: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame belak ketan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirut tu. Ari YFM Miri.

anda kenak tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar termegak uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: FM boleh daripada yang kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Engau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
2: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati amat tu kini.
3: Ya, bak aku penemu aku tai tu amat. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de bedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluahka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawa kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
3: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: kami subak na nak mu nak utang nak lusian nak kau radet to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk manuak nu kurang besai 5 ringgit ya subak ku memarnya kemar lu bisa ga kupur ke merah jut pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayung wah nu nak anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya subak kena ku jako 15 ringgit semua sekutak maru lu subak setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kena ku jako subak daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya. Dia gemsi kutak yang pun eh. Sekutaknya suka 2 ringgit lebih ya. Marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Nama Perkara Kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media Rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Duh. Pagi rewind.
1: Maya sida gig sekolah subuh ke yang tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak kemantu ini ia meresih ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telefon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telefon ti bisi telefon berapa aku kan sama me
1: nya amat maka
2: dia tahu
1: tang utai nya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz.
4: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
5: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliar kena yang ngepun ke semua pengawak yang bisa atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita minta semua tanya mana magal tidak atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin mega engkau nak uliah betul atau bisa anak tau ke bukan penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
6: Sajurai 6:35 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngau, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawal. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngau. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan si masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisik megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular ke
2: Nokia. Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah ke Nokia. Tang kita bisik tu, nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisik payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh kebisir baca kurito tahun ular tu kurang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang
2: baka ular
1: baka ular
2: hanya nanti tahun ular sawah tak ke la senduk ca tang nanti tahun ular ripuang nanti panjai gar rundiang lamanya kapa petual ke ripuang
1: deh
3: anak-anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kes culik tau kena liat ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ada tu kepada kita kau anda keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing kau jadi penyanyi kau jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dan nemu agak buah panjang jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu kita lagi ingat kita bukan dek melayak kau melayak kita yang anak cikgu laban dia tu.

0: Tikas umurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Niagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Lepas kita itu ke sikuk-sikuk orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu. Sinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul, betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembal rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka enuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey, okey. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datai ngagi penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagi kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminjau jakut orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakut Tuhan madah erti jakutnya awak ke kita likun na engkerti lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai YFM 101.3

0: ai. Dini ndur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau ndak berpadah tu. Mel. Oh, Mel. Bisi madam pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tebu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semindak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

0: Birthday nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu amat belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundiang, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundang ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi, pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami, bye-bye.

0: beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jawab kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Sway, ngau, wajah.

0: Pedak dia mah petuainya. Waktu nak mau mampu mulut. Ya meh anti, air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, Ariwan.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anak nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nan utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Ba tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenarnya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya? Duit ukai penanggul. Ya tu tadi, cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nya kang ngasuh kita mayo macam ulah kada ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Ba kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Ba pemaneh nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajau tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ku Tuhan tu ndep ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin tu kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: ke pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngau duit. Nyalai kita selalu ninga berita ba surat kabar ba TV kini atau ke ba dini nyalai ba postal berita kita selalu meda mayuh orang ada integriti. Mayuh orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit. Mayuh mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti yang jadi panganti mana nanti yang jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Rahsia hidup gayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguh ke kukuh negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pangan diri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke bekerjanya, sitik kunci, nyagi hidup kayu.

Ai. Ah. Oh. Tusah terundil, tusah hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Y Arena. Y Arena. Minggu hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Sekolah Sialai Baru Kutai bawa pengerak pagi YFM yang dibuka pagi hari 4 Kitai Sarito hari 16 dalam bulan 7 tahun 2026. Terima kasih okay, kita semua laban sudah mulas ke Tuil Radio kita. Tumu-tumu pagi sudah mendiang ke kami bagi Iban YFM di tu. Sebenarnya mana engkau kuat dia kami mula program bagi Iban Nagia. Dulu engkau kuat ngergas ke mata kita semua. Pagi hari 4 kita cerita awak Nur buka kedai. Lalu dalam kenang 6 jam sebenarnya tu tadi ianya berkah hari pukul 12:30 malam dia tinduk malam kita sudah ditimang di pelanai kami seleksi lagu-lagu undur ngasuh mata kita lelano agi lalu pihak bega undur kami itu tadi ngulu balai kegawa siap malam sari tu saya kutnya dah biar meh.

Mari Ubah Dunia ya. Kemudian dia akan mesti RTM klik ke Alaya Nangira dini-dini yang kita dia baiknya dalam Malaysia, luar Malaysia, Nangira boleh terus mendiang ke YFM. Mau cara online. Au nyampanya main ada pembuka tu neh. Okey. Jadi bakal selama megah bawa pengerap pagi YFM. Dia kami mai kita bela bersampi dalam hati diri ke pagi tu. Ketanda kita yang beri terima kasih ya. Nyagi putara laban ke udah nampu support kita iba dunia injau tu. Lalu pian megah minta berkat bab pengawal ke dekat di gagak kita semanjai hari tu lagi. Lalu ke pagi tu haram kita ya sama dia jenuh dah lama. Belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabah Kristian Naria Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi, Bala Peningah. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kami hari gereja Seventh Day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyik. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Lebuh kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi nyami ke Roh Kudus Tuhan atai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat di hari Luke 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah ke siti sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, na mau tai ti dekat dekerja aku, leban aku na den dua rali nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat dekerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak kadatai, badu agi gawa, makai ngirup, lalu ngelantang ke diri. Tangku Allah Ta'ala, bejaku ngegeya, nuan tu beli. Malam tu support nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai tidak disimpan nuan? Nyameh gaya utai tidak nyadi, baurang kenugung ke pengaya ke diri mpu. Tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat aman ngagai kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli kemayuh macam utai mensia kisuak siang malam begawut kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikkah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu ke dekumai 7 hari lalu belajar ria. Bari ti keterubah umur ria baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi. Nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua lebuh ya udah besar lagi adai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal

Baka bala kawan ya ke bisik, bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemendar ngagai Tuhan. Lalu Tuhan nyawat sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari ti ketiga. Lebuah bak sekolah tinggi ya nak tentu belajar. Tang tajak pihak ya bersampai ngagai Tuhan ngambil kia boleh grade mana. Awak kia boleh masuk ngagai college. Ya nak patut boleh grade ke mana. Tang Tuhan kasih ke ya lalu meri ya aga. Bari ti keempat. Induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajianya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak. Lutur madah ke ya, berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ke Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur magang bak bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nya baru ya dekatnya di kaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tu meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Ko ya dalam hati diri empunya. Baru semua tai cukup. Kaya empu kebini anak ya. Nyentuk ngagai balau cuk ya. Sida nak hidup. Sida dekat hidup senang lantang udahnya. Nyalai sekali lagi ya berbenar bersampi. Oh Tuhan ko ya. Tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah. Badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampai ya. Lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia saik ya. Tang tajak pin ya. Bisik semua utai ti dikingin ke ya di dunia tu. Penghidup ya kedudi hari lah agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau kati ya. Nama penunga aku tu ilah lusa. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh Tuhan diau lalu nadai gawak nadai ninga sampai ya malah peninga nang lupa semua utai ti dikemisi kita nang datai hari Tuhan taukah diberi ya ngambil kemisi dikena kita berhidup Tuhan nang ngarap ke kita bekerja ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Tau kan di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja. Nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntuang kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peningal. Kati ngiga Tuhan mau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Haram kita bersampi ya Tuhan apai kami. Di surga. Kami muji Nuan lalu meri terima kasih kan Nuan laban Nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga Nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia itu. Kaul support kami ngau Nuan aja utai ti pemaduk berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami. Nyadi ke Tuhan kami. Lalu ngiriang kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi itu Tuhan.
Berkat semua pengawak ti kerja kami kesetuju ngautai ti kedekat nuan, ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang ke ngasih ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dan hingga sampai kami ya ke dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
1: YFM.
3: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu mega dukumai kita. Bulan Nasau.
0: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Kureka malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kekhas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
5: Agai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau semangat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang ukai ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan nau dah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke eksersis. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Gaya puraja ndang segi uleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk ke menyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dah pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala, maka semua utai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi. Why FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ini kelas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede oh. Datang.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik. Ya. Kurang nyemelih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Okey, jadi lagu ke dibain niang Jeffrey Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Lagu ia ke cukup evergreen lalu pihak mega tiba kakum pun aku lebuh terdengar ke lagu tu. Nang tengok amai asai kemulai kiri agai cuman agi bau liak subak. Dunia mayanya munyiko kita itu tadi. Nada itu mayo teh di rundiang dari pagi lalu sembilan ka main aja di bayar sekolah pulai sekolah main baru tang mayanya subak. Siti kan ngasolat tidak sabar ke besai ku jakau ya leban ke besai tu ke besi duit teribu tang lebuah maya besai udah ngasai penghidup apu jerak asai wai. Bukan nama bahas tentang luar kita tadi dah nemu nama utai ke ia ke ditemu kita penghidup nadai gawak nadai penghidup kak belelak nadai membisiari kadang-kadang ya meh nama ya tadi hidup abad dunia injau tu ngerepo dah terperindang ngau lagu kawal tu kelia Arya niang Jeffrey Hanyalui yang tadi lalu pemegang sebab pagi ngerepo balik kita yang kanya ke pagi tu bisa dekat nurun agai ya beyang gini awak kak bersimpan ke duit kaya nyimpan aja bisa gas kedaknya kak ngerbu. Jadi sebut kawal ngau account tu tadi bisa berita ke dibaca aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke di bagi menua lubang tu siku indo udah dia tan kulis ba lubang tu dia ke Tegal ke ya tu tadi di pelabak ke nyadi keldai account ba berapa itu kes nipu dalam online. Jadi ya keldai account tu ngi kita ya ke nanti nemu nama arti dari keldai account tu nya orang ke di pinjau account nur mindah ke duit sekian pemain wah ya lalu adanya tadi duitnya nak nipu kita diambil orang baru dan tadi kena nur nyinggah ke city transaction. Okey, jadi ya penerang ke dikeluar ke ketuai bagi siasatan jenayah komersial pilih menua lubang tu menjadi Inspektor Muhammad Ashraf Azmi madah ke operasinya ngujung ke suspek ya ke berumur 20 tahun tu tadi di tan. Jadi ya lebih banyak di pansi suspek tu di pelabak ke jadi ya kedai akaun bahawa dua iti kes beranak ke pukul ti nadai bisi wujud kalau siti kes nipu bahawa offer job scam ngau pihak mega siti kes personal loan ya ke nadai wujud. Jadi ya kes tu tadi direport ke mangsa bak Pulau Pinang Sabah Pahang ngau pihak mega Kedah lalu penyampau semua duit yang tadi gumpul dah taibah RM109,448.05. Jadi ya polis minta Malaysia Mayuah ngambil ke ndak nyerah ke account bank kad ATM token nama-nama aja utai ya ke berkawal ngau account kita ngagai orang ya ke ndak dikalau ke mana dikalau orang ke dikalau lapan kadang-kadang boleh mega nyalah guna akaun kitanya nur sidato tadi nipu orang bukai labannya akaun kita tanggung pengawak ke tempu nyaga stan nyimpan ya lalu nanti nyemak kita itu tadi ditemu salahnya di kedai akaun kita itu uliah dihukum kita ke section 424B kanun kesesaan lalu ngujung ke uliah dihukum jail nyentuk ngagai 7 tahun pihak moga ditunggu maksimum ya tadi RM100,000 tau ke ditinggang 2-2 hukumnya nanti nyemak kita ditemu bersalah. Au jadi mesti sekedar kes tu tadi kadang-kadang ya orang tu tadi datang ke kita yang madah ke sana boleh ngejau account dek laban mesti orang ke transfer duit dengan aku ikan aku nak boleh kena tau ke aku tu nak ada account minyau dah lama lagi meh mereka di mimpin pan anang megah laban kita nak nemu kadang kena amat orang transfer duit dengan cara menang dia tau ke tadi ulih Ari Asialia nipu orang. Ngajar aku gak bakia. Okey, jadi ya udah tu lagi bakal selama kami dekat terus ngetai ke pesan ti dikirim kita pesan berat kita ke pagi tu hari email YFM Iban ngau pihak mega hari nombor WhatsApp konti kami. Sedang ngetai ke pesan tentu ke kita tadi bisa nyempulang ke nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai nur orang bertanya enti nyema utai ke disebut kami itu tadi anda itu hanya mata didinga pendiang sida. Okey, jadi sebelum ngatai ke pesan lagi terus mai pendiang semua berperindang ba awa pengerak pagi kita ke sari tu engkau penyanyi evergreen kita. Terima meh Josephine.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngelatai ke pesan berhati di bisi dikirim peningat kita pagi tu bawa pengerap pagi keterubah tu ngelatai ke pesan ke dikirim Lai Meh Yun yang dipesan tu nucu kamar belayan ya ke diau ba semanjai batang spa batang layar batang padi yang kepim gabala ke ba semanjai batang paku batang tabai ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai. Sangin Lai udah nadai kenari 2014 hari bulan 7 di hospital Betuang lalu niang Sangin Lai tu deka dintu balam mayu kena malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila ya pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan tak ngelala kita datai ngesah nusah rabat tu ngagaya rumah gawan anak merum dan ngetap ya spa sili lagi kita tahu bertanya ngagaya cumang lai bernombor kusung 13534692 nada baru isi pesan pemati ke dikirim Lai Meh Jun ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati anak ya ianya Sangin Lai. Sangin Lai udah nadai kena hari 2 atau tadi 14 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang Sangin Lai. Ni yang Sangin Lai tu dekat dintu balam ayu malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi 5 17 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan di minta data yang ngesah penusara batu ngagai rumah gawan anak merun dan ngetapiah spa. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai cumang lai bernumbur kusung 13534692 lalu nguyang ngagai pesan yati keduanya setiap moga pesan pemati ke dikirim Jonathan Jubin tau ke ulian anak cendang jadi pesan tu tadi nuju semua kawan belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai ngau rumah usin Sungai Bawan Balangian baka bala bas Tuan Besai Kuala Balangian pihak moga nuju bala kemelayan ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah candang anak mayang. Okey, pesan tu tadi madah ke candang anak mayang. Candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang niang candang anak mayang tu deka dia senggai balam mayuah berumah usia na Sungai Bawan Balangian malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke Pendam Bawan. Okey, jadi minta kita ia ke dipesan tak ngelola datai ngesah penusah rabatu lalu sebarang tanya tak tanya ngagai Jonathan Candang pan nombor kusung 19992944 nombor baru isi pesan mati ke dikirim Jonathan Jubin tau ke ulian anak candang ke pagi tu pesan mudah ke pemati apa ya ianya candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang niang candang anak mayang tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah usian Sungai Bawan Balingian sebelah ke di Anjuang pagila pagi area 5 17 hari bulan 7 ke Pendam Bawan. Okey, jadi minta balaya ke ngelala sampal datai ngesah nusah rabatu. Lalu pesan ya ke setitunya pesan ke datai Arya Michael Anandu tau ke apa ya jantung nyari pesan tu nuju bala ya ke dia berumah kampir sangkuang rumah liba nangga buak pemega kabelayan ke dia berumah jantung sangkuang berjawai lasi miat lasi besai indai tunsi ba bekiok meruruan pemega bala ba nangga sepituah kelebih lagi berumah angin rumah berayun kebelayan ya kediau dia serau kebelayan kediau bersemanjai batang air julau, batang air menurun batang air kenawir, batang air mujua ngau kebelayan kediau bapatu 13 serta indai bari sebilia kediau bapatu 9 ngau ya kenalah dirintai ke ditu ti ngelala inja anak mangan. Jadi pesan tu tadi madah ke inja anak mangan, inja anak mangan. Tau ke Indai Michael, tau ke ini jantiang. Udah nadai kemari hari 3.15 hari bulan 7 bas vital miri. Lalu niang inja anak mangan. Niang inja anak mangan tu dekat dintu Balamayuh. Malam tu lagi malam hari 4, 16 hari bulan 7 bak rumah tungku Tanjung Udul Julau. Sebedau ke di Anjuang Pagilap pagi hari 5, 17 hari bulan 7. Kita kekak nemu sili lagi. Berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Indai Jantiang bernombor 0198786377 tau ke ngagai Indai Moses bernombor 0198674796. Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Michael Anandu tau ke pai Jantiang ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati Indai Sida ini dari Inja Anamangan. Inja Anamangan tau ke Indai Michael tau ke Indai Jantiang udah nadai kemari kena hari 3.15 hari bulan 7 ba Hospital Miri. Lalu niang inja anak mangan, niang inja anak mangan tau kini Michael tau kini jantiang tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4.16 hari bulan 7 baru matungku Tanjung Udul Julau. Sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5.17 hari bulan 7 kabar belayan ya kan musil lagi kawal ngapun sarabat tu tau bertanya ngagai Indai Jantiang bernombor 0198786377 tau ke Indai Moses bernombor 0198674796. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikirum Mary anak aku tau ke Amui. Jadi pesan tu nuju limah anak jimbat ke diau di Bintulu pihak mega sinduang anak jimbat di Bintulu meramat anak jimbat di Bintulu pihak mega nuju rumi anak liang di Bintulu ngau empawi ke dia ba licu aruban apa durias ba licu aruban sta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala aku anak jimbat. Jadi pesan tu madah ke aku anak jimbat, aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu ni yang aku anak jimbat, ni yang aku anak jimbat atau ke apa yang mu itu deka dintu Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pula pagi 5 17 hari bulan 7 bala ke dipesan di bicara tayang ngesah penusara batu ngegay rumah buau anak enting sedih nyabur ruban. Nada baru isi pesan ke dikira Mary anak aku atau kamu ke pagi tu pesan malah kapaya ianya tadi aku anak jimbat, aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku anak jimbat, niang aku anak jimbat tau ke apa amu itu dekau dintu Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah buau anak jantiang sedik nyabur kabuang sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang rubaan bala kebablayan ya ke ngelala di pita datai ngesah penusah rabatu. Pesan kita ya ke 5 pagi tu ianya pesan ti nuju kebablayan ya ke dia ba penasuk Bataigan rantau panjai sebedil pemega bala ke dia ba tutus sungai rasau rumah entalai ngungun gemah pemega bala ke dia ba sungai menuan kapit jaga wa miri Bintulu pemega bala ke dia ba rumah birai sungai Saliam kemuyang pasai besai ulu asan guci kenawiat ngau pemega kena alah dia rintai ke ditu ti ngelala melaya anantri tau ke indai tien tau ke bini bala anak timbang. Jadi pesan madah ke melaya anantri, melaya anantri tau ke indai tien tau ke bini bala anak timbang udah nadai kemari hari 3.18 hari bulan 7 lalu niang melaya anantri, niang melaya anantri tau ke indai tien tau ke bini yang bala anak timbang tau dekat dintu Balamayuh baru macendang sungai Asan malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 jadi agak kita kekak nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai lubo panumbar kusung 16652919 nandu baru isi pesat mati kemadah ke pemati melaya anantri Melaya Anantri tau ke Inetian atau ke Bini Bala Anak Timbang udah nadai kena 15/7 akhirnya kemari area 3 lalu niang Melaya Anantri niang Melaya Anantri tau ke Inetian tau dekat dintu Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 4 16/7 baru mah cendang Sungai Asan sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 5 17/7 hasil lagi kawal ngawap Nusa Rabatu kita tahu tanya enggak enak nih yang tempuh ianya lubo bernomor 0166529194. Lalu pesan kita ia ke enam pesan ke dikirum tuan rumah bangkit anak jantan ngari ke sila sepilih jadi pesan tu nuju balai ia ke diau badurian sepau menyan naman pemegah kebelayan nari ia seni buang Pasai Rasau Tutus Bedil Sentosa Kabelayan Kediau di Sibujaya Rantau Panjang Batu Burak Penasu Awap Engkalat Ngawia Kenalah di Rintai Kerito Tinggal Niang Engkuan Anak Widu Atau ke Indai Ke Rumah Banggian dan pesan itu tadi Madah ke pengawal ngetas uliat ke Niang Engkuan Anak Widu Niang Kuan Anak Widu Deka diatur kena tumu pagi hari Minggu 19/7 Bak Rumah Bangit Batu Bura Batang Igan Sibu jadi malam sebedawnya malam hari 6 18/7 pengawak nguan ulit dekat diatur kawan belayan kerepesan dah datang ngulup pengawak tu lalu kan mu silih lagi kita tahu betipun tak ke WhatsApp ngagai tuan rumah Bangit Tempu duit nombor ya hanya 0138484146 tau ke nombor 0128334146 tau mega kita tu tadi bertanya ngagai jamiat nombor 0109453418 tau ke piah nombor 0198175785 nanu baru isi pesan ke dikirum tuan rumah bangin anak jantan ke pagi tu ngari hidas pilih madah ke pengawang ngetas ulit ke niang indaya jadi niang engkuan anak bidua niang engkuan anak bidua dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tu lah 19 hari bulan 7 bak rumah bangit batu burak batang igana sibu jadi malam sebedau ianya malam hari 6 18/7 ianya pengawak nguan ulit kita akan nemu hasil lagi kalau ngatur pengawak tu lah kita tahu tanya ngagai tu rumah bangit tempu ba 2 itik nombor ya ianya 0138484146 tau ke ba nombor 0128334146 Tak moga kita bertanya ngagai jamiat menumbur 0109453418 tau ke ngagai piah menumbur 0198175785 lalu pesan ya kenangkan kenya nya pesan muai basa ya kedatai ari bangi ana bungian tau ke indai ngadan jadi pesan tadi Nuju bala ke dia barumah Dennis Tintiang Remat, rumah Anita Balai Badak, pemegah kebelayan ke dia barumah Richard Sungai Mudiang, rumah Belayuang Ulu Ruban Gawi, kenalah di rintai ke ditu, di...

Bahan nombor 011120386 69. Tau ke ngagai pilih ingat bahan nombor 019742076 8. Nandu baru isi pesan namai basal ke dikirum bangi anak bungin ke pagi tu tau ke ingadan yang dipesan tu tadi madah ke pengawak mai pasal ke niang menantu ya jadi niang canda anak majat niang canda anak majat tau ke ina jingan dekat diatur kena hari 6 tu ila 18 hari bulan 7 jam 7 lemai ba rumah ribuan tintiang melaban sungai kelampai 100 kita engkanya akan nemu sili lagi berkawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngegai William Lawson jingan ban nombor 014575-2457 tau ke ngagai Alisana Bungian ban nombor 011120038069 tau ke ngagai Pilingat ban nombor 019742078. Pesan kita ia ke 8 pagi tu pesan ngeta sulit lalu berantau ke datai Arya Dilang anak ungkut tau ke apa iba jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke ngelala niang labe anak naung tau ke ina dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung jadi pesan madah ke pengawang tak sudah lo berantu ke niang labe anak naung niang labe anak naung tau ke ina ya dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung dekat diatur ke 18 hari bulan 7 jam 8 lemai bar rumah Rapir Ramba tau ke rumah keruah batu 35 Tamian kita akan mesti lagi berkawal ngawa pengawak tu tau bertanya ngagai nala ba nombor 011195255998 tau ke ngagai layang ba nombor 09 23 11 512 dan baru pesan ngeta sulit lalu berantau ke dikirim dilang anak ungkut tau ke paiba ke pagi tu pesan madah ke pengota sulit lalu berantau ke niang indaya yangnya niang labai anak nawong niang labai anak nawong tau ke ni dilang tau ke bini niang ungkut anak ramuang dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 8 mai bar rumah Rapir Ramba tau ke bar rumah keruah ke sebab batu 35 Tamian. Okay, kita akan musi lagi kawal ngawa pengawak tau tau bertanya ngagai nala bernombor 011-1952-5998 tau kenggelayang bernombor 019-2311-512. Pesan yang ke 9 ianya pesan kira-kira mah manca anak awing jadi pesan tu nuju balaya ke dia berumah sebali nangadap patarajang kapit nangga meke pem gabala ba nangga buya nangga bulu nangga praran kaban kebelayan ke dia bapa sinai nangga sapang nangga mula ngabala ke dia babali ya si bujaya ngawi kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang au yang anak uguan yang pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit lalu ngelumbuang ni yang au yang anak uguan ni yang au yang anak uguan dekat diatur kalai kenal 18 hari bulan 7 tu pengawak ngetas sulit lalu muak ke malam pengawak menjadi ke lumbuang kabar belayan ke dipesan untuk ngelala dipinta data yang ngulu pengawak tu ia kerika diatur bernombor 1F lorong Sibujaya 12B. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai namca anak awi yang tumpu bernombor 013663109 anu baru isi pesan ke dikir manca anak awi yang ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak ngetas ulias dan lumbuang ni apa ya jadi ni yang awi yang anak ugun ni yang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kali muak pagi pengawak ngetas ulias lalu muak malam pengawak menjadi ke lumbuang balaya ke pesan bila datang nguluk pengawak tu ngagai rumah ni yang tu nyeba nombor 1F lorong Sibujaya 12B Sibu jadi sila lagi tak bertanya ngagai manca anak awi yang tumpu bernombor 013663109 pesan kita ia ke 10 pagi tu setiap pesan muai basa ke dikirum peninga kita datai hari pengajar Richard anak bunggang jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia bab memalui sekarang 4 buah rumah pemga bala ke dia bab rumah Thomas Plasuk sekarang rumah Buman Talun sekarang bala berumah Jensen Pematuah rumah
ugian kejemuat pemegah rumah tahu merindu nah.

Buat tu situt akan seriat ke dia lidung pe mengga bala ke dia ba semanjai jalai lidung betuang lipat empat buah rumah tembuang dua buah rumah tabut dua buah rumah tandian di muras kerang pe mengga kebelayan ke dia ba bukung plasu stuga angkeli duri banget awur banget ngau pia mengga ngai bala ya ke dia ba sayat nangge kumpang kucing ngau ya kenalah dirintai ke itu tinggalan ni yang bunggang atau ke dua beli nama bunggang anda singkal kenalah di rintai ke itu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal mai basah ke yang bunggang atau ke bunggang anda singkal deka di atur ba kampung Mibah lorong tiga dia Seri Aman kena 14 hari bulan 7 tu lah jam 10 pagi minta bala ya ke di pesan tu kelala data yang ngulu pengamak tu lalu tika nombor sili lagi tau bertanya dengan pengajar Richard Tempu bernombor kusuang 1381385505 kusuang nando baru isi pesan ya ke di kirum pengajar Richard Ana Bunggang ke pagi tu pesan mudah ke pengamak mui pasal kena yang payah dan yang bunggang tau ke dia boleh nama bunggang anak singkau dekat di atur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 10 pagi ya, sila lagi kita tahu terus bertanya dengan pengajar Richard Tempu ba nombor 0138189550. Lalu pesan kita ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirim Sharon Anasli ngari sida ya sebilik jadi pesan tu nuju bala ke dia bersikai Johor sibu kucing menjelumiri pemancap ngulung semua tu rumah ba peliah menua goram staya kenalah di rintai ke ditu ting lalan yang tu rumah seli anak manca jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke yang tu rumah seli anak manca ni yang tu rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 itulah jam 6 pagi ba rumah seli sungai menuan kapit bala kabar belayan ia ke Jawa dipinta data ya tumu kaki nanti ulih kena 17 hari bulan 7 gawa pengawak nguan ulit malamnya lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Basai Analang bernombor 0146135298 tahu ke ngai Stanley Silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Bersis anak seli bernombor 0128807307 nano baru isi pesan kita sulit ke dikirim Sharon anak seli ke pagi tu ngari hidas bilik jadi pesan madah ke pawang kita sulit ke niang apa yang sedap ya jadi ni yang tuan rumah seli anak manca ni yang tuan rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapriat kebelayan ia ke Jawa dipinta data ya tumu kaki nanti ya uliah kena 17 hari bulan 7 ngau pengawal nguan ulit ke dekat diatur malamnya sila lagi kita tahu bertanya ngagai besai anak Alang bernombor 0146135298 tahu ke ngagai Stanley Silang anak Seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Bertis anak Seli bernombor 0128087307. Jadi hanya nak kami ngetai ke pesan berat aba awak pengerap pagi YFM ungkuap pagi tu pagi hari 4.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik maksud ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya maksud ke jako.
4: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
3: Ya.
4: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi kita kena kita nguik kianya tadi. Kita bak biluan baik kok. Jadi kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh maksud ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama teka disebut kita ya tau nyadi bak ketempo tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakau ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
5: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu, dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lelakinya berbasuh apa nak?
2: Ya aku mula selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyawa hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kayak aku tu semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga ada tahu. Pernah-pernah mereka telok di kelas jualan murah deh tahu. Udah kena bagus macamnya. Tahu kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

So pagi dia tu kami nak bor ke berita RUY FM. Terlebih tu batang berita. Sarawak merambu dekat e-sport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua. Nyukung industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Lalu tu isi berita. Sarawak meramu dekat ekspor air bersih ngagai menua sepiak jemaah elak. Pelintuk berpelasar ke potensial besar berkawan dengan pengeraja asal sungai ke di Kembuan negeri itu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dikenal ngemujur ke julur artinya Sarawak dekat mansiak teknologi ke pemaduk baru untuk pengawak napis ngau meresi air sungai ngau komprehensif. Tajak pihak yang nyemetak madah ke inisiatif eksportnya, seminar dekat di pejalai ke pengudah target nyedia ke bungkur air bersih penuh ngagai semua rakyat Sarawak. Mangai batawan 2030 udah dicapai. Yang maksud ke Jakutu ngagai media, pengudah berjadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Lebuh ke ditanya berkawal ngau market ke bisik potensial, Premier berdau dekat mantai ke nama menua ke udah bisik muka awam perkara dagang air ngau Sarawak. Berbangunnya Sarawak merambu numbuh ke langkar atur untuk pengangkut karbon dioksida merakak garis antara menua. Pengawak tu berguna amat dikenal nyukung penumbuh industri pengawak nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS diulih nangkup peminta titinggi ariraban pemerana pokok antarabangsa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penambunya lebuh tingulu awam Komiti Tenaga Menua ke-1 tahun 2026 dibetuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi hari 3. Guna langkar baru tu berindi hari tikas pengarap hati tinggi ke dikemuan pemerana pokok hari menua luar ngagai penau geologi Sarawak. Dekat ke dia tu sekedar company besar hari Jepun ngau Singapura dah nganjung peminta rasmi nyimpan karbon bak genturung CCUS anggi Sarawak. Tajapan Sarawak dulu agi disikap ngau undang-undang domestik berkawa ngau CCUS, Premier nyematak madah ke koordination bak renggat perintah besar berguna amat dikena nentu ke logistik ngau perengkau pengangkut merakak garis antara menua nita ke standard undang-undang antarabangsa. Yang maksud ke perkara tu rambau awam pengarah berita pengudah tip jadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkara ti sebakar, dia perkara tumu undang-undang karbon udahnya di faktor besar tingengkah ke Sarawak bak jalai ke betul. Dikena ngeranda yang pemasang teknologi nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Pensarah kanan ke juruteraan mekanikal ngau pengeluar bak University Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan. Madah ke pengawak temegak nyukung Aspiration Malaysia nyadi hub karbon serantau. Cara proaktif tu ukai seminat nanam penggarap hati pemerana pokok dan megak muka jalai ngagai pemansang industri. Dikurang karbon keulih ngenatai ke penguntung ekonomi ngagai rakyat. Yang berjaku ngagai RTM berpengawak ngerikut program Kupa Kupi di Kuching. Yang megak madah ke tajak apa Malaysia benung mansang daraban pengerandang industri netap ke menua tu undang udah bak penuduk timbana ngau kapasiti pengawak nyekat ngau muai karbon. Teknologinya bisa potensial ngasil ke gas asal kurang karbon, hidrogen, ngau amonia kurang karbon, produk tinggembuan rega ekonomi tinggi, cemah ilak. Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program Community Jemaah Elak. Atur tu berguna amat dikena nentu ke gerempuhnya mengkang relevan serta terus berjalan ke pengawak ngau mana ungkup community. Presiden Konsel Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum madah ke pengawaknya oleh dikemujur ke hari cara tingatur program ke ngawal perkara pengerai, lomba ngau main serta pengawak ngarupan. Kelimpah hari tinggawa diri ngau mensia mayuh yang madah ke pengawak ngenyemak ke diri ngagai raban nembiak.
patut dipejalai dikena ngada ke gaya kawal tibaru dalam gerempungnya. Yang megak nambah ke pengakap oleh nyiri ngau nampak ulang ngau disiplin raban nebia. Ditahu ti dia tu mayuh teparwa ngau dunia internet. Yang maksud ke Jakotoba pengerami ngilang bidai gerempung pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Pakan Serikai. Urung 300 ikut pengakap rekan dan menuanya bising ngolok pengeraminya. Kita dah tahu benar mendiang ke berita RY FM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Sempulang Binia Tuh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngatur penemuai basa ngagai ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bokiah Muizadin Wadaulah Sultan ngau yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul Iman Brunei kemari. Pengamal bertemu dalam pengelama urung 30 minitnya mandang ke kawarat antara Sarawak ngau Brunei Darussalam. Kedua-dua raban bertukar ke penemu bak macam perkara. Kelebih lagi pengawal dinegap ke kerjasama antara sektor di dekat merik penguntung agar rakyat ngau pemansang kedua-dua bengkah menua. Penemuannya megak ngayan ke komitmen kedua-dua raban diterus negap ke kawal serta mansiak peluang baru kerjasama terdekat sama merik pembayar. Raban delegasian akademik dari Jiangsu Normal University Kowloon College, China, dipertuai ke Dekan Profesor Hu Fonian bergulai ngau 12 ikut staf akademik dan nemuai ngagai tegas Digital Village, DDV. Nitya ke penerang media hari tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas, raban delegasinya diberi penerang pasal perengkah guna ngau pangkuk pengawak tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta menggak kerjasama strategik di nyokong ekosistem innovation negeri itu. Program itu yang kaum sesi interaktif ngau bertukar penemu ngau pengari tegas, nemuai ngagai facility TDV, serta sesi networking ngau company pemungkal orang dagang ngau raban penyewa tiba operation bak palan innovationnya. Penemuannya ngembuan tuju negap ke pengawal bersilih penemu antara raban ekonomi China ngau industri Sarawak serta megak mantai ke pangkuk pengawal tegas ngau Digital Innovation Hubs dalam nyukung pengawal pemansang dagang ngau Innovation Collaborative di Sarawak. Anak kampung Selemas Bintangur dekat ngasai ke perengkak guna Kelantang hari ungkup pengawak jalai pengarap ngau aktiviti komuniti berindik hari projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa. Adunya ngembuan tuju nyedia ke infrastruktur tip berkualiti dikena nyungkat pengelantang pendiau rakyat kelebih lagi di menua pesisir. Kaban Parlimen Sri Kai, Datuk Sri Huang Tion Si madah ke pengawak nyedia ke infrastruktur komuniti yang kaum rumah do bersemayang dekat terus di Kemerat. Jadi sebagi hari pengawak tingangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Yang madah ke surau ukai seminak palan bersemayang temegaknya di palan nyerakup ke komuniti hari bermacam aktiviti. Yang maksud ke Jakotok maya tinggabah serta netap ke senarai kuantiti untuk projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa di Selemas Bintangur. Yang harap ke projeknya oleh merik pengelantang dikena nangkup guna peranak dia untuk tempoh panjai. Gerempung kriket Sarawak ACA sudah nyirik 4 ikut jurulatih hari menu luar dikena nangkup peminta hari sekolah di serata negeri tip manjak nambah. Pengawak nyiri itu dikena nyukung pengawak di berjalai ke program pemansang main kriket. Hari penerang media, Sapit Presiden ACA Victor Graman madah ke jurulatih dekat berjalai ke pengawak sidak bak 3 bengkah palan pemansang kriket Sarawak. Ngau 3 buah sekolah asrama penuh antaraya SMK Tun Abang Haji Openg ngau Sekolah Menengah Sains Miri. Atau je ngembuan tuju negap ke pemansang atletik lebih berurun serta meruan berenggat sekolah.

0: CA dia tu mesti tujuh ikut jurulatih sepenuh masa. Timur engkau dua ikut jurulatih elit. Engkau lima ikut jurulatih pemansang. Program pemansang kerikannya ianya kerjasama antara ACA, Opis Pelajar Negeri Sarawak engkau Komiti Lomba engkau Main Sarawak. Di dekat ngada ke mayuh agi pemain kriket di berpengelandia. Tenaga kami nabur ke berita, sebenar ngujung ke berita, berita tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua nyokong industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program komuniti ngambil keseruran relevan. Yang diberita tu tadi ditusun Raina Samin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palantu ukai palan nyibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagak orang kuda tuai umur ti sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya jaku iru. Jaku iru. Reti jaku dalam jaku iru ianya leka jaku bangsa bukai tidak ambil serta dikena dalam jaku bangsa diri. Mayang enak jaku dalam tu ianya munyitu. Kita dia tu mayu berkena ke jaku iru laban pas kedap perkara nada dalam jaku kita iban lebih lagi bab perkara sains. Taukah kitai patut ngena jaku iban hari ti ngena jaku iru entik nyemak kagi bisik jaku ketempu dalam perkara terdekat disebutnya. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya jaku iru.
4: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.

yang orang tu bisik buat segok sedepok para tubuh dengan batang tejak upan lebelembang lebar buah putih yang masuk yang kelian tar yang ting babi kepuh nyak lupan narapun penyaga nyawa nafsiyah nyalai kita itu kayu guru gerainya main nadepo nadepo.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang lai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang itu. Rawah Pangkak Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansak Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngong begak Indian Speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tetemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaruk, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bajawan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar bantu

Malaysia boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkos di kenduk ke sidak. Yang itu juga kalau untuk diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkos, engkau peluang gawak kalau ditangkuk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Tetapi pastor bala nembia mayanya. Disediakan agar bala nembia pelatai ngeluk pokentu. Kenap ikut nembia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nembia serta pengelandir tiba

0: Karnival Galia Selangor 2026, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai, kepalan Bak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Dua itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu terabai Leka Lotiwen, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngotiwen Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan